Kementerian Dalam Negeri. Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal melalui sistem kombinasi WFH dan WFO atau Work From Office. Budiasa menegaskan pengawasan terhadap pegawai tetap dilakukan melalui absensi digital dan laporan kinerja elektronik. Dan ia juga memastikan kedisiplinan ASN tetap menjadi indikator penilaian tambahan penghasilan pegawai atau TPP termasuk ketepatan waktu absensi selama menjalankan WFH. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Ajan, Ajan,
1: Ali, Ali, Ali.
2: Kantun Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai Putri Kantun Nyarengin Riki Nge Nyantos Puput Malih Jebo Seringgalah Jam Dase Sana Mangkin Rekalan Rai Ringgalah Jam Kutus Puniki Ngiring Salangin Putri Malih Nge Wawu Sampun Niki Mau Sang Inde Pentingnya Sarapan Kenten Nge Taler Sarapan Yang Gen Kopi Hitam Sekadi Budaya Bali Kenten Nge Sana Sampun Suin Ki Kelaksana Yang Nangin Niki Wenten Pertanyaan Nge Niki Putri pun sempat mempertanyakan kenten ge, tapi apakah boleh niki kopi dikonsumsi untuk sarapan dalam keadaan perut kosong kenten ge? Santukan kadi bawasan di awal wau ring pagi hari nika pinake genah wusan beristirahat kenten ge. Dasnya ini perut yang sebelumnya terisi nika pastinya sudah dihabiskan menjadi energi kenten ge. Dan kita berpuasa niki selama tidur ring malam hari nika berarti perutnya dalam keadaan kosong ge, cenderung kosong kenten. Nah, berarti apakah boleh niki kopi yang mengandung kafein nika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong pun niki? Kadi mbok loh sekar wawung ya sampun maosang nika ada ketakutan juga. Makanya kalau mbok loh sekar niki memilih untuk sarapan nungun nggih. Wawu wesan punika ngopi kenten. Mungkin ada juga beberapa rekalan rais kadi punika kenten nggih. Nanging lebih banyak niki kalau tiang saksikan dari ngelingkungan sekitar nika kopi pasti dumunan nggih. Ternyata rekalan rai niki masih aman untuk dikonsumsi nggih. Nanging niki perlu memperhatikan beberapa hal atau wenten tips-tipsnya niki rekalan rai nggih. Yening arsa niki mengkonsumsi kopi sebagai sarapan nika becik pisan nggih. Santokan kopi punika pinaka salah satu minuman yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan fokus, kewaspadaan lan laju metabolisme tubuh. Nggih, dadosnya ini wenten juga manfaat kopi yang baik untuk sarapan. Nggih. Nah, ini niki rekalan rai perlu diperhatikan nggih, yening niki pacang minum kopi kenten pinake penyemeng nggih utawi sarapan. Nah, nika sebaiknya ditunggu 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur nggih. Sampenan baru bangun langsung ditomplok kopi nggih. Dados nika istirahatkan dulu tubuhnya sebentar nggih, matek tegan kenten. Sambil mungkin kalau yang ibu-ibu mungkin sambil masak kenten nggih, mempersiapkan alat masak. Dan jangan lupa minum air putih dumun nggih. Nah, wesan punika wawu presiden niki minum kopinya neng nggih. Dadosnya ini perutnya tidak kaget kenten. Asam lambungnya tidak langsung bertemu dengan tadi yang mengandung kafein punika kenten nggih. Nah, niki juga kalau bisa nggih nika hindari minum kopi sebelum sarapan. Jadi rasa pahitnya nika dapat meningkatkan produksi asam lambung wawu nggih. Nika memicu mual atau sakit mah. Jadi usahakan makan dumun sedikit cemilan nggih pinaka sarapan sekali bawa sang putri wawu dados minum air putih dumun yening wenten jaje minap nika timpal kopi. Nah, nika coba dumun akide wawu dilanjutkan dengan menyantap kopinya kenten nggih. Taler niki sekali bawa sang wawu nika becik pisan sekali Bu Eka taler Pak Yanarbe nggih sebaiknya niki kurangi penggunaan gula. Napi malih wenten kopi-kopi jaman mangkin nggih nika campurannya akeh pisan wenten campur krimer susu dan lain sebagainya kenten nggih. Boleh-boleh saja dikonsumsi tapi nika sebaiknya dikurangi nggih. Kalau memang untuk sarapan beciknya kenten kopi rendah gula atau tanpa gula kenten nggih. Inggih, kalaupun ingin dicampur susu niki mungkin dapat dicari nika susunya memang yang susu murni kenten nggih tanpa campuran gula malih. Dadasnya nih lebih sehat nggih. Jadi manfaat-manfaat dari kopinya nika juga tidak hilang kenten nggih, justru malah bertambah dari susu murni tersebut kenten nggih. Yang perlu diperhatikan juga rekalan rai nika batas konsumsinya nggih. Ngopi boleh tapi jangan terlalu banyak juga nggih. Idealnya kenten nggih maksimal 3 cangkir per hari. Nika udah banyak sekali kenten nggih. Jadi mungkin beberapa wenten juga semeton niki selain pagi hari ring sarapan nika siang hari juga minum kopi malih pangten ngantuk kenten nggih ring genah makarya nika masih boleh nggih, tapi kembali lagi diperhatikan waktu-waktunya kemudian campuran dari kopi punika nggih. Rekalan rai malih jebos ngelantur malih sapunapi niki ngenenin inde sarapan duene kenten nggih, utaminya niki ngopi ring pagi hari kebiasaannya seperti apa. Dados malih jebos sarangin putri ring 0361223361.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai taler presida biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali

0: Sampun ke Putri Wajan nggih ngene ini tips sapunapi niki mangga tetap aman mengkonsumsi kopi punika sebagai sarapan kenten nggih. Bagi-bagi niki prasida kelaksanaan mangga sami tetap sehat selamat rahayu nggih dan pastika budaya tetap diterapkan kenten nggih budaya sarapan ring Bali puniki. Inggih, sane mangkin pacang ngebuka titik malih niki lain teleponnya nih ring 0361223361. Nah, ingin sedurung punika niki sampun menten sane nyolek-nyolek ring WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih. Om Swastiastu gek Putri, Nini Jerman ten boleh masuk kalah terus. Waduh, magi-magi mangkin boleh nggih Nini nggih nyarange Nini Jerman titiang sukseme. Talar wenten iki malih Om Swastiastu gek Putri rahajeng semeng tiang pekak capung nggih saking tumbak bayuh nyarengin indek topi tiang semeng status sarapan wedang wanen. Nah niki pekak capung gantung ternyata wedangnya wanen nggih lan kesarengin napi wus punika wau sarapan ajengan bubuh. Waduh becik pisan niki nggih kak nggih tetep diperhatikan kari bawah sang putri wau minum air putih dumun nggih kak nggih napi malih kopinya wanen niki nggih langsung meluncur ke lambung nggih. Saneliana nyiring sarangin putri makin nggih sapun api niki kebiasaan sarapan druyene ring jeru utawi griya soang-soang rarisan niki lain teleponnya sampun dibuka nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ge Putri, enten SMS malu segini
0: aja. Oh berarti nunggu mekedetin ge Nini, tiang niki Nini Jerman.
1: Patut, kule nyomonin ge Putri siaran, senyedang-nyedang masuk.
0: Inge, harus kedetin tiang dumun niki ternyata nge, untung bahu ngecek WA.
1: Niko ampun, katanya begitu mati Nini.
0: Aduh, sampun nang kenten.
1: Nggak ampun sedia niki tali kalau sinya dah menein ya putri nyanjak sekan kan kegantung rago di punya tomat. Mimi
0: ratu, jangan lo ngentik tomatnya nan. Kang guang HP kan gantung Rika.
1: Sekarang beli putu kejur.
0: Iya siap, sampun ring kantor agane Niko.
1: Nggih, ya putri.
0: Tiang pun api nih gini.
1: Encara rawas naah, tapi kene tandadi ngopi seamper kosong, sedurung ngapulih toyo dingin aja buboh tu kan. Tapi Nini nak bocara nak ne bapak ne maro tu Pak Siro ni.
0: Oh, geng, sepen cara pakai capung gantung ye.
1: Capung gantung bersae artena. Aduh, mungkin demun Siro ye niki nyolek. Oh, ni santan tapi yang bagus niki ya.
0: Ingge,
1: yang lain lah. Siro je sana nyolek ge kari macas ayu mana wangi.
0: Ingge.
1: Nini tengen kan.
0: Ingge, pun api ni kan Nini.
1: Wau bangun niko langsung tek kompor ambil ampun wedang tak kenten tanpa gulat harus wedang ane asli
0: tanpa kopi Bali nggih heeh nggih
1: ampun kenten tak kenten tapi harus wenten temannya.
0: Oh nggih napi ini kebiasaannya Nini
1: niko ampun jajan-jajan Bali niko biasanya misalnya jajak lepet tapi yang dari tepung tak kenten enten kenten yang caro mangke mangken niki menua nih caro mangke niki jajan ke Kang Yang
0: kenten
1: kan boleh ke pasar numas jajan Bali Kang Yang
0: nggih yang penting enten temennya nggih kopinya
1: nggih ampun nggih kadang-kadang ingat nini ngambil toyo putih sik dungon.
0: Kadang-kadang langsung tomplok kopi nggih
1: toyan nini nak dios ya putri.
0: Oh kenten penapi
1: toyo kunyit putih, ampun kenten toyo jahe misi kunyit, misi don jangar ulam, ampun ya putih masa toyo kenten ten ya baru hari.
0: Putih tapi wenten rasa-rasa dadasnya nge, rasa-rasa jahe kenten nge.
1: Nge niko ampun wenten gen pokok nama daging ten ya benar-benar putih asli toyo ta kenten
0: tapi kan sehat nek ketemu-temu kenten nggih
1: ah niko ampun temu-temu segala temu meduwe patah kadhe raosa ngesawito nek di Bangli niko nak linga tempatnya kan menggenap meduwe ta kenten
0: nggih nggih nggih
1: gune yang seri kadang kenten pun menggenap masih meduwe nini kenten masih kok nggih nggih putri
0: nggih becek nih kan ini kan bagus untuk kesehatan pang anget kenten nggih temu-temu nika alami
1: Astong karon ini kasi umur 47 nanti ampun no kire lebihan kan 47 pun 47 setengah ampun. Enggak putri kan karya let jange.
0: Tiang wawu 27.
1: Oh 27 berarti ben 20 tahun ya nini Trihan.
0: Inge. Napi berarti panggil tiang niki mbok kan nggih pangawet muda nggih.
1: Tapi balik anak 47 ampunan bas jujur.
0: Oh kenten. Yakti 74.
1: Nggih ampun mikire 74 setengah niki setelah bulan Juni niki ampun 74 setengah ampun
0: kenten. Wih luar biasa niki. Masih sehat suaranya, masih semangat. Nggih, hasteng kare sehat.
1: Niku ampun berkat rajin mamulo temu-temu to kenten.
0: Nggih, patut.
1: Ampunan atenana nomah sajang-ajangan ane model-model. Naten ja nomang alit-alit seremangkin to kenten.
0: Nggih.
1: Kalau nini niku ampun lebih alami ya jajo Bali.
0: Betul.
1: Ampun apalah jajak niku ini ampun kan genep-genep. Makanannya caro jani selo kladi
0: lebih sehat ate, lebih enak nggih
1: artinya lebih rajin lah dos nama pian mamula nini dibukti niko selo kecelaan nini
0: nggih
1: dan mupu selo jek bon nemu pu
0: selo ada segmen tak jek bon kan dadene nggih
1: keng kene mamula selo rago kok mupu bon.
0: Sebab peng banget nih ini.
1: Sarang ake perdana, sarang ake putri ini.
0: Iya, mogi-mogi boleh ngelantur malih.
1: Ini nutuk gang nyuk wedang.
0: Iya, pang peninggalan embon, nyan kopi embon, dadinnya nyan ye.
1: Dan, terus ini patah yang tan pengkale, tuin telu, telur awal.
0: Iya, dagian lebihan kan telu nge.
1: Tan lebihan, tapi was setengah-setengah
0: cangke. Oh, iya, kide-kide nge.
1: Menikah dengan
0: ini. Ini
1: Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ini Jerman, ye. Rengwa Widangan Payangan. Niki juga mengkonsumsi kopi ternyata, ye, di pagi hari. Memang niki budaya yang sangat melekat sebenarnya rakeran lain, ye. Kalau Mbok Putri kebetulan memang tidak terlalu bisa ngopi, ye. Dadasnya nih sarapan nganggen air putih, kalau enggak nganggen teh, kenten, ye. Kalau kopi belum, nggak tahu nanti, ye. Kalau makin lama mungkin jadi terbiasa ngopi kenten nggih, tapi kenten ampun iki salah satu budaya juga sebenarnya nggih, budaya kebiasaan yang turun temurun kenten nggih. Mengkonsumsi kopi niki pindah ke sarapan utawi penyemeng kenten nggih. Tapi tambahannya becek wau niki nini Jerman nggih, selain mengkonsumsi kopi nika juga didampingi oleh rebusan temu-temu kenten nggih, kadi wau menten jahe lan teman-temannya nih kenten nggih. Nika mungkin juga yang membantu untuk menjaga metabolisme nggih, dadasnya nih nenek Jerman meskipun perut kosong diisi kopi tapi tetap sehat kenten nggih, santukan juga mengkonsumsi makanan-makanan lain dan tetap menjaga makanan kenten nggih. Kadibawa sang nini wawu kenten kan makin nampun akeh makanan nggih, jak ngendah-ngendah makin perpaduannya kenten nggih, dados dicoba tapi sampunan sering-sering kenten nggih, tetap niki konsumsi makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang apalagi niki memula pedidi kenten, nah niki kan lebih sehat lagi, sampun unding nggih asalnya dari mana kenten nggih.

0: agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Nah,

0: Rekelan Rais, durung ngelantur niking lain telpon. Yeah, niki sampun wenten taler semeton niki sani bergabung ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Yeah, Om Sostiastu Gek Putri, tiang Bu Agus ring Bung Kase. Rajang semang Bu Agus nge. Yening tiang baru bangun air putih anget kuku. Habis nikah sarapan nasi, wawu kopi lengkap sampun. Kenten katanya suk semang nge. Suk semang naler nge Bu Agus Bung Kase. Niki becek bisa niki nge tatanya. Jadi berurutan kenten nge air putih dumun anget kuku. Wesan pun nikah sarapan nasi, wawu kopi. Berarti Bu Agus tidak berani niki kopinya di perut kosong ngeten nggih. Bagi-bagi tetap sehat, selamat rahayu nggih dan presiden ke setiap hari lengkap sarapannya nggih. Niki wentan talar Bu Ninda ku. Merahajeng semang Bu Ninda nggih. Nyarangin niki sareng Gek Putri tiang wawusan mebanten sareng om-om nggih. Cuaca cerah pisan asteng kare cuacanya cerah nggih. Bagi-bagi niki lancar aktivitasnya Bu Ninda. Jangan lupa sarapan nggih Bu Ninda. Tapi malih sampun wusan mebanten nika nggih. Kedewa lakunya sampun mangkin waduknya juga jangan lupa diisi nggih. Sanelianan pun api niki nge, wawu sampun Mbak Putri berikan tips juga nge. Sane Arse melanjutkan niki tetap kopi sebagai sarapan pertama kenten nge, langsung menuju perut kenten di pagi hari. Nah nika wenten tips-tipsnya wawu nge, sekadi berikan jarak kenten nge, pangten baru bangun langsung kopi kenten. Dan jangan lupa minum air putih dumun nge sebagai pembuka. Nah mungkin wenten talar sane mempunyai kebiasaan lain sarapannya nge. Kadi wawu wenten sane sarapan ngangen susu talar nge, selain kopi kenten wenten juga tambahan-tambahan lainnya sekadi jajah Bali wenten mungkin umbi-umbian kenten nge, atau mungkin wawu wenten juga resep nika dari Dini Jerman wenten lab-laban atau air rebusan temu-temu. Nah nika becik juga nge rekalan Rai sari liana niki Raris gabung sereng Gek Putri niki ring 0361223361 sampun api niki sarapan duene ring griya utawi jero soang-soang niki nge. Hal halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu, Rahajeng Semang.
0: Inggih Rahajeng Semang. Ring wawidangan kau niki?
1: Inggih.
0: Dauh-dauhan niki nggih Kak Mangku niki?
1: Ya dangin negara.
0: Dangin negara. Nggih, tapi yang dan pasar benang kau malih kan. Rahajeng Semang Kak Mangku.
1: Rahajeng Semang. Sampun kali sarapan wau.
0: Tiang durung, tiang bawa air putih mantan niki.
1: Ada. Bisa alih mengalami di alasan tentunya.
0: Tapi?
1: Alih mengalasan.
0: Tapi mengalasan?
1: Magma.
0: Aduh, jipeng, pangten jang ye. Agak susah niki soalnya siaran pagi, Kang Yang dumun air sebagai penyemang. Karena tiang ten bisa ngopi niki Kak Mangku.
1: Oke. Okay.
0: Halo Kak Mangku penapi.
1: Ugus nusitang kecabang orang. Nak awain di Sepang Limau ngopi ya.
0: Yakti kan Tan?
1: Yakti di bawah tahun sekali. 2017 ya.
0: Niko masih 2017 kan baru juga Niko masih 5 kali ngopi.
1: Emang kenten kali. Saya Niko lah semangat ngopi. Yang Limau mau bangun ngopi.
0: Kopi pertama berarti nge?
1: Pertama, langsung ke Caris. Jam Dasro, mau kena.
0: Sarapan Niko. Ye, Kak Mangku.
1: Halo.
0: Ye,
1: ampun. Oh, hilang ye.
0: Sangyang sinyal niki.
1: Ya, di radio hilang.
0: Ye, di radio ampun hilang. Ye.
1: Dan mang ya biasa nih yang merokok kakrang masih.
0: Mangkin kari ngerokok.
1: Kan.
0: Oh, ye.
1: Yang merokok satu minggu 7 bungkus. 15 kali 7 100 lebih.
0: Telah dirokok ya.
1: Mungkin beli angka pulsa lantai. Jadwo haji 110 paket. Angin 28 hari.
0: Hampir sebulan ge genep ge.
1: 3 minggu man gratis.
0: Rokok
1: petang minggu tu ada yang gratis.
0: Oke, enten.
1: Kopi dalam dan mungkin bingat yang ada tipnya kopi yang itu dulu mulai gini ada buat yang minggu.
0: Oh, sampun dicoba nge.
1: Ngopi cepok-cepok.
0: Nge.
1: Ya, mah, tengahnya mesti yang itu dulu, terdoang gerusan ke. Iya,
0: kenten katanya yang becik nggih, mangga tetap aman. Astung kare sehat yang selalu.
1: Nggih, yang semengan. Atau yang anget.
0: Nggih.
1: Atau yang anget. Lantas nasi, kadang-kadang bubuk. Wow, lantas bergerak, kajong lo di jalan, hari-hari di natah, hari-hari.
0: Nggih. Oh, becik nikah berjemur nggih.
1: Eh, mungkin kayak dekat di natah nih.
0: Oh, nggih, jam-jam mungkin kan becik ayi mungkin nggih.
1: Boleh kita kadang-kadang bukan susu, kebun telun, susu, atau kebun puan, susu, terlangat, susu jahe.
0: Oh, becik nih ke?
1: Yang ngan kan, ada yang gampang. Makan ini tengahnya ini ngopi, jam daso, keladi, sampai apa.
0: Sing wanen berarti kopinya nge? Ada timpalnya kopinya nge?
1: Jajo di Bali. Jadi ini jemaah kan jajo Bali. Jadi di Jawa kuda ngajeng.
0: Jauh jajahnya sentuh keteke nyana ninggal telah kopi. Aduh bisa aja Kak Bangkun. Bendah masih nge?
1: Ini kesilo, kadang-kadang kesilo. Misal bukan Pak.
0: Nge.
1: Nang lemengah dan megon kan sih.
0: Nge.
1: Ya sini ke biu makukus.
0: Nge, ini kayak enak juga pagi-pagi yang hangat-hangat nge.
1: Saya ngopi tetap nih jam daso, tengah daso pasti ngopi.
0: Nge. Berarti kan kan terlalu pagi.
1: Ajak dadwo, ya maaf, bisa ada yang cangkir di sini juga.
0: Pang romantis nge.
1: Ya sih mau si gula pasco.
0: Iya, ini kan pun becek katanya kalau bisa dikurangi gulanya. Yeah.
1: Dan tidak kencan, ngopi malu, kita nasi enggak kecari.
0: Kari gede bayu nge. Mungkin juga setengkare.
1: Man gelam yang satu bulan.
0: Oh nge, yakin.
1: Asam lambung.
0: Asam lambung itu paling susah.
1: Uling geruno, kasing yang ngomong lah, semangat, teman ngajang, ngopi malu.
0: Nge. Mungkin baru keluar, kenten nge, sakitnya, kenten.
1: Mungkin itu pun belajar, lantas.
0: Betul. Nge, tapi nge,
1: kejuran. Kau yang anget, daging jahe.
0: Nge.
1: Isi sore. Yang ingin kopi itu paling nge.
0: Kenten.
1: Moniko nge.
0: Nge, suksesnya Kak Bangku.
1: Mau peranya nambahin.
0: Nge.
1: Buku kebeli, wo.
0: Nge.
1: Ini Ica, kebiasaan anu
0: senang-senang nyaranin nih.
1: Boleh tepat datang kampung.
0: Iya, ampun.
1: Apa Man Pandu dulu nge.
0: Iya, durung.
1: Bunga Man.
0: Iya.
1: Tak pecang sing Man, bisa nyon.
0: Megarang, ibing ya megarang.
1: Oh, megarang, ada. Mungkin ada putri, ibing yang ngetang, mau megarang.
0: Tutmus garang, ibing toh.
1: Ikannya kira mau jalan?
0: Tutmus nih ke malamnya.
1: Oh, coba yang mana? Anggalan pulas tak?
0: Inge, malah bos mau bagi presiden nyarangin inge.
1: Inge, mereka bagi bosnya waspada di margi.
0: Inge,
1: dan tumpuk bubuk malah kali.
0: Inge, sampai nampak nih inge hari Sabtu. Karena
1: kali ini galungan bin pagi bin tidur mangke.
0: Inge,
1: berderet.

0: Nggih, malih jebol sragane siaran malih.
1: Nggih, tiyang kak ngorae nganu ngerera buka gadang.
0: Nggih, buka mulung becek tan juga.
1: Ane becikan ne gadang nggih.
0: Oh, ne gadang lebih becik. Ya ning sakit tenggorokan nggih, panas dalem
1: nggih. Dagingnya gula batu.
0: Oh, nggih. Ini kan resepnya nggih.
1: Nggih, Bu Dri.
0: Nggih.
1: Rajang tugas Om Santi.
0: Om Santi, Santi Om. Kak Mangku nggih sampun nyarengin ring seputaran Celemadeg niki nggih. Kak Mangku niki berarti sudah ada perubahan kenten nggih dari sebelumnya nika kopi yang pertama kenten kebetulan mungkin belum siap perutnya, dadasnya nih asam lambungnya naik nggih, dadasnya nih makin berubah polanya nggih. Baru bangun niki air hangat dumo tapi malih nika dicampur dengan temu-temu juga nggih nika becik. Kak Mangku mangga tetap staminanya terjaga. Wusan punika wawu kopi kopi, sareng, ajeng, bubur, utawi nasi kenten nggih sebagai sarapan. Dadosnya nih dirubah polanya tapi tetap niki budaya minum kopi sebagai penyembang utawi sarapan niki tetap dilaksanakan oleh Kak Mangku nggih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rakyat dan Rai Pemerintah Kota Denpasar menuntaskan pembayaran dan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 22.950 jiwa peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK yang sebelumnya sempat dinonaktifkan. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, mengatakan proses verifikasi dan validasi data telah dilakukan bersama BPJS Kesehatan Cabang Denpasar sejak Februari 2026. Dari total 24.401 peserta yang dinonaktifkan, sebanyak 1.451 jiwa tidak dapat direaktivasi karena kendala administrasi seperti KTP luar daerah, data NIK tidak valid, hingga telah terdaftar di segmen kepesertaan lainnya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Inge, Om Swastiastu, Rahajang Sembang Rakelan Rai. Inge, ring rahina sune becik puniki, inge, niki karir ring program Rahajang Bali, inge, obrolan sareng komunitas. Ring pagi hari puniki, ha, Pak Putri sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, tentunya untuk membahas topik yang juga sangat penting. Ya, dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, ya. Ada Bapak Bambang Wijanarko, ya, selaku bendahara dari FPRB Provinsi Bali, ya. Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, Mbak.
0: Iya, dan juga sudah kedatangan Bapak I Gusti Ketut Anom Suwardana. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi,
0: selaku Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu, prebekal dari Sumertekelot, ya, Pak.
2: Betul.
0: Oke, tetangga Driki, ya. Sangat dekat dengan studio, jadi hari ini bapak-bapak ini akan kita ajak bersama untuk membahas topik tentang kearifan lokal yang menjadi kekuatan Bali untuk menghadapi bencana. Ya, sangat menarik sekali topik kita hari ini, ya. Karena kalau kita lihat, ya, bapak-bapak, ya, Bali itu memang kan kearifan lokalnya sangat luar biasa. Ya, tradisi budaya itu sudah mendarah daging ibaratnya, ya, kalau di Bali sudah dan menjadi kayak nilai plus juga untuk Bali. Ya, jadi orang melihatnya memang itu. Nah, ternyata di sisi lainnya itu juga bisa menjadi kekuatan, ya, dari Bali itu sendiri untuk menghadapi bencana. Nah, ini yang menarik nih. Mungkin sebagian orang belum sadar juga, ya, Pak, ya, kalau ternyata kearifan lokal kita punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau mungkin sebagai awal yang ingin saya tanyakan nih, Pak, ya, ketika kita berbicara tentang kearifan lokal Bali, ya, apa contoh yang pertama kali Bapak ingat, ya, atau yang melekat gitu, yang paling kuat sebagai bukti efektif untuk mitigasi bencana tersebut?
2: Baik,
0: oke, dari
2: terima
0: Bapak
2: kasih,
0: mungkin silakan.
2: Luar biasa, apresiasi judulnya, ya.
0: Luar biasa sekali, Pak, ya, topiknya.
2: Ya, kearifan lokal itu udah boleh kita tinggalkan. Di zaman globalisasi, ada penyimpangan. Global, kemajuan penting. Kearifan lokal jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Saya termasuk pernah mengalami era-era. Karena kita tahu Bali adalah sudah dibikinkan sesuatu pakem yang luar biasa. Apa itu? Ada tiga. Trihitakrama. Orang kok gampang nyebut trihitakrama secara perilaku. Ini yang harus kita. Makanya trihitakrama kaitnya dengan Banjar. Kalau di Bali ada Bali Banjar namanya. Bali Banjar adalah tempat, ya, suka dan duka.
0: Tempat makanya ada pasukan-pasukan gitu, ya.
2: Bali Banjar adalah tempat aktivitas sosial. Di sana. Di sana jelas ada menyatukan pikiran. Di Banjar itu ada disimbolkan kukul. Kukul adalah kayun, manah, kayu, kan. Artinya ketika ada bencana. Itu yang luar biasa, ya. Belum ada modern kayak sekarang. Di sanalah suara. Kalau sekarang itu SOS, ya, modelnya.
0: Sinyal SOS-nya, ya.
2: Padahal kearifan lokal sudah dari dulu. Kearifan lokal itu dari dulu. Ini yang perlu kita lestarikan.
0: Nah, itu dia.
2: Perlu kita fungsikan secara sosial suara kukul. Ketika ada bencana, contoh kebakaran. Satu Banjar, di Banjar itu ada bencana kebakaran. Kukul di sana berbunyi. Bunyi pun ada tata caranya.
0: Ketukannya beda, Pak, ya.
2: Beda. Ketukannya beda. Didengar oleh Banjar yang lain ikut dong, ikut semua mengkilat nih. Membangunkan bahwa di tempat itu ada bencana. Ketika masyarakat dibangunkan oleh suara kukul, selamatkan diri kita dulu, baru membantu.
0: Yang terkena bencana tersebut.
2: Apa yang dilakukan? Pasti kalau sudah tunggu nih kebakaran, bawa ember.
0: Peralatan untuk memadamkan api.
2: Di sana nilai plus, nilai gotong royongnya luar biasa.
0: Nilai gitu. Gotong royong.
2: Pencegahan selain ini, belum ada damkar kok.
0: Tidak seperti
2: tapi
0: sekarang
2: sudah,
0: ya.
2: Sudah luar biasa kearifan lokal. Yang luar biasa. Nah, sekarang Bali Banjar fungsi di samping dia menggerakkan situasi bencana baik kebakaran, orang ngamuk dan yang lainnya. Di sana ada forum-forum diskusi. Baik menangani masalah kemanusiaan, kebencanaan maupun upekaryanya. Semuanya ada di Banjar. Proses semua ada di Banjar kearifan lokal. Nah, sekarang Trihitakrama, hubungan itu termasuk hubungan manusia dengan manusia menyelamatkan.
0: Betul.
2: Siapa manusia yang menyelamat warga yang dibunyikan dengan kentongan? Itu berarti luar biasa hubungan manusia dengan manusia. Luar biasa.
0: Terjalin di situ.
2: Berarti dulu ekosistemnya berjalan dengan baik.
0: Betul.
2: Sekarang tidak berjalan.
0: Nah, ini masalah. Ini.
2: Ekosistem tidak berjalan. Mulailah nilai-nilai gotong royong kendor. Karena hubung manusia tidak bagus.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kan? Ini
0: pawongannya ini. Pawongannya ya, Pak ya.
2: Pawongan. Sekait manusia hubung dengan alam, menjaga alam. Luar biasa. Apa? Titik tonggak ya. Tumpek bubuh.
0: Ah, ya yang sebentar lagi akan kita rayakan
2: sebentar
0: ya.
2: Sebentar lagi. Orang tua kita dulu menebang pasti ada menanam.
0: Ya. Yeah.
2: Itu konsep. Konsep daripada hubungan manusia dengan alam. Okay. Tidak tebang saja.
0: Tebang tanam
2: tebang,
0: gitu Pak
2: tanam,
0: ya.
2: Itu konsep. Okay. Menjaga alam ini seperti itu.
0: Nah, itu yang sulit sekarang ya. Kalau sekarang sulit. Tebang.
2: Tebang.
0: Iya, iya. Tanamnya lupa. Ya,
2: rasa wujud terima kasih kita diwujudkan di tumpek buduh.
0: Oke. Okay.
2: Berterima kasih dengan alam di sana.
0: Yeah.
2: Muliakan alam.
0: Palemahannya di situ ya.
2: Karena alam sudah memberikan kita kehidupan.
0: Betul.
2: Tuh, udah karipan lokal luar biasa. Sekarang lagi satu ekosistem yang harus di jalan, apa itu hubung manusia dengan Tuhan. Harus dijalankan baik. Kalau ini ekosistem sudah berjalan baik, tidak ada orang mengeluh beriatnya.
0: Dengan semua terus ikhlas.
2: Pertanyaannya yang sering, sekarang kan banyak jor-joran, karo besar-besar. Kok tambah tidak bagus alam ini? Dimana tidak pas? Berarti ada ketidaktulusan.
0: Nah,
2: ada
0: itu
2: ketidakikhlasan.
0: Ya. Dasarnya berarti
2: tidak jalan ekosistemnya. Nah, ini yang memang harus. Kita sudah punya karipan lokal yang luar biasa. Tetami yang leluhur kita. Luar biasa menjaga alam seperti itu. Baik isi alamnya. Termasuk yang kita nikmati. Rasa syukur juga ada. Itu luar biasa. Sekarang kan jarang kita mensyukuri.
0: Kurang bersyukur ya, Pak bersyukur. Mengeluh aja terus.
2: Ini ajeng. Kenapa? Bali satu-satunya adalah pariwisata budaya.
0: Nah,
2: ini
0: itu
2: termasuk Balai Banjar ini. Mengapa Balai Banjar itu tempat sangat luas? Lebar Banjar, imbar gitu kan. Ini dikukulnya pasti di atas kita tuh.
0: Iya, selalu pasti Balai kukulnya paling tinggi ya.
2: Suaranya biar kedengaran oleh warga kita dan warga yang terdekat. Nah, ini bentuk daripada penanganan kebencanaan tarif lokal dengan suara kukul. Menyatukan pikiran kita bersama-sama membantu orang bergotong royong yang kena bencana. Namun selamatkan diri kita dulu, dibangunkan oleh kukul, baru membantu. Nilai gotong royongnya luar biasa. Luar biasa.
0: Jadi sebenarnya kita sudah disiapkan oleh leluhur ya, bentuk-bentuk kearifan lokal seperti itu ya.
2: Nah,
0: jadi
2: apa kait dengan sampah yang booming sekarang?
0: Nah, ini masalah yang lagi banyak sekali dibicarakan ya.
2: Ini ekosistem enggak jalan. Kalau dulu namanya meresik.
0: Betul, bersih-bersih.
2: Dulu orang tua kita, saya masih ingat dan ikut pelaku juga. Jam 6 rumah kita udah bersih.
0: Oke.
2: Rumah yang sehat enggak perlu rumah gedongan. Rumah kita gede dulu tapi bersih. Tertata dengan baik.
0: Betul.
2: Jam 6 itu udah kita resik. Sudah resik, bersih. Udah aktivitas matahari muncul. Alam kita bersih. Sore lagi dua kali.
0: Iya, betul. Jadi pagi sore sudah bisa nyapu.
2: Ya kan udah ada lagunya juga. Gitu. Nah, itu konsep leluhur yang luar biasa. Sekarang bisa enggak di tangan Kota dan Pasar dengan karib lokal? Jam 7 dan Pasar sudah bersih, bisa enggak?
0: PR ya, PR kita.
2: Ini karib besar ya. Karipan lokal. Nah, dulu masih ada ruang. Masih ada tebel. Bisalah semua diolah di tebel. Dulu. Ya kan dulu. Sekarang masuklah modern. Ketika tidak ada ruang, modernnya apa yang masuk? Bikin tebel modern kayak sekarang.
0: Makanya disebut tebel modern ya.
2: Bikin lebang biopori. Dikasih bag komposter, dikasih tong, itulah bentuk tebel di modern. Karena kita tidak punya ruang. Nah, ini harus konsisten. Nah, ini masalahnya. Ya kan, kita jangan berpikir dulu kan ada ruang, enggak, beda. Apa yang bisa diambil sekarang, dipetik hikmahnya yang luar biasa dari tamnya kita. Kita padukan dengan modern yang sekarang.
0: Kita boleh sesuaikan dia dengan kondisi saat ini ya, Pak ya.
2: Disesuaikan. Lahirlah dia. Bis-bis ini tebal modern, lubang biopori. Itu dua fungsi. Saya di kantor itu dua fungsi.
0: Fungsi pertama?
2: Bukan sel tebal modern. Saya bikin tebal mau guna.
0: Jadi penyebutannya beda.
2: Kenapa? Karipan lokal masuk di sana. Tebal mau guna. Tebal adalah lubang yang kita bikin dari modern, dari bis. Kan? Dua fungsi. Musim hujan dia nampung air. Dedaunan masuk. Sekian bulan, busuk kita ambil jadi kompos. Mengapa dia dua fungsi? Sekarang semua bikin sumur bor.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Mm-mm. Semua papingisasi. Batu sikat, lupa menabung air.
1: Iya. Yeah.
2: Berkah yang diturunkan oleh Tuhan, kita buang semua. Terjadilah banjir.
1: Banjir.
2: Sedikit hujan banjir, tidak ada yang nyerap.
0: Resapannya enggak ada.
2: Itu, namanya resapan.
0: Oke. Okay.
2: Saya ambil kearifan lokal lagi. Saya ambil. Dulu orang tua kita semua rumah ada resapan.
0: Iya. Yeah.
2: Belum ada bata, belum ada bis, belum.
0: Masih tanam.
2: Apa diambil? Pecahan-pecahan genteng. Ditanam, pecahan bata. Di atas baru hijau.
0: Gitu caranya ya, penyerapannya
2: itu,
0: ya.
2: Tradisional. Okay. Berarti orang tua kita sudah dulu nyerap. Nyerap air.
0: Yeah,
2: ditabung
0: yeah, yeah.
2: lagi. Karena kita ngambil air dari sumur, harus kita tabung juga.
0: Iya, yeah, betul.
2: Sekarang harus konsep seperti itu.
0: Nah, ini yang hilang konsepnya.
2: Apalagi sekarang, kiri kanan sumur bor semua.
0: Nah, ya.
2: Sekian meter tanpa kita tabung air hujan maupun air penyiraman sehari-hari. Saya banyak di kantoran adik. Banyak sekali. Saya pakai konsep kearifan lokal semua. Saya tidak pernah di kantor kehabisan air. Musim kering pun tidak pernah habis.
0: Karena
2: musim
0: sudah masyarakat, ada penyerapan ya, itu ya?
2: Oh. Masyarakat bermonong-monong minta air ke sana.
0: Oh, oke, luar biasa. Jadi inovasinya juga bermanfaat untuk semua masyarakatnya langsung ya?
2: Berkah yang diturunkan. Codet-codetlah sedikit.
0: Ya.
2: Ada 100 lubang kecil-kecil saya bikin di kantor, yang besar 2, yang dalam 2 meter. Tidak pernah habis air saya. Lihat taman saya di kantor, sangat subur.
0: Karena resapan airnya bagus.
2: Iya,
0: ini
2: kita jaga. Berarti ekosistem kita jalankan.
0: Ya. Nah, itu.
2: Jangan dibuang-buang berkah.
0: Sudah dikasih.
2: Termasuk soal sampah sekarang, ada berkahnya.
0: Ya, sampah itu bisa jadi berkah juga.
2: Saya punya konsep.
0: Oke.
2: Okay. Kearifan lokal juga, konsep saya di dalam penanganan. Kita punya konsep dua. Sampah yang dihasilkan oleh alam, apa itu? Dedaunan, rompes-rompes daun, terus sampah-sampah upakara, kemanyak daun. Itu kan dari alam.
0: Asalnya dari
2: kita
0: alam.
2: Kita masukkan sekarang ke
0: kembali ke alam.
2: Ke bag, komposter, ke tong komposter, ke tebo mugunu atau ke tebo modern. Jadikan dia tanah, jadikan dia kompos. Berarti dikembalikan ke alam. Hasilnya untuk apa? Untuk pemupukan. Jadi kembali ke alam. Nah, sekarang sampah pabrik.
0: Nah,
2: yang
0: ini
2: dihasilkan oleh pabrik, apa itu? Kertas, kardus, botol, dan lain-lain. Kita fungsikan. Kita kembalikan ke pabrik melalui bank sampah yang ada di banyak. Berarti berkah.
0: Jadi berkah nanti sampahnya ya.
2: Berarti kearifan lokal juga masuk di sana. Dua sistem yang saya tangani.
0: Okay.
2: Saya coba inovasi seperti itu.
0: Dan ini sudah dijalankan.
2: Beli tanah lagi.
0: Sudah membuat sendiri jadi dari inovasi-inovasinya
2: Untuk menjaga pelembahan seperti itu ya.
0: Oke, berarti ini sudah diterapkan di daerah Sumber Tekelot ya, Pak ya, terutamanya di kantor perbekalnya ya. Jadi
2: boleh dikunjungi di
0: sana. Jadi nanti kapan-kapan ini kan bisa dijadikan contoh juga, Pak. Ya, jadi siapa tahu bisa menginspirasi tentunya.
2: Karena saya
0: punya di rumah.
2: Moto. Moto saya di kantor. Pemilahan sampah ada serap pagi saya.
0: Jadi itu hal pertama yang dilakukan. Kalau tadi saya bahas sama Semeto nih, sarapan paginya kopi. Kalau ini enggak, jadi malah sampah dulu.
1: Sampah. Pilah sampah.
0: Pilah sampah ya. Nah, kalau Pak Bambang, ini kan menarik sekali ya. Kalau ternyata Pak Gusti sendiri itu di Sumber Tekelot sudah menerapkan. Jadi berbagai kearifan lokal ya diadaptasi, kemudian mengikuti modernisasi juga diterapkan dan ternyata sudah ada hasilnya juga. Ya bisa dirasakan. Nah, kalau dari Bapak nih selaku dari perwakilan FPRB, seperti apa melihat kearifan lokal Bali ini, Pak? Sebagai tentunya ini ternyata bisa membantu kita menghadapi bencana tersebut, Pak.
1: Iya, sebenarnya udah habis total. Saya bingung, saya ngomong apa ya?
0: Harus diambil semuanya.
1: Tapi emang penjelasannya emang ini ya, ini yang justru sekarang mungkin kita lupakan dalam kutip ya. Nah, maksudnya banyak orang yang melupakan itu semuanya. Jadi konsep cerita karena itu sebenarnya kalau dijalankan dengan baik, sudah aman deh.
2: Betul.
1: Nggak usah macam-macam ya, karena alam ini bisa terjaga dengan baik kalau kita bisa menjaga hubungan dengan Tuhan kita.
2: Betul.
1: Kemudian bisa menjaga hubungan dengan sama manusia, kemudian dengan alam. Yang penting alam itu, Pak. Nah, itu jadi tadi dia jelaskan sangat ini ya. Nah, apa namanya? Dan di Bali ini semuanya kan sudah terharmonisasi sebenarnya. Cuma ini sekarang ini tadi saya sampaikan terlupakan lah. Nah, ini harus dikembalikan. Nah, ini tugas ini bukan tugas pemerintah aja gitu Jadi bukan tugas Pak Gubernur aja, Pak Wali Kota, Bupati atau Pak Perbekal gitu ya. Tapi tugas kita semuanya untuk bersama-sama berkolaborasi lah
2: Siap.
1: Berkolaborasi. Jadi tugas perbekel atau kepala desa sama dan seterusnya itu memang tugas mereka untuk mensosialisasikan.
0: Okay.
1: Tapi kita sebagai masyarakat yang harus kemudian mensinergikan semuanya. Yeah. Jadi kalau disampaikan kita harus memilah sampah dari rumah, okay, itu kita laksanakan. Yeah. Nah, tadi saya sebelum siaran sempat ngobrol-ngobrol ya. Yeah. Ternyata memilah sampah sejak dari hulunya, dari awal itu, itu menghasilkan juga ternyata.
2: Yeah.
1: Okay. Gitu, iya. Jadi
0: ada hasilnya juga.
1: Ada hasilnya, ya. Iya. Jadi kita pilah sampah plastik sendiri, kertas sendiri, kemudian apa organik sendiri, sendiri. Itu nanti kalau kita apa manfaatkan dengan baik, maka plastik itu bisa kita jual, menghasilkan juga, gitu kan?
0: Ada nilai ekonomis.
1: Dan ini
0: juga
1: bisa
0: ya,
1: kita warga de, apa desa misalnya, warga desa kita di penjara kita, kita kumpulkan nanti ini ya, kita kumpulkan barang-barang kita setorkan ke Banjar misalnya.
2: Banjar,
1: nanti Banjar yang mengkoordinasi, mengelola itu ya. Kan itu juga masukan buat kita semua
0: ya,
1: itu
0: ya.
1: Ini tanpa bukan tanpa sengaja sih, sebenarnya tanpa sengaja juga, karena kita terbiasa buang sampah taruh di depan rumah atau di depan mana, nanti ada petugas yang ngangkut.
2: Terlalu nyaman.
1: Nyaman deh, gitu.
0: Tiba-tiba
1: iya.
2: Betul. Ketika membalikkan banjir.
1: Nah itu.
0: Nah sekarang itu dia.
1: Jadi solusi kita sebenarnya bukan protes aja, tapi juga harus membantu pemerintah. Ini tapi wajar Pak Ibu, ya. Awal-awal memang karena kita terbiasa biasa disediakan gitu, tiba-tiba kita harus mengolah sendiri. Nah, biasalah wajar nanti lama-lama tadi ya, di Sumatera Kelat sudah sangat bagus sekali ya. Warga sudah dibiasakan untuk memilah sampah. Kemudian aparat desa juga sudah mengelolanya dengan baik. Nah, ini semoga bisa jadi contoh
0: juga.
1: Ya, selain. Nah, ini sukses juga Pak Pak Sempet. Jadi kita ya itu deh, semua sudah dijelaskan semuanya. Di Bali ada apa? Ada Titikarana, ada ada apa apinya?
2: Banjar ya.
1: Banjir ada awik-awik ya,
0: Nah
1: itu kan juga mengikat juga, itu harus dilaksanakan. Mungkin di desa-desa masih ada Pak ya, mungkin tapi emang kita harus terus ini kan. Terus kemudian ada apa namanya kalau di petani subak gitu ya. Nah itu kan juga ini juga, dan semua aturan di Bali ini saya rasa sudah kalau dijalankan kembali dengan baik, aman insya Allah.
0: Aman itu sih, kuncinya dijalankan dengan baik.
1: Nah itu konsisten. Konsisten itu tadi, konsisten benar.
0: Karena sudah disiapkan konsepnya dan tinggal kita melanjutkan sebenarnya.
1: Nah, ini, itu yang PR. Terutama untuk kita generasi muda ya.
0: Betul.
1: Nah, generasi muda ini ayolah kita belajar kembali ke orang-orang tua kita, bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana hubungan kita dengan baik dengan Tuhan kita, dengan alam. Itu kita harus kembali belajar lagi. Jadi gak usah malu-malu untuk belajar hal-hal yang baik untuk kita. Karena yang kita pikirkan kan bukan sekarang aja, tapi mungkin anak-anak anak-anaknya dari anak muda kita sekarang ini. Ya mereka sekarang belum punya anak nih. Kalau udah punya anak mungkin 20 tahun lagi anaknya yang merasakan dampak dari perbuatannya itu. Kalau sekarang kita berbuat baik,
2: artinya harus berkelanjutan.
1: Nah, itu dia, benar Pak Broko.
0: Mungkin dampaknya nggak langsung sekarang.
1: Betul, betul,
0: tapi
1: betul.
0: Tapi ke depannya, gitu.
1: Iya.
2: Tambahan boleh?
0: Oke, boleh.
2: Begini, apa yang disampaikan tadi? Secara teori biar berkelanjutan. Saya punya program dari lama. Saya banyak ada sekolah-sekolah dasar. Saya didik mulai dari usia dini mengenal lingkungan, lingkungan. Saya bentuklah kader-kader lingkungan yang ada di sekolah dasar.
0: Oh, dari sekolah dasar sudah ada kader-kadernya ya, Pak?
1: Saya
2: yang bentuk sejak dini. Jadi tadi jawabnya. Nah, apa ya? Membentuk karakter tidak makan cabai sekarang makan.
0: Nah, ya.
2: Enggak. Ketika dia menjadi SMA, ketika dia jadi mahasiswa punya karakter.
0: Iya.
2: Saya membentuk dari usia dini.
0: Itu yang penting sih, penting itu.
2: Berkelanjutan. Karena orang kan enggak paham. Sekarang dibentuk apa hasil enggak?
0: Bisa langsung.
2: Tidak. Membentuk karakter lagi 15 tahun,
1: baru terbentuk.
2: Lagi 10 tahun.
1: Baru
2: ketika
1: terlihat
2: dia jadi mahasiswa.
0: Dia sudah terbiasa.
2: Ketika dia nikah, sudah punya karakter lingkungan. Nah, ini kita udah program masuk. Masuk ke dunia pendidikan. Dan sudah didukung lagi oleh sekolah-sekolah.
0: Sekolah pun senang menjalankan itu berarti. Pasti.
2: Saya harus sabar, banyak sabar. Ketika saya edukasi anak-anak, saya harus belajar mengikuti dunia mereka.
0: Terkadang penjelasannya pun mungkin berbeda Pak ya. Kalau anak-anak itu kan
1: betul.
0: Susah kalau
2: pun kita datang.
0: Oh, sudah Paul
2: ikut
0: sudah
2: bermain,
0: ya.
2: Kayak Paul kita. Ikut di dunia mereka sambil bermain, sambil kita ajarin.
0: Nah, itu.
2: Ajak dia gembira dulu anak-anak kita. Saya yakin. Mengapa? Karena anak kita masih otaknya putih semua. Ketika didoktrin dengan yang positif, luar biasa.
1: Betul.
2: Kita yang sekarang mendoktrin hal positif terhadap anak-anak kita.
0: Itu yang penting sebenarnya ya, Pak ya. Jadi kuncinya dari
2: sesuai pertanyaan tadi, biar berkelanjutan.
0: Nah
1: ini juga teman-teman, ini gak bukan tugasnya Pak Permekel atau guru-guru sekolah, tapi tugas kita orang tua juga.
0: Iya. Nah, itu jangan juga sampai di sekolah digembleng sampai rumah
1: biar aja. Baik lagi. Tugas kita bareng-bareng lah.
0: Ya, jadi ini PR sudah kita bersama betul, ya, Pak
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, itu luar biasa sekali. Jadi kembali lagi, kearifan lokal itu sudah ada kok. Sudah disiapkan awek-awek tadi ya. Kita disediakan banjar dan segala macam. Bahkan di kota-kota seperti Denpasar, Sumerta kan sudah kota sebenarnya.
1: Kota, ya.
0: Tapi masih berdesa dijalankan. Oke. Tetap berdesa ya.
2: Berdesa di kota.
0: Ini naikkan lagi gitu ya kearifan-kearifan lokalnya, tapi balik lagi jadinya bisa disesuaikan dengan modernisasi tadi,
1: Pak
0: ya. Nah, luar biasa sekali nih pembahasannya makin panas ya. Makin kelihatan kebiasaan-kebiasaannya ya. Bapak kita rehat dulu sejenak, Pak ya. Ada mungkin beberapa informasi yang akan disampaikan juga. Nah, nanti kita kembali lagi tentunya masih dengan topik yang sama terkait dengan kearifan lokal yang akan menjadi kekuatan Bali untuk menghadapi bencana. Jadi rekan-rekan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id.

Kangce, termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Pance merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari yaitu putri dan condong.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kampun Musik Yandriki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Raika dan Rai masih ini bersama dua narasumber putri ya pagi hari ini yang luar biasa, Bapak Bambang dan juga Bapak Gusti Ketut Anom ya, yang tadi sudah berbincang panas ya. Jadi kita membahas tentang kearifan lokal yang ada di Bali ya, yang ternyata juga bisa dijadikan kekuatan untuk menghadapi bencana ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga contoh-contohnya juga Bapak ya. Nah, ini yang menarik dari pembahasan kita tadi itu di off air juga tadi sempat ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi sebenarnya ini kan ada pergeseran juga Pak ya, dengan penyesuaian kita sekarang yang eranya serba digital, ada modernisasi ya. Kemudian mungkin para anak-anak muda, remaja sekarang itu juga beberapa ada yang masih kayak, kenapa sih kita harus menerapkan yang terdahulu gitu? Sekarang tuh udah gini loh Pak zamannya gitu mungkin ya beberapa. Tapi meskipun seperti itu mungkin ada juga beberapa anak muda yang masih tertarik ya untuk mempelajari gimana sih budayanya sebelumnya gitu. Nah kalau menurut Bapak-Bapak sendiri nih seperti apa sebenarnya penerapannya agar tetap bisa balance Pak? Kearifan lokalnya terjaga, digitalisasinya jalan juga biar nggak ketinggalan zaman. Nah gimana itu gimana? Mungkin kalau Pak ini Pak Gusti mungkin sudah ada penerapannya juga?
1: Iya. Ini luar biasa ya. Luar biasa Mbak Putri ya. Konsepnya Mbak Putri ini memang menarik sekali.
0: Iya, topiknya memang seru.
1: Saya kembali lagi Mbak Putri. Bali khususnya. Hanya ada satu pabrik. Kan budaya. Budaya kan pabrik kita. Kalau panorama di luar Bali jauh lebih hebat.
0: Yang sudah banyak saya.
1: Bali adalah pabriknya adalah budaya. Ini ketika kita yakini Bali pabriknya satu budaya, mestinya harus dipertahankan baik. Kan? Dilestarikan dengan baik. Dengan biaya juga cukup besar. Ngajakin nih. Ini di mana yang bisa untuk bisa memberikan suatu pelajaran anak-anak, baik dari seninya. Seni Bali kan banyak ada seni macam-macam. Ini kalau memang kita yakin bersama pabriknya satu, memang harus kita jaga dengan baik. Baik keamanannya, sampah lagi. Urusan keamanan kan tidak banyak. Multi dia. Multi kan. Keamanan Bali setiap apa. Nah ini. Sekarang, kalau saya di desa sudah hampir setiap tahun ada event. Event saya, Festival Banyar Budaya. 10 Banyar.
0: Oh jadi semua Banyar.
1: Yang ke-9 ini udah. Yang ke-9
0: sudah 9 kali dilaksanakan berarti.
1: Dan cukup besar. Ngajengin. Ngelestarian atau menyampaikan hal-hal terhadap generasi muda, dananya cukup besar. Contoh, mengapa saya ambil festival Banyar Budaya? Mesti kan saya pakai festival desa ini. Nggak, karena saya tahu akar akar segala hal seni budaya dan yang lain semua ada di Banyar.
2: Banjar
0: semuanya.
1: Budaya yang adilung ada di Banjar. Murni. Tidak ada kepentingan. Itu dulu. Murni sekali. Adiluhung budaya itu akarnya di Banyar. Menjawab tantangan sekarang di global saya pakai festival Banyar Budaya.
0: Ini bentuk penyesuaiannya juga ya.
1: Nah sekarang isi daripada Banyar Budaya itu apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya satu ini budaya. Dengan KOP kan festival Banyar Budaya. Silahkan saya beri dana di masing-masing Banyar. Silahkan Anda berkreativitas dan berinovasi masuk modern.
0: Karena di situ ada kebebasan untuk berinovasi juga ya.
1: Kebebasan, tidak harus bikin lomba berkanjur semua. Dengan dana yang saya berikan, berarti di Banjar sudah belajar memanage anggaran. Dengan diberikan anggaran contoh 50 juta. Apa yang bisa kita tampilkan dengan dana 50 juta? Berpikir. Kan disuruh berpikir.
0: Kan? Jadi melatih juga para remaja di situ ya.
1: Tidak mungkin dia ahli mabuk awalnya, tidak mungkin.
0: Gengsi moral, sama gengsi Banjar lain, harus menunjukkan yang terbaik.
1: Di sanalah kita adakan rapat-rapat, rapat-rapat dengan penjuru, dengan tokoh-tokoh kita undang, kita workshop.
0: Ada workshopnya juga.
1: Jadi masuk modern. Masuk modern. Pengembangan, kita undang semua masyarakat. Dengan situasi kondisi perubahan-perubahan, tapi kita tidak menghilangkan
0: nilai budayanya tetap ya.
1: Masuk tantangan. Banyak tantangan ini, bukan tidak. Nah sekarang ibu kan tahu tadi, semua megang HP. Sayang, sama saya. Cinta HP istri hilang tidak tahu kan?
0: HP nomor satu. Tantangan.
1: Saya sekian bulan, 4 bulan, 5 bulan latihan sebelum titik festival. berapa jam anak-anak kita tidak pegang HP ketika dia latihan.
0: Oke, okay, secara tidak langsung jadinya dia naruh gadgetnya Pak ya, karena fokus untuk latihan. Oke.
1: Okay. Karena sudah dia latihan 4 bulan sampai 5 bulan ramai terus di Banjar.
0: Iya, iya.
1: Berarti Banjar kembali tempo dulu.
0: Iya, hidup lagi Banjarnya ya.
1: Kegiatan sosial hidup. Okay. Di sanalah anak-anak kita. Ini bukan anak-anak aja, gabung multi. Yeah. Ada anak-anak, ada remaja, ada lansia.
0: Oh, iya, jadi pegelarannya
1: ketika
0: memang melibatkan semua.
1: Ketika dia membuat lakon inovasi. Kalau dia melibatkan orang tua, dilibatkan.
0: Oke. Okay.
1: Multi. Tidak anak-anak saja, semua bergabung di sana. Baik penabuh, baik seni tarinya.
0: Iya.
1: Yeah. Kan? Terus di Banjar itu ada anak toko-toko pinter juga, seni, dia yang mengkonsep.
0: Iya, konseptornya ada juga di situ ya. Oh, oke. Okay.
1: Pembelajaran anak-anak kita.
0: Iya, iya, iya.
1: Diberikan ruang. Nah, kan, mulailah bentuk panitia kecil ya di sana.
0: Oke. Okay.
1: Semua bantuan kita masuk ke sana. Konsumsi, berarti dia beli di Banjar.
0: Iya.
1: Kasih uang hiduplah UMKM.
0: Iya.
1: Masing Banjar. 4 bulan, 5 bulan. Bayangkan latihannya. Rame.
0: Ya,
1: senang
0: ya,
1: semuanya,
0: ya.
1: Senang. Nah ini termasuk doktrin yang positif, ngajakin budaya.
0: Jadi ini kayak secara implisit ya Pak ya, bahkan anak muda pun gak sadar kalau mereka sedang kita ajarkan untuk masuk ke budayanya mereka kembali.
1: Yeah. Nah ini secara teknis untuk menjaga mereka.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah itu yang kita lakukan hampir ke-9 ya, festival. Kita pernah pinjam di sini dulu.
0: Oke, okay, pakai di sini
1: kita
0: ya.
1: Kita pinjam pernah 2 kali.
0: Iya, karena kita dekat tetangga, Pak ya.
1: Biasanya event saya ada 3 tempat.
0: Okay.
1: Ada Taman Budaya, ada Banjar Sandi.
0: Oh,
1: bagian dari wilayah saya.
0: Oh.
1: Mengapa saya pakai ini? Biar anak-anak bagiannya kita
0: punya. Iya, masih masuk wilayah kita gitu ya.
1: Oke. Okay. Sangat didukung oleh pimpinan baik RRI, baik Taman Budaya, baik Banjar Sandi. Semua kita artinya visi kita sama.
0: Iya, iya. Kita merajakan budaya Bali.
1: Namun tidak gampang juga, Mbak Putri.
0: Pasti, ini kita tantangannya.
1: Sabar, tantangannya besar. Besar sekali. Nah, sekarang banyak yang juga anak-anak kita sebenarnya nyeriak, enggak begitu. Ketika dia nanti anak-anak sudah remaja, anak-anak di Banjar sekarang pintar-pintar, Mbak Bu.
0: Iya.
1: Nanti untuk siapa? Untuk kita.
0: Iya.
1: Ketika ada upacara ada, gampang cari penabuh.
0: Sudah ada sekegongnya, seketabuhnya.
1: Ada kematian, ngabean gampang.
0: Iya, iya.
1: Itu hasil memang dari festival kita.
0: Iya, dan kembali lagi hasilnya nggak instan. Tadi ada latihan berbulan-bulan, ya ada kemudian penyesuaian-penyesuaian.
1: Tadi sudah pengurangan dia megang api.
0: Iya.
1: Dikali kan itu berapa kan? Ya, berapa jam dia nggak megang api?
0: Iya, iya. Berinteraksi langsung, dia jadi dekat sama teman-teman di Banjar, ya, belajar sosialisasi.
1: Ketika dia ngumpul dengan senang, baru doktrin positif masuk.
0: Berarti jadi sebenarnya tidak ada yang harus ditinggalkan, tidak ada yang harus dihindari, tapi kita kombinasikan. Ya, jadi tetap dengan kearifan lokal tadi, ya, tapi kita harus ada penyesuaian juga, karena mengingat anak-anak zaman sekarang juga kan sudah eranya memang digital.
1: Sekarang masuk ekonomi lagi.
0: Nah, ini ekonomi yang penting
1: kearifan
0: juga.
1: Kearifan lokal sangat mendukung UMKM.
0: Ya.
1: Nah, contoh, saya siap mengadakan kegiatan bulan bakti LPM, bulan bakti Karang Taruna, apalagi festival puncaknya.
0: Ya.
1: Sampai 160 lebih itu. 60 sampai 100 UMKM yang ada di desa kita libatkan gratis tempat.
0: Oke. Okay. Oh, jadi diberikan ruang juga.
1: Diberikan ruang. PKK-PKK-nya.
0: Iya.
1: Ya, ada bikin tempat santok. Rindu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Buah rujak.
0: Makanan khas Bali semuanya ya.
1: Iya. Ini sudah membantu ekonomi.
0: UMKM meningkat juga, ya.
1: Tempatnya juga gratisin, semua gratisin.
0: Iya, karena masih di wilayah Bapak juga ya, masih di Sumerteklotnya ya. Oke.
1: Jadi kan sudah kearifan lokal itu sudah sangat ada kaitannya mata rantainya seni dengan UMKM-nya.
0: Iya, iya, iya.
1: Mendukung.
0: Digitalisasinya juga.
1: Didukung oleh UMKM-nya. UMKM-nya laku karena ada pentas.
0: Iya, saling berkaitan. Iya, iya, iya, iya.
1: Oke. Jadi ekosistem jalan.
0: Kembali ke seimbangan tadi ya, yang kita memang lagi PR banget sebenarnya sekarang,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi ya Astengkara berarti di Sumerteklot ini sudah mulai ya, kita balance-kan, distabilkan biar tetap
1: memang
0: bisa jalan
1: tugas
0: ya.
1: Kita bersama Putri apa yang disampaikan tadi. Sinergi kita ya, kan garda terdepan. Terhadap masyarakat, ada pemerintah, semua harus bersinergi apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Loh, ini sudah ekosistem koordinasi termasuk ekosistem. Okay. Ketika koordinasi tidak bagus, nah, ini kembali.
0: Iya.
1: Baik. Benar, Bang. Mereka lokal kena semua.
0: Iya.
1: Kan hubungan manusia dengan manusia mengapa dia baik? Karena bagus koordinasinya. Iya.
0: Komunikasinya terjalin.
1: Itu kan ekosistem lagi jalan terus. masuk dia ke depan loka, hubungan manusia ketika dia harmoni, ketika dia rukun, tidak gampang. Tidak gampang. Biar dia menjadi hubung yang baik. Nah ini
0: itu yang sulit ya, sebenarnya.
1: Zaman Pak, sekarang ini sulit itu menerapkan kepada yang saya sampaikan tadi. Ketika ini sudah bagus powongan, manusia dan manusia gampang menangani pelemahan. Apa itu pelemahan? Sampah, banjir, dan lain.
0: Yang berkaitan
1: ini dengan ini dulu kelemahan. Pertama awal powong manusia yang datang nih, yang hadir, yang ada, kan harus bertanggung jawab.
0: Itu kuncinya sebenarnya di
1: kuncinya
0: awal sebenarnya ya.
1: Dulu. Kalau ini sudah bagus, berjalan dengan baik harmoni, gampang di pelemahan.
0: Iya, betul juga ya. Jadi sebenarnya kembali ke manusia sebagai pelaku utamanya ya. Jadi kita dulu yang pawongannya mungkin diperbaiki dulu ya, biar tetap bisa berjalan. Baru bisa ke pelemahan.
1: Tidak ada lah orang buang sampah sembarangan itu, karena sudah bagus pawongannya. Terjagalah pelemahan dengan rasa kebersamaan di pawongan. Kayak tadi lebih meninggi lagi, tersenyumlah Tuhan. Ketika pelemahan bagus, tetap asli dengan baik, pawongnya bagus, pernah ada ribut, tak pernah gini, kan senyum semua. Titik akhirnya dapat kekuatan dari beliau.
0: Oke, itu dia. Jadi kembali lagi ke Trihita Karana itu.
1: Kembali lagi.
0: Kemana pun dikocok Trihita Karana.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau Pak Gus tadi kan sudah menerapkan banyak sekali nih program-program, tentunya dengan kearifan lokalnya, dengan tentunya masih bernafaskan Trihita Karana, Nah, kalau dari FPRB sendiri, Pak, apakah ada program-program yang sudah dibuat atau dilaksanakan yang berkaitan juga mungkin dengan kearifan lokal di Bali, Pak?
2: Jadi FPRB itu kan sebagai koordinator aja gitu ya, wadah.
0: Dari
2: di dalam FPRB itu ada ada apa intelik namanya, ada pemerintah, ada masyarakat, kemudian ada akademisi, kemudian ada apa namanya, ada dunia usaha, ada juga dari kita komunitas relawan seperti itu. Nah kita apa namanya, sekarang ini kita banyak program sebenarnya kita jadi termasuk karena program-program kita kan terkait juga kerjasama dengan pemerintah, ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian ada Kampus Siaga Bencana juga, terus ada juga apa namanya, ada sertifikasi kesiapsiagaan bencana.
0: Ada sertifikasi.
2: Ini untuk dunia usaha perhotelan.
0: Itu penting ya.
2: Ini sudah berjalan dan ini sebenarnya programnya BPBD Provinsi Bali, cuma karena kita ada di dalamnya, kita juga ikut bersama-sama dengan BPBD, artinya bersama-sama gitu lah gitu. Kemudian untuk apa namanya, ketangguhan bencana ini, kita beberapa kali mendampingi beberapa desa ya, terutama di desa adat itu, mengelola bagaimana desa itu menjadi tangguh bencana. Ada desa yang ada desa di pesisir pantai, di pegunungan, kita tetap konsepnya itu tetap mengacu pada kearifan lokal. Jadi kita ngumpul bersama dengan bendes adat, dengan semua desa itu kita kumpulkan, kita berkumpul bersama, diskusi bagaimana apabila terjadi bencana di daerah itu warga aman lah gitu ya. Nah ini semuanya menggunakan 100% kearifan lokal. Ini tidak meninggalkan sama sekali. Jadi kemudian yang mungkin juga tantangan kita ke depan ya, karena ini kita mau nggak mau harus menerima modernisasi lah gitu. Jadi kan ada HP kan. Karena sekarang kalau nggak pegang HP itu mungkin pusing kali deh. Karena cuma diperhatikan anak-anak muda sekarang. Begitu bangun tidur yang dipegang apa coba?
0: HP.
2: HP-nya gitu. Bukan dia kemana dulu nggak HP dulu pegang.
1: Itu maksud saya Pak.
2: Iya.
1: Tidak ada di rumah nggak bingung. HP.
2: Pasti mana? Pasti begini anak muda ya. Kita juga sama ya. Iya. Kita juga sama lah. Jadi bangun tidur kita lihat HP dulu. Kemudian ini yang tertanggung kita depan. Jadi mungkin yang perlu yang program kita ya, penguatan itu adalah penguatan pendidikan berbasis budaya. Ini yang kita sampaikan di SPAB, kemudian di SKB KSB ya. Betul. Jadi dasar kita di Bali memang beda dengan daerah lain gitu ya. Karena beda. Jadi kita mengutamakan budaya kearifan lokal itu karena memang sudah mapan posisinya. Tinggal kita kelola dengan baik aja
0: itu.
2: Kalau kalau kita tinggalkan itu seperti sekarang hasilnya.
0: Sudah mulai.
2: Kalau ini kalau enggak kita kembalikan buru-buru nih secepatnya, itu nanti akan ada semoga enggak lah ya. Karena nanti desa Pak Gusti juga udah pelan-pelan dari desa Pak Gusti nanti
0: diimbaskan ke desa lainnya.
2: Ini kemudian yang juga adalah penguatan desa adat ini juga penting juga ya. Ini dipaksa sudah ya. Mungkin desa lain juga harus sudah itu ya. Kemudian pariwisata berbasis budaya, Pak. Nah, ini juga juga yang tadi Pak Budi sampaikan bahwa di Bali ini nilai plusnya adalah budaya. Orang datang ke Bali karena budaya kan, bukan karena pantainya, bukan.
0: Pantai mah banyak
2: gitu ya. Jadi pantai banyak. Kayak di provinsi lain ada pantai yang lebih bagus dari Bali, tapi orang milih ke Bali. Karena emang ada sisi lainnya budayanya itu yang ini, kearifan lokal Bali. Warganya yang apa namanya, yang santun gitu kan. Ini juga perlu dipertahankan. Jadi orang ke Bali kan karena apa? Dulu pertama kali saya kesini, ketika saya tanya teman saya, apa sih yang bikin kamu narik? Orang baru itu ramah-ramah gitu.
0: Iya, terkenalnya begitu dulu.
2: Ramah,
0: ya
2: ramah kan? Gitu.
0: Tegur sapa.
2: Itu, nah. Terus kemudian itu mungkin saya juga perlu menyampaikan program FPRB ke depan ya. Ini kita dalam hari bakti apa? Nanti bulan ini ya, bulan Oktober kalau itu nanti kita kita punya program penanaman 1 juta pohon, Pak. Nah, ini kita mali 1 juta pohon di tahun 2026 ini. Nah, ini kita nanti juga mungkin perlukan Pak Gus juga sebagai ini ya. Jadi yang kita sampaikan adalah kita berkolaborasi bersama-sama menanam 1 juta pohon di Bali ini, karena mungkin kita nggak rasakan sekarang.
0: Nah, tapi itu
2: ya, kembali ya, kembali ya, gitu. Jadi kita melibatkan semua ini, semua unsur ya, sekolah-sekolah juga, dan mungkin juga mungkin perlu kita mulai nih ya. Jadi selama ini kan kalau sekolah-sekolah atau pas kampus itu kan, kalau ospek atau perimbangan macam kan bawanya balon gitu ya. Nah, coba jangan bawa balon deh.
0: Ganti ke pohon.
2: Nah, jadi pohonnya kalau bisa jangan beli, karena mereka nanti nggak merasa memiliki. Jadi satu anak itu misalnya kita minta mereka membawa satu bibit lah, entah itu biji alpukat, biji mangga, biji jambu. Nah, itu satu anak sama mahasiswa itu kita minta mereka untuk menanam di kampusnya atau di sekolahnya itu, cuman mereka merawat sampai tinggi. Mungkin umur 1 bulan udah tinggi ya. Nah, baru kita pindahkan ke lokasi bisa ditanam di sekolahan atau di lingkungannya lah.
1: Diajarkan pembibitan.
2: Nah, itu dia. Ini kan apa namanya? Nanti hasilnya bukan cuma untuk apa namanya? Dia mungkin ya enggak menikmati hasilnya. Mungkin anak cucunya bisa ini kan.
0: Nah, itu.
2: Jadi semua kalau program FRB ini harus mengusung kearifan lokal, Pak. Ini yang selalu kita sampaikan di dalam pertemuan FRB. Makanya kalau kita datang ke desa itu, yang kita hubungin ya bendesa adat atau kemudian ke banjar-banjar itu, termasuk kita juga yang tadi saya sampaikan menyusun membantu terinikan desa siaga bencana ya.
0: Desa siaga bencana.
2: Nah, desa tangguh bencana mungkin. Itu ini juga

0: 4 tahun. Mungkin aja di Bali baru saya punya punya tim, punya mobil rescue saya.
1: Oh, punya rescue ya.
0: Lengkap. Wah. Di mobil tuh lengkap sekali ya. Di dalam mobil ada sensor ada 5.
1: Sensor.
0: Ya, okay. Jepit ular ada 2.
1: Wah. Wow.
0: Mahal ya alat semua.
1: Jadi siap-siap.
2: Alat khusus soalnya sebenarnya. Ya, ya.
0: Kalau masyarakat. Ular masuk dan pasti kesayangannya pun.
2: Oh, bukan damkar lagi ya.
0: Kalau saya enggak bisa atasi.
2: Baru
0: kita kalau sinergi dengan damkar.
1: Iya, ini ya. Damkar ya.
2: Iya, itu bagus. Iya.
1: Ini alat-alat modern yang
0: ini modern.
1: Mulutong, iya.
0: Ini multi masuk ke BPBD, Pusdalog,
1: bisa lah ya.
2: Oh iya, sudah terkoneksi jadi cepat Pak yang menghubunginya.
0: Kenapa? Saya dulu sebelum membuat inovasi Tagana. Pemetaan dulu wilayah.
1: Betul, itu penting.
0: Wilayah desa Sumenoko luasnya 270 hektar. Terdiri pohon besar-besar. Sepik center, pusat perkantoran Provinsi Bali ada wilayah saya. Pohonnya besar-besar.
1: Besar-besar.
0: Misalnya kita musyawarah.
2: Beresiko ya.
0: Beresiko.
1: Betul.
0: Saya bentuklah tim. Namun namanya tim kata relawan ya.
2: Oke. Okay.
0: Ketika boleh dianggarkan, artinya tenaga ini dapat honor. Baru saya bentuk tim Tagana.
2: Okay.
0: Taruna Siaga Bencana.
2: Berarti awalnya justru tidak profit ya Pak? Maksudnya tidak digaji untuk teman-temannya ya?
0: Semua.
2: Oh, masih relawan ya. Awalnya.
0: Yang peduli yang loyal.
1: Iya, betul.
0: Akhirnya ketika kepedulian dia kita kasih lah. Artinya uang minyak.
2: Ya, uang lelah sedikit ya.
0: Satu satunya di Bali mungkin saya punya tim. Karena peta wilayah pemetaan saya dulu.
2: Nah, itu yang penting. Mungkin perencanaan di awal itu ya tadi karena ada pemetaan wilayah.
0: Tidak mengenal waktu kalau tumbang.
2: Ya.
0: Sudah sering saya alami. Ada videonya semua. Jam 3 pagi itu bang.
2: Iya. Kita nggak bisa nebak namanya alam. Masuk
0: pemerintah di belakang jauh kok. Ketika udah bersih baru datang.
1: Iya.
0: Ya maklum juga kan.
2: Karena memang yang terdekat kan kita.
0: Saya punya reaksi cepat. Reaksi cepat. Tumbang jam 3, jam 4.
2: Langsung eksekusi ya.
0: Kalau saya bisa tangani, tidak ada gangguan listrik dari kita tangani. Kalau ada gangguan listrik pasti saya kontak. Sinergi lagi. Dengan PLN, dengan damkar, semua. Semua sangat bersinergi. Kalau saya masih bisa tangani. Saya tidak perlu ngontek lagi.
1: Oke.
0: Masuk banjir, kalau memang saya bisa tangani, ya tangani. Tim ini lah turun. Taruna Siaga Bencana. Ini lengkap sekali. Alat juga lengkap. Sangat lengkap.
1: Habis.
0: Dan fasilitas kostum juga lengkap.
2: Oke, sampai
1: APD-nya Pak ya.
0: APD juga lengkap. Ini cuma arahan dari BPBD juga. Kostumnya, APD-nya.
2: Dan diterapkan sudah di desa Sumerto ya.
0: Sudah diterapkan. Ada mobil rescue sekali. Lengkap sekali.
1: Woy,
2: itu sih yang luar biasa dan keren ya Pak ya. Karena mungkin tidak semua tempat berarti, semua desa
0: terbanjar. Awalnya kita begini, kita lebih cepat bisa melayan masyarakat ketika pohon tumbang menghalangi jalan. Yang pertama tindakan kita adalah pembersihan dulu.
1: Biar
0: bisa orang lewat. Itu dulu. Itu dulu
1: disingkirkan dulu Pak ya.
0: Biar tidak terjadi kemacetan.
1: Betul.
0: Itu dulu kita
2: bersihin. Apalagi ini wilayah kota soalnya Pak ya.
0: Setelah itu bersih, dulu bisa lalu lalang, baru kita berikutnya
2: potong-potong
0: Nah ini yang kita lakukan termasuk kebakaran ya.
2: Nah itu karena juga kita perlu punya pesawat, penanganan
0: kita. Inilah saat bagusnya kita bersinergi dengan Pak Bambang, dengan damkar, dengan Pusdalog. Cepat sekali ketika ada kebakaran masyarakat pasti ke desa. Kita kontak tag, udah masuk damkar, udah masuk cepat.
2: Nggak perlu, kalau mungkin tempat lain masih harus nunggu telepon manual, itu mungkin belum terkendali sinyal.
0: Kalau di sini ada bencana sangat cepat. Sangat cepat, karena kita bersinergi baik sekali.
1: Nah,
0: dengan PLN, dengan damkar, dengan Pusdalog.
2: Semua sudah ada di ini, walkie talkie ya Bapak.
0: Masuk modern juga kan?
2: Itu dia bentuknya, jadi penyesuaiannya juga Pak ya. Tetap dengan kearifan lokal balik lagi. Jadi itu kan bentuk gotong royong juga Pak, ketika ada tim rescue, kayak gitu ya.
0: Ketika saya bentuk tim, tidak gampang. Kekuatan pemaham satu bahasa ini gak gampang. Timnya harus kuat. Gak boleh kiri satu kanan
2: satu. Itu harus satu visi dan misi.
0: Pertama kita bentuk dari manusianya. Dari timnya. Memang harus betul-betul loyal. Tidak gampang juga. Kasih menyentuh hatinya tim dulu. Karena pergerakannya gak kenal waktu.
2: Nah itu harus siap itu ya. Jam 3 pagi atau jam 4
0: lokal. Hubungan manusia,
2: hubungan lagi.
0: Kami tim ini dulu
1: masuk di Tagana itu.
2: Jadi benar-benar
1: konsepnya udah masuk ya.
0: Timnya harus kuat dulu satu bahasa dia. Kalau enggak bisa nangan jam 4 pagi.
1: Artinya mereka bekerja itu bukan untuk diri sendiri atau untuk papan bekal, tapi bekerja untuk masyarakat.
2: Kalau orang Bali ngayah gitu Pak ya. Jadi sudah siap ngayah gitu.
0: Sekarang saya harus memberikan suatu penghargaan ngayahnya dia dengan sedikit memberikan uang honor lah.
1: Apresiasi lah ya.
2: Dan itu bentuk Bapak dengan itu tadi mengajukan, diresmikan organisasi itu. Nah itu. Karena Bapak

0: teman-teman yang ada di atas ibaratnya bisa berkomunikasi dengan yang lebih tinggi lagi.
1: Nah, disinilah gitu. Bentuk pemberdayaan juga. Mm-hmm. Yeah. Sambil orang-orang sudah pensiun juga ikut di sana. Terlibat. Berarti kan ada pemberdayaan
2: mas. Iya, iya.
1: Kan gitu ya. Okay. Jadi semua nih ada kaitannya. Rito karena itu. Mm-hmm. Pemberdayaan secara modernnya. Yeah, pemberdayaan. Yeah. Kan gitu ya. Diberdayakan ya.
0: Oke. Luar biasa sekali.
2: Ternyata
0: padahal lagi seru banget Pak, tapi ini tinggal 2 menit aja sampai jam 10. Aduh. Sayang sekali ya, tapi serius. Boleh, ini sebagai penutup mungkin Pak ya. Jadi silahkan dari Pak Gusti dan juga Pak Bambang menyampaikan closing statement-nya sedikit mungkin untuk hari ini biar tetap kita sama-sama melestarikan kearifan lokal ini Pak. Silahkan.
1: Baik, Mbak Putri, terima kasih. Ini luar biasa hari ini ya, luar biasa sekali. Program RRI ya, RRI luar biasa, selalu ada inovasi. Saya sangat senang hari ini dengan apa yang Mbak Putri programkan RRI khususnya ya, sangat bagus. Untuk betul artinya bahwa kearifan lokal tidak kalah pentingnya di zaman modernisasi ini. Kalau bisa anak-anak muda lebih sering kita ajak berikan ruang Pak Putri. Mungkin kita undang ketua-ketua STC sekarang.
0: Sementara nanti ya bisa terprogramkan ya.
1: Dengar keluhan mereka apa sih?
0: Betul. Biar tersampaikan juga.
1: Silakan beri ruang.
0: Anak-anak.
1: Di banyak kan ada juga ketua-ketua STC.
0: Iya, seketurunannya sudah terbentuk.
1: Kita serap apa sih keinginan mereka, keluhan mereka. Kan berikan ruang Pak Putri.
0: Iya.
1: Sangat bagus acara pada hari ini.
0: Terima kasih Bapak. Dari Pak Bambang mungkin ada sedikit yang mau disampaikan.
2: Jadi gini, dengan memanfaatkan kearifan lokal gitu ya. Pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi program teknis, tapi juga jadi gerakan budaya. Nah, jadi karena untuk menjaga keselamatan manusia, kelestarian alam itu tidak hanya mengenalkan yang modern aja. Tapi dengan memaksimalkan kearifan lokal itu bisa terjaga. Jadi kalau ke kami di ini ya, termasuk di BBBD provinsi itu, bahwa kita sedang menuju Bali tangguh bencana. Nah, ini dengan kearifan lokal itu bisa mendukung penuh terciptanya, terlaksananya Bali tangguh bencana.
0: Astungkara. Terima kasih banyak ya. Untuk Pak Bambang dan Pak Gusti, mohon maaf ini karena terkendala waktu ya. Jadi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya, untuk hari ini kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Rakyat dan Rai.

Selamat pagi, Raka dan Rai di Tres Narkoba Polda Bali menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Jalan Cukro Aminoto Denpasar Utara dan menangkap seorang pria bernama Guru Krisna Adiputra, 36 tahun, asal Banyuwangi, Jawa Timur. Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita narkotika jenis sabu seberat 2,3 kg. Kasubdit Penmas Bidumas Polda Bali Rina Isriana Dewi menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut. Saat penggeledahan, petugas menemukan 6 paket sabu dalam tas belanja hitam serta sebuah telepon genggam yang diduga digunakan pelaku untuk berkomunikasi. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi lain di kawasan Kota Selatan dan menemukan alat pendukung pengemasan sabu seperti timbangan digital dan juga plastik klip. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang kontak WhatsApp-nya disimpan dengan nama AKBP. Saat ini polisi masih mendalami identitas pemasok narkotika tersebut. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain menaikkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah, dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
2: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Om Igunamastu, Namasido, Rahajeng, Rakelan Lelai, Mawali Nyaringin Gongnya Sintia, Puniki, Ring FM, 106,4 MHz, Perempat Suara Budaya Bali, Lan AM, Puniki, Ring 1206 KHz. Rakelan Rai, Ring Rahina, Sani Bece Mangkin, Rahina Merospati, Selikur Mewar, Sekali Tali 6 Likur, Mogi, Kecunuk Malaji Bawa Sering Ambares, Tata Kena Rahyu Rajang, Nenton Kekirangan Punapa Punaping, ya. Lan seluir Suderma Sogini Raklan Rai Margi Antar Tur Lab De Karya Raklan Rai semuanya titi yang serang sami sana mangi yang titi yang diurus nyaringin gue nge Sintia Puniki bertugas ngawet ringgalah jam dasa mangken kantos puput ringgalah jam 3 sanjang ya. Lan siaran mangken dados pirengang Puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sana sampun dados ke download Puniki ring Play Store utawi App Store lan streaming rri.co.id. Gue gak senang informasi yang dumun, napi kemantan, dan acara senang pacang kemargian selami gue gak Sintia bertugas, sering rahina merospati mangkin. Ringgala jam dasa, kantos nampak malah jebawa seringgala jam roras. Puputnya nih puniki wentan rahina ayu siaran dagang gantal nge. Terus puniki ringgala jam solas, jam siki lan jam kali wentan berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam roras malah jebawa, selentar andungan puja Trisandia, majang ring umat Hindu Sudharma, sani wentan ring sejebak Bali. Bosan puja Trisandia wentan rahina ayu puniki teras UMKM pabelibagan kesarengin dokter nggih saking rumah sakit Wangayu puniki kantos puput ringgala jam siki siang lan ringgala jam siki kantos jam kali puniki rahina ayu ngelola ulangun ngarsan temang Bali. Acara sana pini untas selami gonges dia bertugas ringgala jam kali kantos jam 3 sanja wentan suara budaya Nusantara saking pro 4 RRI Jakarta kesarangin RRI Malang ya. Sana mangkin sematan titi yang sarang sami durus nyaringin ring acara siaran agang gantal mangkin wentan kali paletan paletan ka pertama sana medui galahnya ne. Palatan ke pertama puniki sane beduwe wewidangannya ne nyarengin ring kota dan pasar utawi kodia niki nge talar puniki ring palatan kaping kali wenten galah rebutan durus puniki kaingin galahnya ne raklan terakhir ring acara dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pleceng kesarangin Pak Madewitnya nge. Ingin raklan terakhir durus bacain sinyal druene dumun terarah genasannya baca tur saya gang mencakap pandruenging ya. Durus puniki nyarengin dagang gantal ring rahine waraspati mangkin.
1: Mari lestari

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dodan yang ditiang serang sami ngih mawali ditiang lagi DKP ngarengan ada acara duitnya acara dagang gantal ngih numona rakinya waraspati sana mangkin pinangal kaping duang dasa siki ngih kandun ring sasih Mei warsud duang tali nem likur. Pengabdian titiang sedate ratu itu dannya kepanguh ring gerio puri jero suang-suang kena arah aja ngerahayu ngeh sekali topik ira titiang makin ring studio niki dirge hayu ngeh ngemangihin kerahayuan bisa jeroan yang ngemargang suru darmu su karmu suang-suang niki ngeh nyanggero kauripan niragune. Ring rahino raspati sana mangkin, ya turun dengan yang didangki cuaca ring sebesaran RR dan pasar, wawidangan ayam muru cerah niki, asung karo cerah kayang wengi, yeh. Aler sangat terbegalah sana mangkin, durus saya goyang cakepan cakepan duine, lu taler malah jebos, wibusan sangat terbegalah. Semeton saking widangan kodia dan pasar niki ngiring kelar bun dadar semeton anda presiden nyarengan nggih dene mangkin jagi sang retitian terus nggih sampun wonten ngerangin iki bawa buka tiang warung titian ki sampun nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak De Bagus.
0: Nggih astung karo bagus apa sira niki ring?
1: Hubung Pak De.
0: Hubung.
1: Pak Yuda.
0: Mbah Yuda ring hubung.
1: Pun api medhe datre.
0: Astung karo Mbah, pun api datre Mbah niki.
1: Becik-becik de talar mau di made becik kan ngelantung
0: nggih. Nggih. Sik semua.
1: Tiang melajah sinam le jebas tuntun tumben poleh ulam kaper tiang niki
0: nggih. Nggih,
1: dulu nang. Karena ini peragaan.
0: Nggih, di tiang lewe niki mah.
1: Nggih, rahajang-rahajang. Nggih. Sele atonge dasar agama.
0: Ingih gua wilangan dasar agamu ne mangkin bawasan silih cinungil sane mengah nabi nike.

0: ngenti.
1: Bet prade nenten margiang idewo nyen yadnyone nah to bisa nyen ngawinan paro dewato dewatine duke berangti ide

Pangten kasep nya nanana laut margiang yen tubuin si kenten bau sideuh.

Wah, uring suar katur ring pude kale na mangkin ring luwur pare dewate dewati patut nyen katur sih.

0: Iya ning sampun preside margi angresi uiku iyanyone puniku astung karep preside nabdap kawentenan jagat nusa daune.
1: Lah sik semo arta sampun picik pisan Pak De.
0: Nggih cuk semo Mbak Yuda.
1: Di tiang magatri niki tiang matakian Pak De, waktu niki tiang dan boleh meriko tapi tiang mireng angklang penyut Pak De. Tadar Pak De ngartos bu sirah dana di dagang pacah.
0: Bayar lo dere.
1: Kati mengkesiap ngensap kan ti kenten ngartos gitu, sakit pasang tiang gede.
0: Kados gede sabun itu. Karena teman macano niki mbak, teman macano.
1: Mungkin dia jebol nika dan sirah aja dagang pacah Pak De.
0: Itu yang Bu Yan Lodre. Oh,
1: Bu Yan Lodre, dah lagi salam dia jebol rebutan.
0: Tinggi mungkin.
1: Nika itu yang teman Pak De.
0: Tinggi.
1: Dalam kader Om Santi, Santi Om.
0: Tinggi suksema niki Mbah Yudan kiring ubung beli tiang nulis ubung niki ubah ketulis tiang. Hai nih Radio Dudana Ditiang sebetulnya sedang sami durus wawidangan jagat kodia dan pasar angin kalah duwini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Hai rajang semeng.
2: Rajang semeng wali Pak De.
0: Siapa sih Rani Kiring niki cantik saja niki suaranya jak manis.
2: Suara mantap cantik nampun ladang-ladang.
0: Ya pidan kan cantik nak tayang cantik makin nu sisa.
2: Kan cantik tuh. Ya dia orang bagus kan komplain yang.
0: Aduh, siapa sih Ra? Siapa sih Rani kita apa?
2: Budesi.
0: Yang.
2: Budesi Batanta. Kan?
0: Budesi ring Batanta nak dia nak insaf musaf niki ya.
2: Iya nak ampun umur nak mula
0: kembali. Inge durus nak ayam berdesi.
2: Raja masa nak demo nampak. Itu yang belajar sinam Pak De.
0: Inge durus.
2: Eh kami tenjang Pak De. Terus.

bawa sida yang basuki nananah cening-cening yaning mula ketunyen kayun idewo ni.

digeli si dedang yang si Dimandro nunggalan adnyana nguncaran aji jagi pacang nyamung untat ide.

0: Oh, ini muwit saking kauyan nyanan itu beh diuratu atap nyamong sana makin untat itu sang yang Basuki.
1: Siuk sama Pak De.
0: Ini.
1: Mekriyugan iki.
0: Mekriyugan iki.
1: Pak De.
0: Iya, ini.
1: Rim sejebak badan sinar bagi rasa dan lembab lecing. Salam menyambut doget. Pak De, rajang siaran. Malah bos budal pariak nering margi Pak De.
0: Iya.
1: Ini dia mau pamit untuk di nanduk pramu Santi Om Santi Om.
0: Suk semua Bu Desin di tiang kiring batanta. Hai guys, ane ukuran ini sementara nunggu dengan kuda dan pasar dulu sanggin galadru ini Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge, siapa Sire?
1: Yang senang Pak De.
0: Sire niki ring.
1: Batanta niki.
0: Oh, malah yang batanta niki wau Bu Desi, makin nenek nenek Mela makin niki. Ih, cakar aris.
1: Kenal Pak De.
0: Astung karen ini Bella. Kenapa gatel yang batanta?
1: Niki panas mencetar niki
0: makin. Panas mencetar inge.
1: Ya tiang nyarang melajah niki Pak De.
0: Lurus.
1: Kanca datu nggih. Sinom Pak De.
0: Sinom sami sinom.

0: Ampura Pak Dek, yang ngapain batuk nih.
1: Inggih. Sugro titiang ratu yang kawi suara.

0: Mungwing itu sana kak katur sana makin wantah mamurde pance gitu kan ya?
1: Pance gitu gitu.
0: Iya.

0: Pinunasa mang de presido ijene penuntun ereng ide sang dewan yang sastra yang kawi suara.
1: Matur semua Pak De ini gala sarang ato. Yang makasar yang kepengentar juta sarang saminge. Mangki kena rahayu. Dalam iki ring dagang kantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kang yang mesemeton mantan balah wal yang tiang sekitar tayang untuk pramo santi om santi santi santi om
0: ingi suksemu nini bela ring batan ta ratu dudan ingi ring sanakan jebos jagi pacang wendan san yang ngelintang
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
4: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak gak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong, Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
3: Iya, maaf, Pak Petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Aing geus sementara sareng sami wing. Eh, sang duwe galah durus sanggen galah duwe ne. Sane durung bisa jeung aranjing niki sebaton ko dia Om Swastiastu. Aduh, sira aja meglebungna niki samangan. Eh, wawanin maling. Eh. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Tiang saking ngayani, Pak De.
0: Ayani.
1: Nggih, tiang jero cita, pangsen Pak De mekelu
0: jero cita.
1: Tiang belajar pangker, Pak De nggih.
0: Terus tuh.
1: Jadi kawit.

0: Cuma daging anda senggeluang kertas. Kertas ni komisi mangsi, adeng, selam niki.
1: Nggih, Pak De. Semua Pak De.
0: Amburan niki artos niki nak anu ngata wayah niki nongklang niki.
1: Padah tiang masih terbisa ngaceh. Ampura Pak De. Ampura nggih. Mang datangi akeh semetuannya munggah niki ni santam bil dalahnya. Dalam kota dan pasar ini kompiang taler udah weni taler
0: ini yang katerangan terang sematuan siru yang sabit ya
1: ini katerang samming ya dan pasar dalam waliang om santi om
0: ini suk semua bu jero cita niki ring ayani nah ini sampun mentang ranjang boleh niki om swastiastu.
2: Om swastiastu. Pakde.
0: Nggih, om swastiastu.
2: Awak nyelak jak man jani?
0: Duh, siran iki ring.
2: Ya nek katrang Pakde.
0: Umi ratu panjang umur niki.
2: Dadesia.
0: Nggih. Oh dadesia.
2: Niki apa lumeng
0: nggih? Ring katrang gang napi niki udah.
2: Gang 11 Pakde, simpang Pakde.
0: Simpang yang lunas wedang saya mulai jebos
2: sudah. Nggih, gang 11 nomor 2.
0: Peh, pok ya niki.
2: Nampak.
0: Nggih.
2: Tapi gak drop Pakde.
0: Astung karo di tiang ngidang kenyam mang ubu jebos.
2: Dan tiang kan ngabe buku nggih, jebos men tulis sarange.
0: Sarang-sarang udah, lurus.

Anggih, yang wilangin semang nyoriang setade ngemar yang pengeras didine.

0: ke Menten Munggah Sekar Dupo Toyo Pinang ke Sarana
1: Dulering Kayun Nir Malam
0: Mogir Wastu Persida Antuk Medasar Antuk Manah Kayun Ning Nir Malam.

0: Ledang arsoide yang para mau wisese ngicin waru lugrakan ide
1: ngicin sami kerahayuan
0: mandan sedaging jagat preside rahaju rahajeng oleh pican itu yang para mekawi
1: suk semua dosnya Pak De ngapa-ngapanya ngapir
0: yuk semua dah desya niki
1: sir paman di janiki
0: sira niki
1: paman
0: oh biasa nomor sobat
1: ben, terus nomor sobat dia masih nyak tumuh-tumuh
0: ini nak berusaha bantan nih kamu
1: ini mah gak ada kede Pak De sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing kia yuda munggah dah sarang bu yunita
0: sampun bu mbah yuda ngubung sampun
1: mbah yuda di kiri panti
0: oh kenta nih
1: mau mantan buat di panti ke
0: oh kenta nih
1: nih tiang musuh terlalu kentan jaragan nih.
0: Bisa ratu.
1: Wau sih nih kau jero cita.
0: Bu jero cita ring ayam.
1: Eh masa anak bu jero cita. Munggah serang sami cetat nih. Angkin wali yang tiang galah Pak De. Om Santi Om.
0: Esok semua ada desian kiring dangin kantor RRI ring katrangan. Ayo kadon kalah duitnya durus angin malih siki dados niki om swastiastu
2: Pak Made
0: Titiang
2: saking iman bonjol dadong Agus Titiang
0: iki udah Agus
2: Titiang sarang nunas tambo niki
0: ngiris

Wantah anesanem kado kesumung kawentanan seni budaya ring jagat Bali ne beh memargi saking dumun.

Nah, niki sane angin nasaran wantah pemag bakti naga medalaran antuk agamu adat budayu nih.

Setade ngemargiang rupak rumaket ne mama sikian dari sejuruan mas metuanan menyamu berayu.

0: maduluran pikayun asah asih asuk e punika sedate.
1: Sukemo titiang sampun pole nunas tambo. Bu Desi dadong pole ibu. Inge itu semua Pak Made titiang begato cutotnya ne sarang sami mang doake pole niki semeton munga. Tiang mau pamit Om. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingat suk semua niki yaudah Agus ditiaring iman bonyol. Ingat radio dadanya ditiang. Ya ampura niki sangat berbegala. Wawidangan kota Madia dan Pasar niki ampura kaladuin arah riki dumun. Yeh, malah jebos jagiring ditiang maliling kalah rebutan. Talar semeton sanetriosan durusin mulah. Ring mesanakan jebol.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat siang, Raka dan Rai. Pasar properti komersial di Bali mulai mengalami tekanan pada triwulan 1 2026. Di tengah pasokan yang terus bertambah, permintaan justru melemah sehingga memicu penurunan harga, terutama pada sektor perhotelan dan juga perkantoran. Data survei properti komersial PPKOM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat indeks harga properti komersial Bali pada triwulan 1 2026 turun 5,85% secara tahunan. Secara triwulanan, indeks juga terkontraksi 6,81% dibandingkan triwulan 4 2025. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Akri Sarwani, mengatakan pelemahan tersebut dipicu penurunan permintaan di sejumlah segmen utama properti komersial. Sektor hotel menjadi penyumbang terbesar, koreksi harga dengan penurunan mencapai 6,27% secara tahunan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Aing geura teu deudeun mah bali nyekir ing acara duit ini acara dagang kantal nggih. Sanewawu sampun semeton widangan koda mah deudeun pasar anu duwe galaheng nggih. Sanemangkin ring gelar rebutan iring munggah nggih. Haji Orson iki ring bitre rayu Haji cuk semua sabenerang niki. Ingin terus, Om Swastiastu. Ingin, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ingin. Siapa sih Rani Kingiring dia?
1: Ibu yang sakit penati.
0: Penati, Bu Dut Mulyadi.
1: Penati datre.
0: Astung kare Bu Dut. Penapi ring pedati niki cuaca.
1: Kenten makin geremang-geremang
0: ke. Geremang-geremang mali niki do wawusan terang beneran.
1: Nih wow kenten sinar makin mali geremang-geremang mali dibuat penapi.
0: Ini lurus nak nyarang napi
1: nanti. Niki kita yang belajar durmang ye. Mali dibuat yang termanut sarangin tadi niki kita yang wow belajar.
0: Lurus.
1: Iya kalau kita yang pakai rumus rasio.

Nah, winten rata saturis baru sisi anduwine beh ledang bekayun itu sang resi.

0: Duaning sampun wenten padem minap sisian idone ake kantun sane baoseng mangkin mau ilangan samas diri
1: nika ngireng ida
0: nah mako sami paro sisione sisane nika ngiring ke wentenan ido sang resi.
1: Yeah.

0: Genah ke punika ke bawah suci sakit maun peh dewa ratu jak pingit tengat kocak mereka
1: ni Pak De ampun dah patut tu Pak De
0: sarang-sarang seampun
1: ni ampun dikit-dikit yang wau melajah oh ni kik dong mongkek kenten nyolek sarang mau
0: apa mungah dong mongkek ditiang
1: dong mongkek ni gong biang uban ni kak Pak De niki galah wali yang ditiang ampun niki ditiang wau melajah ditiang sinap anjuk para mesanti om santi santi santi om
0: ingi suksema butet mulyati niki ring penati ingi bunga muka niki wenten dadong ubal odaweni buyan lodre nah sirama ringki sementara selat segara rayu sarang sami mugi kena ring sejeronin pemargi selat segara ngeh galar wendan panocing kering bangli sementon ring metre niki nah lurus terus om swastiastu
2: om swastiastu
0: Kak, Kak Arlan iki.
2: Inggih, patut Pak De.
0: Inggih.
2: Peragan Pak De.
0: Nggih, ditiang newek Kak, sarenggung gek iki.
2: Nggih, Mang. Yang majagi nanti Pak De.
0: Dik kali ini. Kak, durus.
2: Om Swastiastu. Sang Arjuna rare mato.
0: Bawasan makin sang bagus sering Arju penawon eh de sang Arjuna matur digelis
2: tidak ratu tiang ire
0: iya ning asapun niko bawa si ratu titahe kepicu ring titiang is titiang jaging iring ratu
2: Duro sang ratu mayoga
0: Durus-durus margiang sakayuni ratu ngemargiang yoga tapu baratu ni
2: Ngeseng ala sepuniki
0: Jagi pasang ngeseng munan kewentanan wanun, Riki.

0: Duanin pulih sawitre sane sayuwati satya turming bakti ring lingi hide.
1: Semua Pak De.
0: Yuk semua, odah nani mana niki?
2: Dendan Pak De. Ya. Kami niki nyabu nika kede.
0: Nyabu nyarak bubur.
2: Nyait busung.
0: Oh nyait busung karena nak nyarak bubur.
2: Kenapa gak terlalu Pak De?
0: Rahayu, Niki wintan salam saya kayak ngaji orso di tiang Niki.
2: Ya, di haji, malah juga tengah nih.
0: Iya, rahayu haji orso.
2: Pak mana ya Niki?
0: Gak biasa.
2: Ngerubah rambut. Rambut.
0: Iya.
2: Selamat Pak Man. Anak gelis sungguh.
0: Iya.
2: Pajang bubu pangkur Pak De.
0: Urus lah. Ijo gonggek dia, ijo.
2: Nyes gonggek sirah Niki, gonggek
0: Krisna. Dan gonggek Cynthia cantik.
2: Gonggek Cynthia cantik. Selamat bertugas gonggek.

Aing ya turun ngayang makin rikalan nih deh yang ageni nunghalen adnyanan deh nih.

0: Wenten rantas beburuan iriku luwire gajah, singo, macan, tomati, beda waratu jak melaib, melaib, par dik dik makasami.
1: Tidak.

Wenten lantas iki dang. Nah, dalar wenten paksi kedes niku beh milek, milek. Ipun ngalih tongos mengkep dumaden selamat uripnya nih.

0: Duaning api geni ni bas gede minaben be pemuputnya ni pun sengah maka sami.
1: Sik tema Pak De, untuk artanya ni yang pun lecet pisan Pak De.
0: Sik semua da.
1: Ki magatre Pak De mana kenang lantur pengenter sarang sami nge. Iring saja bag batan sinar bagi rasa den loma plecing mang makena rahayu sarang sami yang re tumpah uduh malih kalih raina mang makena ngelancur selamat masaknya modogen yang ma pamit kom santi santi santi
0: ingi suk semua odalan ka erlanti Rayu nyaman didian di panti sehat lalu niki hijau luas nyaman dia niki Om Swastiastu Rajang Semeng sang resiang niki
2: Om Swastiastu
0: Inggi Om Swastiastu
2: Rajang Semeng Kade
0: Rajang Rayu
2: Inggi yang ngaringin niki Pakde.
0: Siapa sih rairingin di tiang niki?
2: Tiang kakek Sungkung.
0: Sungkung, Tangkas niki.
2: Iya, tiang Tangkas.
0: Iya, durus nae.
2: Om Swastiastu.

0: Tapi ni kau nak ni bu?
1: Lantas ada nak meyadi.
0: Kocap sana bangkin bawasan wenten lantas anak ansan yang ngemargi yang iadnyo ne punike.

0: Iyadnya sane kemargian mewit saking pikayun ngsap lali nge.
1: Kenten mana lalis?
0: Oh lalis, las kenten. Oh nge, rahayu, rahayu nge lurus.
1: Nganggo sikot maring rageng.
0: Nah, di sejeruan ini margi yang yadnya sikut paupu dan padewe kane pedidiang ini.

amin sampun mungah niku ring kewentanan desa mawo carone dresti dresto sane mangge.

kabubut lantas oleh kido sang sampun ngemargiang eko jati duwi jati nah manut unduk drestosane kemargi.

0: Nari sejeruanan pemargi nak jane anggonimu napne keruruh wantah suarga ne sane lintang utama
1: mang ne jadi kemol aku nak kenal kene apa pak deh mikir mengenap-genap pak deh
0: ampun mengenap.

Wireh panu madiani rago meriki kejagate mewali malih sat waluye memanyakan ikran yang padang.

0: Mamanya kan kena ke kita liu nak setato serahino ia merubah mubah ubah.
1: Ya ni kena kena hanya begitu kena.
0: Nah, tapi nyap di kudang detik bisa berubah.

Iya ning presiden tuk ngemargiang iring setata uleng ngeri sejeronin ngeman kewetan ide yang atmo.

0: Nangiring ni ke sarang sami titisin dulu mang de preside panggih kawendanan yang dubuk semua baramu suk semua.
1: Suk semua Pak De, impo ne di batu bulan cetar Pak De.
0: Bos.
1: Kayak ni kan kangen ne ke bos kerjianyar ne ke bos jaga.
0: Rem tejani de ni kiri ayam muru.
1: Ne bang ranang gelem bener de Pak De, asih bak gulam asih bak cetar gitu. Lek panas eh. Nggih panjenengan nggih syukur rimanten. Nah gala gede niki majang mau resmi ring sanur Bu Jero Camplung, Aji Tomat, Saler Aji Tu ring bono niki nggih ane sampun paripurna niki nggih rajang-rajang mugi menetor niki. Pakde rajang margi yang sodarmo sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing salam nemonya modogen. Galah katur yang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Hei, gesuk semua, Bu. Eka di tangan kiring batu bulan.

0: Neng, ini masalah kan jebot segi pacang wintan sana yang lintang.
1: Mati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pantun kesarangi.
1: Kompas RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Panten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin bentan sawitra menika sami bentan naoman jero we
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Hai nggih, sami terus sareng sami niki nggih kandhun kala duwene niki wonten salam saking Nini Abi niki wau kerang-kering rayu Nini Abi. Moga-moga niki reng DJ ya Nini Abi niki lagane niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Om Swastiastu.
1: Yang ring karang asem.
0: Ring karang asem.
1: Cerah ring karang asem, Pak Made.
0: Cerah, karang asem di jani-jani gini, sap kan dia.
1: Ring karang asem ring gelumpang.
0: Ring kotang ya.
1: Kota, kecamatan kota.
0: Kecamatan kota Karangasem.
1: Nah, gini Pak Made ndak mau hangkur nih.
0: Terus ngiring-ngiring.
1: Yeles nyawes sang atap
0: sang sira sang atap oh
1: yeah.
0: Ingi bawa sen makin gelis gelisane makin nyawis mesaur ido sang amargi sang atap nih
1: Banaman halo

Mungwing pemedal pawacanan idone beh dewa ratu wamban alus rikalan bawa-bawasan.

0: Tapi anak ni bu.
1: Bapul banget muji bagus.
0: Nah, ampuro nyen bapul liwat ben nguji kewentenan anak bagus.
1: Doratana mari nyasada waya.
0: Saki wala pelaksanane tetep bakal ngostawa yang ngeras titi bakti nunas pas wecane de.
1: Mogi asyedah.

0: Selantang tubuh presiden nyen cening nepukan sane madan rahayu nyen dewe.
1: Makadi sabde peradian.
0: Setade kepicayaan kerahayuan oleh kide pang preside cening preside lancar nih pemargi nih cening nih.
1: Mano caluke.
0: Apa nyen abdi cening preside kepangguh sekadi pengastutine.
1: Atus sesama Pak Made.
0: Nggih, sesama.
1: Darma prawerti niki Pak Made.
0: Nggih, pegat-pegat iki, Bu.
1: Nggih. Nyang enak nggih. Jom
0: tuan, ada yang
1: mengatur
0: ering gongkian dia, rekannya. Itu yang? Gongkian
1: Cynthia, rekannya.
0: Oh,
1: iya, gongkian Cynthia. Ada yang gongkian Cynthia. Iya. Kita sarang sami, bagi rasa dan lomba pelajar yang bikin anak rahayu sarang sami. Pak Made rajam tugas.
0: Suk semua. Yang
1: pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggi, suk semua. Hai, inggi, Radu Dodane. Sering durung perus dengan ranjing kiduru. Sangin kalah duit, inggi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang siang Pak
0: Madi. Rajang siang Mawali, siapa sira nyarang niki?
2: Sempidi Pak Madi.
0: Sempidi.
2: Nggih, Bu Eka.
0: Bu Eka Sempidi. Nggih.
2: Nyarengin Rajang kide Pak Madi.
0: Sarang-sarang Bu Eka.
2: Semarang Dano.
0: Semarang Dano.
2: Nggih. Lawi kan mana
0: senang pura
2: Pak Madi.
0: Nggih.
2: Om, yes.
0: Ampun, Pak Mada, bukannya
2: dan
0: cucu-cucu,
2: bukannya Pak Mada.
0: Saya mada napin.
2: Nah, anak
0: ini. Ingin.

Rau kemeriki titiang kemeriki pada dados puniki kepangih ratu.

0: Sepanjang usia didiang durung tak nepuk iwayan lelega iliang dijo kadenipun mengenah niki.
1: Kan kami tidak menangkap
0: madu. Hahaha.

Iyan tiang rasa yang meh-meh nenten-wenten guru saneng ruang tiang.

0: Sane presido pacang nungkulin ngenuh-ngenuh mang de presido gigisan sesak kena di tiang ratu.
1: Sebat Pak Made.
0: Eling.
1: Sebelum apa Made?
0: Sebelum.
1: Bu Eka mau sampun, Bu Adi tanda rajang. Sekarang sami sudah tampak Made, Sutro. Niki ibu-ibu serasi cici yang rajang sami, ibu.
0: Inge.
1: Inge. Pak Made rajang tugas. Semua galas yang pamit, Om. Santi, Santi, Santi,
0: Om. Hei, ngisuk semua, Bu Eka Titian Kering Sempidi. Hai, ngeratu dan Titian, ampura niki duan ke bandu adu galah. Titian ampun kejat-kejit, eh, bengek Sintia Titian niki. Kang yang rauh dikiring, pade, semetuan duwini niki kocap. Yeh, ratu dan Titian, rauh riki Titian presiden nyarang-ngarang rahina sana mangkin, rahina uras pati. Yeh, pasti kenyane durung sami presiden ngeranjing, durung sami presiden onek Titian ampura. Yeh, menawite benjang Titian malih presiden jadi pacang nyarang ini. Yeh, beda kepingun rat, lukro yang Titian ngeratku. Paramu Sandi Om Santi Santi Santi Om.

0: update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jaja Bendung. Jaja Bendung merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendung ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu perhati aksa ukir lang pasir ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening per

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan.

sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Om Swastiastu, selamat siang Raka dan Rai, program budaya RRI Denpasar kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari Kamis Manis 21 Mei 2026 bersama Gongga Cynthia di edisi siang hari ini. Dari pukul 12 hingga 1 siang nanti, Gongga Cynthia akan temani ruang dengar Anda di acara Rahina Ayu. Obrolan Rahina Ayu, Raka dan Rai bersama dokter dari Rumah Sakit Uang Ayu. Dan selamat menjalankan Puja Trisandya bagi Anda beragama Hindu di wilayah seluruh Bali. Pastinya semoga dalam keadaan sehat berbahagia. Dan juga kita bisa ikuti bersama obrolan hari ini dengan berbagai pertanyaan yang Anda juga bisa ajukan di pesawat telepon kami 0361-223361, di WhatsApp 0478-9882-2420, dan juga langsung berkomentar di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Dan kita juga ada live di Facebook Pro4 RRI Denpasar. Topik kita hari ini mengenai kenali dan cegah hipertensi bersama Dr. Gris Surya Ambara SPJP, dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Om Swastiastu, selamat siang Dr. Ambara.
1: Om Swastiastu, selamat siang seluruh pendengar RRI Pro 4 dan Mbak Gongga guys.
0: Iya, gimana kabar hari ini dokter? Sehat?
1: Sehat, baik ya.
0: Baik, walaupun siang-siang cuaca juga kadang mendukung dan tidak. Tapi bisa menyempatkan hadir untuk ngobrol bersama kita di siang hari ini dokter ya. Terima kasih banyak. Berarti dokter tidak ada praktek hari ini dokter?
1: Ya, tadi pagi sudah visitasi, periksa pasien-pasien yang dirawat di ruangan. Jadi siang ini sudah dapat surat tugas juga dari rumah sakit, jadi kita mau edukasi ke masyarakat ya.
0: Oke, berarti tugas dokter tidak hanya di instansi Rumah Sakit Uang Ayu aja, tapi juga di RRI Denpasar untuk mengedukasi kita di siang hari ini. Baik, Raka dan Rai, sane meduwe, minap niki gangguan medis kadi topik kita hari ini adalah hipertensi begitu ya. Mungkin kerap jarang dan tidak menimbulkan gejala dengan topik hari ini, namun dapat memicu berbagai penyakit. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Dr. Ambara. Mungkin dokter sapa-sapa dulu pendengar kita karena dokter juga baru pertama kali kita ajak ngobrol di Pro4 RRI Denpasar. Silakan dokter.
1: Ya, selamat siang Om Swastiastu kepada seluruh Raka dan Rai ya, pendengar daripada RRI Pro4 Denpasar. Salam sehat, semoga nanti topiknya bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.
0: Baik, terima kasih dokter. Kita membahas tentang hipertensi gitu ya dokter ya. Sebagai awalan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hipertensi dokter? Silakan dokter.
1: Ya, jadi ini sebenarnya topik yang sudah cukup dikenali atau disadari oleh masyarakat. Jadi hipertensi atau bahasa awamnya tekanan darah tinggi itu adalah suatu kondisi yang umumnya kronis. Jadi kita bayangkan coba tekanan pembuluh darah itu seperti selang. Apabila selang itu kita terus-menerus berikan tekanan yang tinggi, lama-lama permukaan di dalam selang itu akan lecet, robek, dan pada beberapa kasus bisa pecah seperti itu ya. Itu pada tekanan darah tinggi atau hipertensi juga mekanisme atau prosesnya seperti itu. Jadi banyak juga yang menyebutkan selain kencing manis, tekanan darah tinggi adalah silent killer. Jadi karena banyak sekali pasien-pasien tersebut yang tidak mengetahui punya gejala hipertensi, tetapi ketahuan setelah ada penyakit yang membuat pasien-pasien tersebut dibawa ke UGD seperti itu.
0: Oke, silent killer gitu ya dokter ya. Tapi kenapa hipertensi itu bisa disebut dengan silent killer dokter? Apa karena tanpa gejala? Dengan dokter katakan tadi kalau sudah sampai UGD, IGD baru ketahuan itu hipertensi dokter. Gimana dokter, silakan?
1: Ya, jadi sebenarnya seperti fenomena gunung es ya. Jadi kita tahu masyarakat kita yang sangat banyak ini mungkin memang belum semuanya secara aktif memeriksakan diri ke faskes-faskes atau fasilitas kesehatan terdekat. Banyak sekali penderita hipertensi yang mungkin akibat genetik, akibat pola hidup, kurang olahraga itu tidak menyadari kondisinya bahwa sudah memiliki cikal bakal suatu tekanan darah tinggi. Karena memang beberapa kasus hipertensi itu tidak ada gejala.
0: Oke.
1: Ya, jadi datangnya pertama kali ketahuan punya hipertensi setelah sampai di unit gawat darurat. Itu datangnya tensinya sampai 200. Wah. Kemudian nyeri dada, sesak nafas, penglihatan kabur, atau datangnya tidak sadar seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baru dicek baru ketahuan gejala dari hipertensi seperti ya, rabun gitu ya. Ya dokter ya. Berarti ini akibatnya pola hidup dan juga genetik berarti dokter ya.
1: Ya benar.
0: Genetik berarti kalau untuk tekanan darah yang tinggi itu kan tadi dokter mencapai 200.
1: Ya.
0: Kalau untuk normalnya kira-kira berapa dokter?
1: Ya jadi kita harus mengetahui dulu seberapa tekanan darah dasar yang dianjurkan seperti itu ya. Jadi tekanan darah itu ada dua kelompok, sistolik yang bagian atas biasanya kan kita cek tekanan darah atau tensi itu ada dua bagian atas dan bawah. Jadi tekanan darah sistolik itu tidak melebihi 140 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik tidak melebihi 90 mm merkuri. Jadi memang sebaiknya atau disarankan tekanan darah itu kurang dari 140 per 90 mm merkuri seperti itu.
0: Oh, 140 kurang dari 90
1: kurang dari 140
0: per 90
1: mm merkuri.
0: Milimeter kuli. Oke. Okay. Yeah. Kalau misalkan sudah melebihi itu berarti sudah dikategorikan hipertensi.
1: Hipertensi satu ya.
0: Oke, okay, itu yeah, baru tingkat 1.
1: Yeah.
0: Kalau tingkat 2-nya ada lagi, Dok?
1: Ada, di atas okay, 160 per 100 mm merkuri dan ada juga yang emergency seperti itu. Jadi emergency, kita ada tingkatan-tingkatannya.
0: Oke, okay, kalau untuk emergensinya di
1: kalau emergency seperti yang saya bilang tadi, dia sudah ada tanda atau gejala gangguan atau kerusakan pada organ seperti sesak mendadak, nyeri dada, kelemahan separuh tubuh atau kehilangan kesadaran ditambah dengan tekanan darahnya lebih dari 180 per 110 okay, milimeter merkuri.
0: Oke, okay, berarti itu udah emergensi sekali di tingkat yang paling tinggi, dokter ya?
1: Karena sudah ada tanda-tanda kerusakan atau gangguan di organ-organ vital.
0: Oke, okay, itu kerusakan organ-organ vital di organ mana saja, dokter? Kalau sudah mencapai 160 lebih ya, dokter ya?
1: Iya, okay. 180.
0: 180 ya, berarti ya, oke.
1: Okay. Jadi yang paling, kita tahu yang paling umum itu adalah otak. Yang kita sering ketahui ada namanya stroke ya. Bisa berupa sumbatan atau perdarahan. Di jantung bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian di paru-paru menyebabkan adanya sesak yang mendadak dan memberat. Dan di ginjal ada terjadi kerusakan pada ginjal dan juga mata. Jadi ada gangguan di saraf-saraf mata akibat tekanan darah yang terlalu tinggi.
0: Oke, seperti gejala awal rabun tadi yang dokter katakan ya dokter ya. Kalau sudah di UGD baru ketahuan rabun dan itu bisa merusak organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Ginjal juga bisa ya dokter ya. Bisa menyebabkan stroke jantung juga bisa ya. Pembuluh darah juga pecah makanya ada tekanan darah tinggi dokter ya. Oke, ini kan tadi dokter mengatakan pola hidup dan juga akibat genetik. Kalau akibat genetik itu seperti apa dokter? Kalau sudah mengenai tekanan darah tinggi dampak spesifiknya itu seperti apa? Apa dari akibat genetik?
1: Jadi kalau genetik itu memang untuk konfirmasi diagnosisnya memang masih sangat jarang dilakukan karena dia harus ada tes genetik yang dimana di Indonesia memang belum familiar atau belum rutin dikerjakan karena pemeriksaannya cukup advance atau lumayan kompleks ya. Tetapi yang paling sering dipakai patokan adalah dari ini orang tua atau orang tua langsung ya, ibu bapak kandung ada riwayat hipertensi tidak biasanya ada menurunkan atau memiliki bakat ke anak-anaknya untuk probabilitas atau kemungkinan menderita kemungkinan menderita tekanan darah. Ini kita hanya membahas di genetik ya, tapi ini dia sifatnya bukan single faktor, tapi multifaktor. Jadi kita nanti harus lihat juga lifestyle-nya bagaimana, apakah pernah olahraga tidak, makannya gimana, kebiasaan buruk ada nggak, merokok, alkohol, seperti itu.
0: Oke, berarti tidak hanya di apa namanya pemeriksaan dari akibat genetik itu, tidak hanya dari keturunan orang tua saja, tapi bagaimana lifestyle-nya, pola hidupnya mereka gitu ya dokter ya. Kalau misalnya berbanding terbalik nih, ada keturunan orang tua hipertensi dokter, tapi lifestyle-nya itu baik, gimana dokter?
1: Ya tetap memiliki probabilitas ya, probabilitas itu kemungkinan, jadi mungkin dia sudah lebih aware, jadi dia lebih menjaga lifestyle-nya. Kemungkinan itu tetap ada, cuma karena dia sudah melakukan prevensi atau pencegahan lebih awal, ya persentasenya akan lebih kecil. Tapi tetap karena ada riwayat, apalagi kedua orang tua misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, selain dia lifestyle-nya harus dijaga, dia juga harus melakukan pengecekan rutin.
0: Okay.
1: Ya, pengecekan tekanan darah rutin bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Ya, karena saya rasa hampir semua di tingkat dasar atau tingkat vaskes tingkat 1 itu sudah ada pengecekan tekanan darah. Ya, dan bahkan beberapa masyarakat awam sekarang ada yang namanya pengecekan tekanan darah secara mandiri. Sudah banyak tutorialnya di YouTube, bisa lihat di Google cara pengecekan yang akurat, yang benar seperti apa. Jadi semakin banyak sekarang ada informasi yang dapat langsung diakses oleh masyarakat, ya.
0: Oke, dan salah satunya ada program dari pemerintah Posyandu. Saya juga mengikuti Posyandu, ada kecekan tensi ternyata dokternya. Itu mungkin salah satu juga dilakukan untuk mengecekan rutin, ya, angka normal tensi kita berapa per bulan gitu, dokter, ya. Nah, kalau untuk di masyarakat, kasusnya di Bali, dah dulu kita bilang, ya, dokter, ya, seperti apa, dokter? Apakah masih ada beberapa kasus hipertensi di masyarakat saat ini, mungkin di kalangan lanjut usia atau bahkan sudah ada di anak muda, dokter?
1: Ya, jadi hipertensi ini seperti yang saya sebutkan tadi sebenarnya fenomena gunung es. Jadi yang ketahuan mungkin hanya sedikit, ya. Kita masih belum banyak melakukan screening. Tetapi dari tren lifestyle saat ini, itu dia malahan cukup miris, ya, kita. Karena semakin muda usia orang-orang yang semakin terkena tekanan darah tinggi. Ini bisa karena faktor lifestyle. Kita tahu sekarang sangat banyak ada jenis-jenis junk food, makanan manis, minuman manis, dan juga berpengawet atau yang tidak fresh. Ditambah juga mungkin karena semakin masifnya pemeriksaan atau yang lebih luas screeningnya, mungkin jadi menjadi satu kesatuan data. Jadi semakin usia muda akibat lifestyle dan juga semakin masifnya pemeriksaan atau screening yang sudah dengan teknologi yang semakin maju. Jadi ya, kita katakan bahwa secara data kurang baik karena semakin muda usia yang terdeteksi tekanan darah tinggi atau hipertensi ini.
0: Oke, kalau misalkan dokter, saya ingin, kan saya ini anak muda, ya, bisa dikatakan dokter, ya, dokter mengatakan juga seperti fenomena gunung es, berarti anak muda pun bisa kena juga dari hipertensi gitu, dokter, ya, bukan lanjut usia saja. Nah, kalau untuk prosedur pemeriksaan secara mandiri nih di rumah, seperti apa langkah-langkahnya mungkin, dokter, silakan.
1: Ya, jadi sekarang ini sudah banyak fasilitas-fasilitas atau toko-toko yang kesehatan yang menjual alat pengecekan yang elektronik, ya. Itu memang sangat memudahkan masyarakat, jadi bisa melakukan secara mandiri mengecek tekanan darah di rumah. Itu secara garis besar pengecekan itu memang sebaiknya tidak dilakukan dalam kondisi yang habis jalan atau habis aktivitas. Jadi memang kalau mau idealnya, pasien atau orang yang mau mengecek itu harus posisinya relax dulu. 2-5 menit misalnya dia habis jalan atau aktivitas, duduk dulu. Atau kalau baru bangun, duduk dulu. Atur nafas segala macam 2-5 menit, kemudian cuff atau lipatan yang untuk memasang untuk memompa itu harus diletakkan 2 jari di atas lipatan siku.
0: Lipatan siku.
1: Ya, itu yang cuff itu atau yang kita pasang di lengan. Itu dipasang 2 jari di atas lipatan siku dan dilingkarkan, tidak terlalu longgar, tidak terlalu kencang. Jadi yang pas sekarang dia akan memompakan nanti. Jadi kondisi relax, dipasang 2 jari di atas lipatan siku dan dipasang tidak terlalu longgar, tidak terlalu keras. Nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Dan saya sarankan memang sebaiknya tidak cuma sekali waktu. Kalau mau yang bagus, biar memiliki data, ya, data terutama progres ataupun tren tekanan darah masing-masing individu, sebaiknya 2-3 kali per hari. Jadi kita tahu kecenderungan tekanan darah kita itu tipe yang tingginya di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Jadi kita bisa lebih aware dan lebih fokus dan lebih, ya, lebih tahulah bagaimana kecenderungan tekanan darah kita.
0: Oke, lebih intens dan juga intensif, ya, mungkin, ya, dokter, ya, penuh konsentrasi untuk pengecekan. Berarti tidak hanya per bulan sekali saja, dokter, ya, bisa 2-3 hari sekali berarti untuk pengecekan. Di waktunya boleh siang, pagi, malam, berarti, dokter, ya.
1: Yang penting sudah dalam keadaan rest atau relax.
0: Oke, dan juga berarti beberapa kasus masih ada, ya, mungkin di Bali, ya, dokter, seperti dokter katakan. Mungkin untuk penyebab utama mengalami hipertensi itu kan dari akibat genetik juga, pola hidup juga. Mungkin selain itu ada nggak kira-kira lagi, dokter, yang harus kita cegah, bisa katakan, ya, dokternya?
1: yang saya sebut tadi itu adalah hipertensi esensial namanya, atau primer ya. Kalau yang sekunder tuh banyak, cuma itu sudah sangat spesifik. Misalnya dia yang sudah ada riwayat ginjal sebelumnya, riwayat kencing manis, itu kan dia efeknya domino ya. Tapi di sini kita mungkin lebih bahas yang primer atau yang esensial, jadi yang memang sifatnya tunggal, jadi yang memang tidak dipicu oleh penyakit kronis lainnya. Jadi ya memang yang paling umum atau faktor risiko yang paling banyak penyebabnya adalah memang dari banyak penelitian adalah lifestyle dan kurangnya exercise ya, atau olahraga pada masyarakat kita saat
0: ini. Makanan-makanan yang bisa memicu hipertensi apa saja, dokter?
1: Ya, ini juga harus kita terangkan ya. Saat ini semakin dewasa ini semakin banyak sekali ada makanan fast food.
0: Cepat saji ya, dokter.
1: Kemudian banyak sekali ada gorengan-gorengan yang sangat enak ketika dimakan ya, tapi kita
0: menarik
1: tidak tahu.
0: Menarik perhatian kita sebenarnya, dokter.
1: Rasanya sangat gurih, tapi itu kandungan garamnya sangat tinggi, seperti itu. Ya, jadi yang harus dihindari secara umum adalah konsumsi garam.
0: Garam berarti bisa memicu hipertensi,
1: ya, dokter, ya? Jadi secara mekanisme garam itu akan menarik cairan di dalam tubuh dan menahannya dalam pembuluh darah, sehingga lama-kelamaan tekanan darah menjadi meningkat yang bersifat kronis. Jadi ya, kita harus kurangi makanan cepat saji, berpengawet, kemudian makanan manis mungkin ya dikurangi, yang berlemak, bersantan, yang juga manis-manis mungkin ya, yang suka mulai makan goreng-gorengan, yang gurih-gurih, yang terlalu banyak penyedap, seperti itu, yang mulai dikurangi. Dan juga kalau spesifik ya, kurangi garam.
0: Pokoknya garam yang
1: banyak mengandung garam, yang rasanya gurih, dikurangi.
0: Ya, saya juga sempat baca berita nih, ternyata konsumsi garam berlebihan bisa picu risiko hipertensi, dokter ya. Apapun makanan yang mengandung garam, berarti itu bisa memicu yang namanya risiko hipertensi gitu ya. Kalau untuk exercise atau kembali lagi olahraga yang sering kita lakukan, apa aja nih ya dokter yang bisa menormalkan tensi kita atau mencegah dari yang namanya hipertensi, dokter? Kalau tadi kan pola hidup, makanan kita dikurangi garam, goreng-gorengan, dan juga minuman yang manis-manis. Kalau dari olahraga apa saja, dokter? Mungkin dari anak muda seperti apa olahraganya, dan juga lanjut usia seperti apa, dokter? Silakan.
1: Ya, jadi syukurnya sekarang ini dewasa ini, walaupun banyak kita ketahui semakin muda yang terkena hipertensi, tapi kita ketahui juga sekarang trennya anak muda banyak yang suka olahraga,
0: Lari,
1: ya, walaupun ya lari culture ya istilahnya sekarang ya, lari culture, tapi itu sudah merupakan satu langkah maju. Jadi memang olahraga yang disarankan untuk menstabilkan atau menetralkan tekanan darah adalah olahraga yang berbasis aerobik. Jadi dalam hal ini adalah lari atau jalan cepat, berenang dan bersepeda, dengan itu sebagai olahraga utama yang bisa nanti juga diimbangi dengan angkat beban. Ya, seperti itu. Cuma yang paling umum, paling murah itu kan bisa kita lakukan lari ya,
0: lari,
1: atau
0: jalan cepat.
1: Ya, itu dari panduan-panduan atau guideline-guideline di internasional pun itu merupakan poin yang sangat direkomendasikan. Jadi cukup 30 menit per hari. Tidak harus setiap hari, tapi 5 kali seminggu cukup, itu paling minimal.
0: 5 kali seminggu.
1: Ya, jadi 150 menit per minggu.
0: Per minggu.
1: Ya, untuk itu olahraga yang teratur ya. Maksudnya bukan lari terus tiba-tiba jalan lagi ya. Jadi harus konstan ya untuk mencapai tingkatan kalori atau aktivitas yang ditargetkan.
0: Siap, dokter. Nah, untuk Rakaden Rai mungkin tidak mengenal kalangan untuk hipertensi, berarti dokter ya sudah mengenai anak muda. Nah, jadi dari pola hidup dan juga exercise atau bisa dikatakan ke kategori aerobik bisa dilakukan ya dokter ya, 5 kali seminggu, yang penting 150
1: menit per minggu.
0: Itu
1: minimal ya.
0: Itu minimal.
1: Ya.
0: Minimal bukan maksimal ya. Saya kira maksimal, dokter ya. Minimal ya untuk Anda mencegah dari hipertensi. Mungkin semua punya tensi ya, dokter ya. Tekanan darah, tapi untuk mencapai hipertensinya kita cegah bersama-sama dengan pola hidup dan juga kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa mencegah dari hipertensi, contohnya dari jalan cepat dan juga lari ringan ya, dokter ya,
1: lari
0: ringan. Bisa.
1: Bukan yang kompetitif itu bukan, yang ringan, yang tapi yang sifatnya konstan.
0: Nanti kita akan lanjut kembali, dokter, untuk Anda juga bisa urun rambut bersama kami di sesi kedua nanti di 0361-223361. Dan juga bisa mengajukan pertanyaan tentang topik hari ini, kenali dan cegah hipertensi di 0878-9882-2420. Kita jeda sejenak dokter, tetap di program Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
6: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
7: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
6: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
7: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
6: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
7: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
6: Hah? Emang penting ya, Bu?
7: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
6: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
7: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, gak? 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
6: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
7: Setiap calon pengantin wanita, gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
6: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
7: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
8: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang Rekan dan Rai, kembali menjumpai tengah ruang dengar Anda bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, masih di obrolan Rahina Ayu. Gongga akan sapa ruang dengar Anda, topik kita hari ini kenali dan cegah hipertensi. Mungkin Anda ingin sharing bersama Dr. Ambara di 0361 223361, dan juga di WhatsApp Pro 4 0878988224200. Sekali lagi 0878988224200 dan juga di 0361223361. Kembali kita bersama Dr. Ambara, masih membahas topik kenali dan cegah hipertensi ya dokter ya. Oke dokter, kalau pengalaman saya dokter, lebih mendampingi gitu ya dokter ya, salah satu keluarga saya yang memang sudah punya riwayat hipertensi di kalangan lanjut usia, pernah waktu itu mengalami kesakitan yang luar biasa di beberapa bagian tubuh, dan baru dicek ternyata tensinya juga naik dokter. Nah mungkin kesakitan yang ada di dalam tubuh itu memicu juga hipertensi atau tekanan darah bisa tinggi atau seperti apa dokter? Silakan.
1: Ya benar sekali ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya tensi itu multifaktor ya. Selain genetik, lifestyle, juga ada pengaruh rangsang nyeri.
0: Rangsang nyeri
1: yang ditimbulkan dari tubuh apabila ada luka, ada peradangan, inflamasi, atau pada pasien-pasien pasca operasi. Itu pasti ada yang namanya saraf sensorisnya mengeluarkan rangsang nyeri. Rangsang nyeri ya secara natural atau alamiah pasti akan meningkatkan respon adaptif dari tubuh, yang ujung-ujungnya nanti kalau kita cek tekanan darahnya pasti naik. Karena itu merupakan respon adaptif atau alamiah. Ya, jika memang ada nyeri hebat, itu memang pengecekan tekanan darah itu menjadi sedikit bias ya. Bias itu artinya kita tidak bisa percaya 100%, karena itu bisa dipengaruhi karena ada sensasi nyeri. Seperti itu.
0: Sensasi nyeri pun bisa memicu tekanan darah tinggi.
1: Ada efek ke peningkatan tekanan darah akibat daripada respon mediator ataupun sel-sel radang atau inflamasi seperti itu ya, atau stres hormon.
0: Stres hormon juga bisa berarti dokter ya. Lifestyle, habis itu akibat genetik, stres hormon juga bisa, dari rasa nyeri juga bisa memicu dari tekanan darah tinggi. Kalau tadi dokter mengatakan banyak juga gejala-gejala yang kita bisa ketahui ya dokter ya, ketika sudah di unit gawat darurat gitu ya, dan juga bisa memicu beberapa organ di dalam tubuh, organ yang mungkin terkena gitu ya dokter ya, bisa rusak juga ya dokter ya. Salah satunya dari ginjal, mata, dan juga jantung pastinya dokter ya. Karena dokter ini kan spesialis jantung ya dokter ya, dan juga pembuluh darah. Nah kenapa sih dokter hipertensi ini bisa mempengaruhi ke kesehatan jantung dokter? Itu seperti apa sih alurnya dokter, bisa dijelaskan dong sedikit? Kita kan juga was-was ya kalau sudah masalah jantung itu kan. Ini kayaknya jantung ini pemeran utama dari tubuh kita ya dokter ya. Silakan dokter.
1: Ya jadi mungkin di kita kasih ilustrasi sedikit ya kepada pendengar kita semua. Jadi kita contohkan jantung itu seperti mesin di kendaraan yang selalu berkontraksi atau berdetak seperti itu ya.
0: Memompa gitu ya.
1: Ya jadi mesin itu selalu memompa gitu. Nah mesin-mesin ini pasti akan dihubungkan dengan selang-selang kan. Selang-selangnya ada yang ke bagian depan, belakang mobil, segala macam. Seperti itu. Sama seperti di tubuh, selang-selang yang vital-vital ini yang paling vital menghubungkan ke otak. Ya, kemudian menghubungkan ke paru-paru, menghubungkan ke sistem pencernaan, ke perut kita, usus-usus kita, menghubungkan ke ginjal, ke liver, ke juga ke pembuluh darah kecil yang ada di kaki dan tangan. Jadi memang pusatnya di jantung yang memompa, karena itu merupakan suatu otot yang besar yang ada di dalam tubuh kita yang akan memompa secara terus-menerus. Jantung itu tidak pernah berhenti ya.
0: Maaf dokter, saya potong dulu. Ini ada pendengar yang ingin bertanya, nanti kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan saya ya. Dokter juga bisa menyambung jawaban dokter. Selamat siang. Halo,
2: selamat siang Gongga Cynthia.
0: Iya, selamat siang Ibu Vera dari daerah Tabanan. Ada pertanyaan Ibu untuk Dokter Ambara tentang kenali dan cegah hipertensi Ibu.
2: Oh, hipertensi. Nih, salam hormat yang Pak Dokter Ambara.
1: Halo Ibu, ya salam kenal Ibu ya.
2: Ini ambara, mengembara.
0: Sama seperti kita ya. Di ambara gitu, di udara ya.
2: Ya. Di ambon aja enggak.
0: Nggih, sampun api Ibu Wenten Pitaken, Majang Ring Dokter Ambara tentang hipertensi hari ini, Bu.
2: Ini siang lah Kakak kecelakaan gitu. Kakinya patah. Terus disuruh operasi yang tak apunin Bali aja pakai apun gitu. Karena udah dua kali kesang lah disuruh nunggu aja. Terus sekarang agak ngeblank pikirannya. Gimana tuh, Dok?
0: Agak ngeblank pikirannya gitu ya. Oke, ini beda-beda topik ya berarti ya. Topik kita hari ini hipertensi.
2: Kan dokter itu kan bisa coba Bang kasih bayang.
0: Beda. Ini dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah, Ibu Vera.
2: Pembuluh darah aja.
0: Iya, ya, betul.
2: Tensinya cuma 90, Dok.
0: Oh, tensinya 90 itu termasuk normal atau rendah atau seperti apa? Nanti kita tanya ke dokter Ambara ya.
2: Tensinya 90.
0: Oke.
2: Terus cocoknya pil apa tuh dibeliin, Dok?
0: Oh, oke. Okay. Obatnya mungkin ya, Ibu ya.
2: Ya, umurnya 82.
0: Oh, umurnya 82. Oh, berarti sudah dikategorikan lanjut usia, Dokter ya?
2: Ini banyak dong ya. Kawan kita jatuh-jatuh itu hujan karena terus ini, Kak.
0: Oh iya, mungkin licin ya. Oke. Okay. Bisa menimbulkan.
2: Banyak dong ya. Mudah-mudahan didengarkan oleh teman-teman biar bisa dokter ngasih solusi gimana caranya gitu.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih Ibu Vera, ditunggu jawabannya ya.
2: Selamat tugas Om, santi-santi-santi Om.
0: Iya, terima kasih Ibu Vera. Tadi sedikit meleset ya dokter ya. Mohon maaf tentang topik hari ini, hipertensi. Mungkin dari licin menimbulkan kecelakaan, tensi baru dicek juga 90 dan sudah masuk kategori lanjut usia, umur 82 tahun. Nah, itu apakah kecelakaan bisa menyebabkan tensi turun juga dokter? 90 ya dokter ya, kalau normalnya untuk lanjut usia juga berapa dokter? Silakan edukasi ke Ibu Vera dokter, silakan.
1: Ya, terima kasih ya Ibu Vera dari Tabanan ya.
0: Betul sekali.
1: Pertanyaannya ya, walaupun gak 100% tapi masih ada hubungan lah dengan tensi dan bagaimana efek ke kondisi kakaknya ya berarti. Betul. Ya. Jadi begini, mungkin tadi yang kita belum tahu itu patah tulangnya terbuka atau tertutup itu juga kita harus tahu juga. Mungkin nanti bisa ini lagi, tapi kalau tidak jadi mungkin kita sambung ke tekanan darahnya dulu. Jadi tekanan darah rendah sama seperti tadi mesin ya jantung. Kalau dia alirannya tidak kenceng, berarti supply darah atau supply energi oksigen itu ke organ-organ vital juga menurun. Kita anggap contoh misalnya dapat supply kecepatannya 100 cc per menit misalnya, seperti itu ya kecepatan aliran darah ke organ-organ, tiba-tiba karena tensinya rendah turun misalnya 30% jadi 70 cc per menit, yang biasa organ-organ tersebut mendapatkan aliran darah konstan, tiba-tiba turun, pasti akan ada efek ke organ-organ tersebut. Karena terjadi tidak adekuatnya atau tidak optimalnya penyerapan oksigen, nutrisi akibat daripada kecepatan atau tekanan pembuluh darah yang turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa suka ngeblank, mungkin salah satunya karena tidak adekuatnya asupan suplai energi oksigen. Jadi salah satu mungkin efek ke otak, jadi seperti orang secara tidak langsung kayak tekanan darah rendah tuh suplai oksigennya berkurang. Lah. Seperti itu, jadi otomatis sering ngeblank. Mungkin itu salah satu faktor ya, bukan faktor single ya. Bisa juga karena kombinasi dengan kondisi lukanya, kita kurang tahu juga patahnya apakah terbuka tertutup. Kalau patah itu pasti akan menimbulkan peningkatan stres hormon di daerah yang patah. Itu kan nyeri sekali kan, nyeri sekali. Mungkin awalnya, kita nggak tahu juga, awalnya mungkin sempat tinggi karena nyeri, lama-lama tubuh adaptasi atau intiknya juga kurang karena nyeri atau bagaimana. Jadi ini seperti multifaktor yang ujung-ujungnya menyebabkan tensi rendah, tapi tensi rendah ke ngeblank atau mungkin kontaknya tidak optimal atau tidak adekuat lagi, itu dengan tensi rendah sangat berhubungan. Cuma kita tidak bisa melihat satu sisi itu saja, kita harus lihat bagaimana kondisi lukanya, bagaimana asupan nutrisinya, terus ada riwayat yang lain nggak, seperti pasiennya sedang ada demam nggak saat ini, atau ada kondisi-kondisi yang memperberat patahnya atau ngeblanknya, apakah sedang tidak fit atau bagaimana. Nah, tadi ibunya bertanya tensinya 90 ngeblank itu sebenarnya sudah bisa di, apalagi ada luka ya, fraktur patah di kaki itu sudah boleh dibawa ke rumah sakit untuk dievaluasi secara menyeluruh ya, secara komprehensif. Karena kalau dengar cerita itu kan kita berpikir, oh ini tensinya rendah, kesadarannya tidak adekuat, tidak optimal, ngebleng-ngebleng itu mungkin berhubungan, tapi kita harus cari tahu penyebab lainnya. Kita kan tidak tahu gula darahnya pasien berapa saat ini, terus kita juga harus lihat, biasanya di rumah sakit itu dicek ininya, apa namanya, diambil sampel darah untuk lihat fungsi ginjalnya gimana, fungsi liver, kondisi darah secara umum. Jadi memang kalau dengan kasus seperti kakaknya Ibu Vera ini, memang sebaiknya sudah ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, seperti itu ya. Kalau memang apa namanya, susah sekali dibangunkan atau lemas sekali, itu sudah boleh dibawa ke rumah sakit atau UGD terdekat. Tapi kalau masih bisa ini, apa namanya, masih bisa kontak atau apa,
0: kontak
1: mungkin bisa
0: ya,
1: bisa ke ya, yang fasilitas primernya dulu untuk di screening lah minimal sama dokter di tingkat dasar, sebelum apakah layak ini untuk dirawat di sana saja apa harus dirujuk ke rumah sakit.
0: Dirujuk, okay.
1: Karena ini sepertinya bukan single factor ya, atau faktor tunggal, jadi multifaktor. Karena lansia ya, kita tahu lansia ya, itu ya resiko jatuh, dan organ-organ secara natural atau alamiah sudah mengalami penurunan fungsi akibat proses penuaan. Jadi ditambah ada patah tulang, ditambah tensinya rendah, kita tidak tahu asupan nutrisinya bagaimana, kita tidak tahu apa namanya, lukanya terbuka atau tertutup, itu sangat mempengaruhi.
0: Oke, berarti tidak bisa juga dokter merekomendasikan tentang obat, karena kan dokter juga menyarankan harus, kalau misalkan komunikasinya cukup baik, mungkin di fasilitas kesehatan terdekat, mungkin puskesmas, kalau seperti apa nanti baru dikasih rujukan gitu dokter ya. Kalau misalnya berbanding terbalik, mungkin kontak komunikasinya cukup kurang baik gitu ya dokter ya, karena kan tadi Bu Vera mengatakan ada ngeblank gitu ya dokter ya, mungkin bisa ke rumah sakit langsung dan ke UGD ya. Mohon maaf dulu Ibu Vera ya, belum bisa juga menginformasikan obat, mungkin maksud Ibu di apotek terdekat mungkin ya belum bisa, karena dengan yang diinformasikan oleh Bu Vera sampai patah tulang, kita tidak tahu patah tulang robek atau tertutup gitu ya dokter.
1: Yang robek itu kan yang kelihatan tulangnya. Jadi apakah di sekitar luka itu ada infeksi atau tidak, kita kurang tahu. Kalau patah tertutup juga, dia tekanan di dalam kulit itu tinggi, karena kan posisi tulang sudah tidak menyatu
0: betul-betul.
1: Jadi memang itu sudah sebenarnya ya harus ditindaklanjuti dengan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk dievaluasi atau dicek ya.
0: Oke, kalau kita menyambung juga dengan pertanyaan Gongga tentang hipertensi kembali dokter ke kesehatan jantung. Itu kan dokter baru menyampaikan jantung itu sama seperti mesin mobil yang memompa. Mungkin ya dokter ya. Gongga juga lupa dengan perkataan dokter, itu ada selang yang terhubung ke depan ke belakang gitu ya dokter ya. Sama kita ilustrasinya seperti itu. Kalau untuk dilanjutkan seperti apa dokter pembahasan kita, hipertensi dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Silakan dokter.
1: Ya, jadi jantung sebagai pusatnya dihubungkan dengan selang-selang itu pembuluh darah ke organ-organ vital ya, seperti otak, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah atau selang-selang kecil itu ke pembuluh darah di kaki tangan. Kalau tekanan di pembuluh darah ini kita anggap kayak selang itu, dia kaku, sudah tidak elastis, otomatis kan perlu pompa yang kuat ya dari jantung untuk melawan kekakuan daripada pembuluh darah itu. Di fase-fase awal, jantung itu memang akan adaptif. Jadi dia akan meningkatkan kontraktilitas. Lama-lama otot jantung itu dia bisa tambah tebal. Dan di satu titik ada titik jenuh yang sudah maksimal nih usaha dari jantung. Lama-lama dia malahan akan fungsi pompa atau kontraktilitasnya menurun seperti itu. Itu jadi efek di jantung itu bisa lama-lama pada yang kronis itu bisa gagal jantung juga. Gagal jantung itu artinya jantung itu fungsinya sudah sangat berkurang. Tidak bisa berfungsi secara normal, jadi akan pengaruhi aktivitas hidup sehari-hari. Atau tekanan darah yang terlalu tinggi bisa merobek atau melukai pembuluh darah koroner namanya. Itu yang disebut jantung koroner. Kalau kondisinya akut bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau di kepala sama, tekanan darah yang tinggi dari pembuluh darah itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Itu yang namanya stroke perdarahan.
0: Oke, benar ya, menyambung tadi dokter katakan juga bisa menyebabkan stroke ya dokter ya. Oke. Berarti penyakit hipertensi itu bukan menjadi suatu gangguan medis yang ringan, ternyata juga bisa merusak organ-organ kita termasuk jantung. Mungkin jantung udah capek ya, bekerja keras, tiba-tiba menurun juga fungsinya. Makanya akibatnya tadi dokter katakan bisa, yang pertama jantung apa ya dokter ya?
1: Gagal jantung
0: gitu ya dokter ya, sudah berusaha ya ujung-ujungnya gagal gitu ya dokter ya, kalau kita ilustrasikan secara sederhana ya dokter ya. Oke dokter, untuk pengobatan hipertensi sejak dini nih dokter, itu gimana dokter, apakah ada obat-obat tertentu atau obat-obat yang bisa kita beli di vaskes terdekat ya dokter ya, untuk mencegah terjadinya hipertensi dokter, silakan.
1: Ya, jadi secara umum dulu ya, untuk tata laksana atau penanganan hipertensi ini kita bagi menjadi dua, medikamentosa dan non-medikamentosa. Non-medikamentosa ini artinya tanpa obat.
0: Okay.
1: Jadi ini yang kita harus lebih promosikan ke masyarakat ya, baik itu yang sudah punya tekanan darah tinggi ataupun yang belum ya. Jadi yang pertama ya exercise, olahraga, seperti yang saya sebutkan tadi. Pola hidup atau lifestyle itu harus benar-benar lebih difokuskan atau dioptimalkan. Jadi kurangi konsumsi garam berlebih. Kalau simpelnya dari literatur itu maksimal 1 sendok teh.
0: 1 sendok teh
1: per hari kalau memang masaknya di rumah ya. Nah, yang repot kan kalau kita beli di luar, kita di luar, kurang tahu itu kurang masaknya tahu, seberapa banyak. Cuma gampangnya ya kurangi yang terlalu banyak gorengan. Fast food atau cepat saji, yang terlalu berbumbu atau gurih-gurih ya, jangan terlalu banyak lah ya. Kemudian untuk makanan yang baik itu ya buah, sayur, biji-bijian itu ditekankan ya, karena kita tahu buah sayur itu seratnya tinggi, beberapa juga antioksidannya tinggi, jadi itu akan juga membuat pembuluh darah menjadi kekakuan di tingkat pembuluh darah itu menjadi lebih berkurang, jadi lebih elastis pembuluh darahnya, salah satu pencegahan ya. Itu yang tanpa obat. Jadi tanpa obat dengan pola makan, olahraga teratur, dan hindari konsumsi garam ataupun makanan cepat saji berlebih. Kalau obat-obat memang tidak disarankan untuk membeli sendiri ya.
0: Okay.
1: Jadi memang kalau mau perlu obat atau penanganan tekanan darah tinggi, apabila dari sisi non medisnya sudah dilakukan juga, harus berjalan secara paralel ya, bersamaan. Itu memang sebaiknya harus diperiksa oleh dokter ya.
0: Jadi dokter ya, nanti disarankan
1: ya, jadi ya, tingkat dokter, paling ya, dasar itu nanti dokter umum ya, dokter umum di posyandu, di puskesmas, di fasilitas primer, di klinik. Itu yang secara umum. Tapi kalau sudah mengkhusus, itu di Indonesia bisa ditangani tekanan darah tinggi itu oleh dokter jantung, dokter penyakit dalam, dan dokter saraf. Jadi biasanya tiga dokter ini juga mempunyai kompetensi untuk memberikan obat-obatan anti hipertensi. Karena tergantung organ mana yang terkena atau berdampak akibat daripada hipertensinya.
0: Dokter, ya. Kalau misalkan sudah mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter, ketiga dokter itu ya dokter ya, tergantung dampaknya di mana organnya. Apakah dia boleh berhenti sendiri?

0: panduan biasanya. Jadi kalau sudah stabil, apakah jika jangka panjangnya dianggap obat ini efeknya bagus akan dipertahankan, tapi jika pasien ini ternyata responnya ke organ-organ vital bagus, coba mungkin diturun-turunkan dosisnya sampai dosis minimal. Tapi kalau stop mendadak itu yang berbahaya, karena kita seperti ini misalnya di pembuluh darah itu, di aliran darah itu sudah stabil ya, nutrisi-nutrisi atau aliran darah yang mengandung obat tersebut yang dapat menetralkan tekanan darah. Kita tiba-tiba stop dia konsumsinya, jadi kandungan atau kandungan di dalam pembuluh darah kita yang dapat menetralkan tensi itu menjadi tiba-tiba stop. Organ-organ tuh kaget ya istilahnya. Jadi tiba-tiba yang menstabilkan kita kok nggak ada. Yang paling berbahaya adalah peningkatan tekanan darah yang mendadak. Itu menyebabkan jadi seperti rebound. Jadi rebound tuh yang awalnya stabil tiba-tiba langsung tinggi mendadak karena stop obatnya belum indikasi atau belum dianjurkan oleh dokter. Jadi itu juga banyak kasus, ada beberapa kasus lah yang seperti itu, yang malahan pasien udah bagus nih, tiba-tiba stop minum obat seminggu dua minggu tidak minum karena merasa sudah enak. Tiba-tiba di akhir minggu kedua masuk ke UGD atau dia periksa lagi ke dokter, dicek lagi, tensinya sudah tinggi lagi.
1: Tinggi sekali, emergency berarti kategori ketiga ya, 180 ke tinggi.
0: Ada beberapa kasus seperti itu ya, kalau yang memang sangat rebound ya, respon pembuluh darahnya.
1: Okay, berarti tidak boleh dari sepihak saja untuk menyetop obat ya dokter ya. Kalau misalkan satu minggu sudah berlangsung mengkonsumsi obat, jenuh nih dokter, apa boleh konsultasi kembali dengan dokter untuk seperti apa kelanjutannya? Berarti bisa seperti itu ya dokter?
0: Sebaiknya disarankan seperti itu. Jadi keinginan pasien untuk minum obat itu kan memang tidak boleh dari pihak dokter saja yang minta, bapak ibu harus minum obat, nggak bisa harus dari pasiennya sendiri punya niat untuk, karena kita tidak tahu kelanjutannya kalau kita paksa pasien minum obat, bisa saja pasien sebenarnya bilang iya tapi ternyata dia tidak minum obat.
1: Jadi tidak memang menjalankan itu.
0: Iya,
1: ya,
0: jadi memang harus ada kesepakatan atau istilahnya pasien dan dokter sudah sepakat nih, saya kasih bapak dosis segini, tapi bapak harus minum teratur dulu, nanti dua minggu atau satu bulan kita evaluasi, tapi bapak ibu janji juga harus melakukan pencegahan atau pengaturan pola hidup juga, jadi beriringan jalannya seperti itu.
1: Pemahaman teorinya juga bisa diberikan kepada pasien ya dokter.
0: Jadi kalau bapak ibu merasa tidak nyaman dengan obat atau dosisnya tidak bagus responnya di badan ibu, boleh nanti beberapa hari setelah dicoba minum obat datang kembali untuk kita periksa lagi, diskusi lagi apakah memang dosisnya bisa kita kurangi, kita ganti jenis obat atau gimana. Jadi memang sifatnya ada feedback. Jadi tidak harus habis minum obat langsung minum terus nanti seperti itu, enggak. Jadi yang paling bagus tuh komunikasi dua arah. Jadi ada kesepakatan antara pasien dan dokter. Jadi pasien tuh dengan lebih ikhlas lah menjalani terapinya dan
1: biar
0: juga
1: enggak terpaksa
0: jadi dokter, kalau seperti itu biasanya outcome-nya atau luarannya kurang bagi. Tapi kalau udah pasiennya niatnya bagus, niatnya sendiri juga pengen sembuh, pengen terkontrol, biasanya lebih bagus, komunikasi juga lebih enak, jadi tidak ada kesalahpahaman lah di kemudian hari seperti itu.
1: Oke, siap dokter. Tidak terasa juga waktu tinggal 1 menit. Mungkin sebagai closing statement, sesi terakhir kita untuk mengedukasi masyarakat, apa yang ingin dokter sampaikan dengan topik hari ini dokter, silakan.
0: Ya, kepada para pendengar Raka dan Rai ya.
1: Raka dan Rai,
0: Terima kasih sudah mendengarkan tadi ya. Mungkin sudah sering juga didengarkan atau informasi tentang hipertensi. Tidak henti-hentinya kami dari tenaga medis untuk menginformasikan ke Raka dan Rai. Jadi tekanan darah itu jangan dianggap sepele. Ceklah lebih awal. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Jika mampu, bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Dan yang paling tetap disarankan adalah mulai lebih mengenal badan, olahraga secara teratur, dan mulai memilih-milih makanan yang bermanfaat untuk tubuh, karena itu merupakan poin yang paling penting sebelum kita masuk ke fase berikutnya dengan obat. Jadi memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati, dengan olahraga teratur, memperbaiki pola hidup, dan makan makanan yang alami atau yang non cepat saji seperti itu ya.
1: Dan juga memenuhi

kandungan yang tadi dokter katakan, kandungan antioksidan dan juga serat berarti dokter ya. Baik, terima kasih dokter Ambara. Kira langkungnya ini semuatan titian sarang sami suksema Ibu Vera sampun mengajukan pertanyaan ke dokter Ambara dan juga dokter. Terima kasih untuk meluangkan waktu sudah mengedukasi kita siang hari ini tentang hipertensi ya dokter ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda rekan-rekan di siang hari ini. Yaning Wentan atur gongnya dua rumanut. Gongnya senang ngusur gangren nampak ngampura. Kanton gongnya nyarangin semuatan suami ringgala jam siki kantos jam 3 sanji mali jebosnya. Kita tutup di acara obrolan Rahin Ayu bersama dokter Ambara dengan para Mas Santi. Silakan dokter. Om Santi. Santi. Om.

Selamat siang Rekan Rai. Pemerintah Provinsi Bali mendorong koperasi simpan pinjam di daerah agar mampu menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR bagi pelaku UMKM. Saat ini baru satu koperasi di Bali yang resmi menjadi penyalur KUR, yakni KSP Guna Primadana. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh mengatakan terdapat 1 hingga 2 koperasi lain yang saat ini sedang menjalani proses final untuk menjadi penyalur KUR baru pada tahun 2026. Menurutnya status sebagai penyalur KUR tidak mudah diperoleh karena harus memenuhi persyaratan ketat dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Karena itu tidak semua koperasi mampu lolos dalam proses seleksi. Ia menjelaskan KSP Guna Primadana saat ini menjadi satu-satunya koperasi di Bali dan 1 dari 3 koperasi di Indonesia yang telah resmi menyalurkan KUR kepada masyarakat. Selain menyalurkan KUR, koperasi tersebut juga menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH. Rekan-rekan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gonge Sintia dan sampai jumpa.

Selamat siang anak lantre, mulai nyaringin gongnya sini opuni kiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, ke sarangin gongnya Cynthia ring Rahina Rospati mungkin ya, tanggal selikor Mei, war sekali tali 6 likor. Selamat nyaringin mau publik bagian, ke sarangin Dr. Ambara, mogi mengedukasi, tur bermanfaat, nge, majeng semeton sami, betapa pentingnya untuk memperhatikan lifestyle ataupun napi wasane kehidupan nggih rakalan rai dari segi makanan, dari segi napi wasane kebugaran fisik dengan cara olahraga nggih. Nah, sane mangken juga harus diperhatikan pangnenten stres-stres kantan nggih. Gue nggak sarankan untuk menghibur diri ring acara ngelela ulangun kantos jam kali siang malah jebos ring Rahina Ayu mangken. Sekali biasa malah jebos gue sapa sanggra ring pesawat telepon 0361 223361. Ring WhatsApp 0878-9882-2420. Kasarangan iki berkomentar langsung ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah Beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Beli.
0: Ah, dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz perempat suara Budaya Bali dan AM 1206 kHz kesarangin gongnya Cynthia mengalih nyarangin sematan suami ring siang kali mangkin nge. Cuaca panas, Niki panas tapi gulam, sapun api Niki sematan. Sapun api talar, widengan sematan, apakah gulam dagingin panas atau gulam dagingin dingin nge. Ring widengan sematan, dados informasi ya nge. Malah jebol sering pesawat telepon, gongnya sapa sanggra sematan, rekalan terakhir ring 0361-223361 ring WhatsApp perempat Niki sampun akeh sana nyaringin malah jebol gongnya sapa sanggra nge. Sana mungkin pini utama, gongnya sapa sanggra dumun, rekalan terakhir sana nyaringin ring line telepon. Terus pun Niki, Sira sari jagi ngarsan tombang utawi begatro ke mantan nge. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Ibu Agung.
0: Inge, selamat siang. Sarang gongge Cynthia Niki.
1: Inge, Ibu Cynthia.
0: Inge, gongge Cynthia ke mantan, ampun dagingin Ibu.
1: Inge, Karyanom Niki, Karyanom.
0: Karyanom gongge.
1: Aduh, cantiknya
0: ini. Wih, sarang sirereng gongge mangken dumun Niki.
1: Yang Pak Madi itu tetangga sepatan yang batu.
0: Widangan yang batu kentan.
1: Nggih. Itu nampak Niki gongge.
0: Nggih,
1: nampak. Daerah selatan.
0: Iya, betul. Jangkep pesengan Kak Sire Niki?
1: Ya, yang Pak Madi Tama.
0: Oh, Pak Madi Tama kentan.
1: Iya, dia anak penggemar Seminan Satu nih, ya ampun.
0: Ih, sampun dosajan. Gue nggak durung lekat nih ke Pak D.
1: Aduh,
0: aduh, aduh, aduh.
1: Dan siap yang rasanya nggak lama.
0: Iya.
1: Cantik, ya.
0: Iya.
1: Jadi yang nunas tembang.
0: Iya, terus tembang napi nih ke Pak D.
1: Aras-arasan.
0: Aras-arasan saking beli gonggalih, nge.
1: Nggih. Suwe banget muncul siang iki.
0: Nggih, suksama Pak De.
1: Nggih, sinep cantik sama cantik. Om, cantik, cantik, cantik Om.
0: Nggih, suksama dahat niki. Sampun nyaringin gongge Cynthia Pak De Tama, salam kenal dumun. Nggih. Ringkur Pak De sira puniki sane nyaringin mawali 0361223361. Om Swastiastu. Nggih, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Bu Gek Cynthia jegengnya lole.
0: Selamat siang Bu Putu Sekaryani Niki.
2: Ingge patut sisa Bu Gek. Kok kenapa Bu Gek Bu Gek?
0: Iya, agak gimana gitu suaranya. Pokoknya paling khas Niki saking widangan keboiwo Niki Bu Gek.
2: Ingge patut sisa. Cantik siang jegengnya lole.
0: Betul Niki Bu Sekaryani. Tapi salah Bu Gek Niki Nge.
2: Patut Bu Nge, oh, Bu Sekaryani saking keboiwo atau Bu Tu sekeboiwo.
0: Oke, Nge Nge, rahayu Bu Tu, sapun api sehat mungkin?
2: Asung kare Bu Nge, dibisande Bu Nge pengalaman Bu Tu, Bu Nge nge ngorto kidek niki.
0: Nge
2: jam 6 Bu Tu mandus Bu Nge, pun kenton niko jeploh kidek mata-mata Bu Nge.
0: Kok kenton panas?
2: Matan, keringet dingin, panas, gemetar Bu Tu, pun kenton melat Bu Tu, negak Bu Tu Bu Nge. Coba lama putar-putar kepala Bu Tu, mulai Bu Tu ke warung Bu Nge, emang teriak-teriak di rumah tenwenton sirul, tangerin tetangga gresio kenton. Bu Tu ke di warung jebah Bu Tu.
0: Miratu, pingsan dadosne.
2: Langsung ke wang ayo aja Bapak. Nutup warung langsung Bapak asrasat. Jam roras petang Bu Tu mau balik Gungge.
0: Oke, entan.
2: Tiga Bu Tu kumat Gungge. Tengidang ngomong Bu Tu, tengidang berjalan. Lemes. Penkenten suntik ya dokter, langsung ngasihin obat. Penkenten ngidang Bu, ngedat Bu. Coba Ibu ngedat, kalau Ibu bisa ngedat yang dadoskan pulang. Kalau ten rawat inap, terpaksa Niki berusaha Bu Tu ngedatin. Kedat Bu Tu pedalam panaknya tuh nih sakit nih ke jemah pedidi Gungge. Penkenten ngidang Bu Tu jam rolas petang nih ke ngedat metetegan Bu Tu. Tapi kari mau papa huling rumah sakit nih ke ngalih mobil lo. Ke jemah Bu Tu langsung istirahat Gungge. Jam sio wau baru bangun Gungge langsung ke Banten Bu Tu.
0: Nih sampun nyimak geginan punapi Niki Bu Tu. Setelah kena Bu Tu punapi tiba-tiba memang bisa kambung ya vertigo nih ke Bu Tu.
2: sebelum mata-mata gue nggak pindah ngejar butuh dingin saja nih dingin sekali badannya bu gitu. Dan mesauten butuh dan ngidang mesauten ngidang ngedat
0: ngedat nggih memang kenten pun vertigo bentang keluarga gue nggih vertigo sekali butuh pun niko
2: Dumun nainin kambuh gue nggih waktu niko pingsan di rumah ampun niko butuh mandos nih niko mandos pun kenten ngidang butuh pesu ingat butuh kenraus nak lingsir nyen je kemapa-mapa di tengah kamar mandi aruh sering mengidang orang apa niko gen terus terngiang di kepala butuh mulai butuh untuk dinata melalung selanjang bulat gue nggih ampura ping banget sama tuan pun kenten dinata pingsan langsung masih niko abo butuh untuk di rumah sakit Surau Sadat rumah
0: gong
2: kan. Heeh. Masa niko tani ngedengan?
0: Mira tuh. Nggih mangken ampun kena mewali Bu tuh. Nggih, nggih. Nggih rutin dumun minap niki wonten obat yang diberikan oleh dokter, kenten nggih rajin-rajin konsultasi Bu tuh, nggih.
2: Sata kena. Kena niko tadi malam obat gong kan ampun butuh. Minum air putih pun butuh gue
0: nggih. Nggih, yen kenten. Mangkin sampun kenaan Bu tuh sane mangkin ngarsan tembang tapi megatra niki Bu tuh.
2: Asem karo becikan gue nggih ampun minum obat ampun makan butuh ampun unas. Gue nggih pun ape gatra dumun niki.
0: Oh, gatra
2: sendiri.
0: Gatra gue nggih kena butuh gue nggih pulih tapi masane batuk pilek agak serak di bi akeh semetona ngetarang tapi mangkin ampun becikan.
2: Cuaca gue nggih.
0: Nggih nika pun akeh. Nggih, akeh. Oke, niki semeton sekali gongge, tapi asung kara mewali yang pon kena makin butuh.
2: Oke, asung kara ngelantur gongge nge.
0: Nge.
2: Butuh megatra gongge tengar tembang tumben butuh ngidang menek niki.
0: Oh pantas, nge nge durus.
2: Ten wau Pak Made siro nika gongge.
0: Pak De Tama nika yang batu.
2: Pak De Tama rahajang musandaan dumun Pak Wayan mana Pak Wayan Tama male. Penten bolu sekar rahajang bolu.

0: Mok lo kardiase pun api gatre niki mok lo. Benten puk pera merdeka, yuk merdeka gatan biar merdeka.
1: Merdeka, rame. Salam sehat Samian.
0: Sarang bangku Sudani, sarang Bu Jero Grias Londeng, Pandepi. Nggih, Nenek Dania sarang pekak Roskane Gus Bawo, Bu Maharani. Nggih, cu tetang mangke sami gungge. Bu Lodra gungge male siki sering ragane ngoling gungge.
1: Nggih.
0: Mugi pole mangga male jebos ragane gungge. Bu tu mau pamit gungge.
1: Alon-alon Bu Tu.
0: Santi.
1: Nggih, sok sama Bu Tu Miratus tetekena Bu Tu, memang sakit nggih, kapan saja di mana saja bisa datang. Mogi-mogi je Samian sata kena nge. Suara gongge apakah sampun pulih niki semeton? Langsung karena niki sedikit demi sedikit sampun terdengar secara normal kenten nge. Memang agak serak, gongge pun merasa serak, tapi gongge sampun atasi niki dengan buah nge, salah satu buah penyelamat gongge di bi niki sampun gongge rebus nge. Terpun niki semeton ake merekomendasikan nonton Bungka Kak Angku niki nge. Wow, gongge terima pesan dari Mok Putri nih Kang, Kak Angku sudah nih ngecene niki saran Bungka mantan konsumsi. Sampun suk semua Kak Angko Sudani, semantan sami, sampun uratiannya nih majeng ringkong gek nge. Talar malesiki penelpon minap niki bentar sane napi wasane ngarsan tembang otoy megater-gater kanton galanya nih. Om swastiastu nge rahajeng.
2: Om swastiastu gongge Sintia juga
1: nge. Om swastiastu mawali sira niki sarang gongge sana juga talar.
2: Bu Ana wangaya gede gongge.
1: Oh Bu Ana wangaya gede niki, dados bisik-bisik ngorto Bu Ana.
2: Nggih, bisik-bisik bobok cucur nih.
1: Oh pantes gongge ten dados keras-keras.
2: Ka.
1: Yenten keras-keras ten pirang sarang rakolan rai ta.
2: Pirang.
1: Wes sampun pirang ge. Niki dados Sri Empu Bu Ana tengah-tengahnya niki Bu Ana.
2: Kemis wauja pur kenten.
1: Kenten.
2: Nggih, kemis depan. Minggu niki hari Rabu libur net. Ibi sore ke munggu niki. Kenten wangaya munggu wangaya munggu munggu wangaya kita
1: ke. Yang penting wenten nak ngatahin Bu Ana. Oh, peroragan mantan bi alon-alon niki kanton kuat ring margi keni angin angin margi. Nggih, sane mangken Bu Ana sapun api gatre kena dumun.
2: Ah tukar kena. Pokoknya tetap semangat.
1: Bi tetap semangat. Luar biasa.
2: Semangat, bukan nyabu malu.
1: Nyabu nih kan dikarifikasikan nyet busung kan?
2: Anggen mantenin tadi di carike gungke.
1: Oh pidah nih ke?
2: Durung niki.
1: Oh durung.
2: Minap kemis depan kenten.
1: Oh kenten.
2: Anggen kan dimu anu masih siap-siapin masih dumun.
1: Nggih, mentaki-taki dumun.
2: Ya nyidang terus nyai.
1: Nggih, mangkane cicil dumun nggih, sekelebedik-kelebedik nggih. Nggih,
2: kenten apa cicil nggih, kesuk sikang ya.
1: Nggih, niko pun sudah
2: mah. Enak nggih, ampun becik pirang kenten ibu nyarengin terus nyarengin perompat. Tapi kenten dan nyidang on air.
1: Nggih,
2: ini Ita magandang nggih.
1: Suk sama nih Ita malah jebos nih Ita nyarengin mawali ring lain telepon nggih.
2: Nyarengin masih niki Bu Vera.
1: Bu Vera wow sampun ngajukan pitaken sarang dokter niki Bu Vera aja luar biasa.
2: Semangat nggih.
1: Semangat nyarengin untuk kakak tercinta.
2: Tembang dumun nggih, tembang.
1: Tembang dumun niki nggih, durus-durus tembang.
2: Lunar Bali, bagus-bagus kere.
1: Bagus-bagus kere saking Lunar Bali. Samun saya ge suk sama Bu Ana.
2: Suk sama Kalawali yang Om Santi.
1: Inggih, suk sama niki Bu Ana wangaya gede sama nyarengin gongnya Cynthia. Sapa sanggra mawali niki semeton sana nyarengin ring WhatsApp Pro 4 wenten patur semerja widengan bengkel nge. Sampo nyarengin niki sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarengin wenten taler sirah pun niki beli gos bawang nge. Betul nge, oh nge, beli gus bawa Om Swastiastu beli gus, nyaringin ngelola ulangun mangkin saking widengan renon dan pasar. Sapun api, cuaca renon, pasti kecerah nge. Santukan mangkin ayam muruk, sampun mewali cerah semeton. Wenten pan kakak sanggulan tabanan, sampun nyaringin cuaca cerah suksema niki nge, pan kakak, wenten atau kakek yang karena wijaya. Om Swastiastu gongnya kakek nyaringin saking wawancara sarang dokter Iwau. Kagiang atau kakek, kira langkung pitakannya nge nge. Sarang-sarang ini mending wenten kekirangan, durus kritiknya nge. Nggih, Mangda Pro 4 talar penyiar niki. Tapi wastane tetap bisa menghibur, mengedukasi sempatan suami selayaknya kenten nge. Wenteni Dania, tahun puniki sampun nyaringin gongnya Cynthia suksema nini Dania ring siang kali mangke durus malah jebaus sempatan sami sane durung boleh one ring line telepon malah jebaus ring sesi kedua nge sane mangkin kator temang dumun saking beli gong gale kesaringin Eka Lunar Bali talar nge tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anton Kesarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Inge reng warga yang merupitung desa dan pasar mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikering FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz nge. Kantor yang acara Rahina Ayung lelo ulangun sama sang rumah wali ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat siang.
4: Om Swastiastu, selamat siang.
3: Selamat siang, ibundaku tercinta.
4: Rahajeng gengge, Cynthia.
3: Rahajeng mewali, ibu. Kanton gongge bengge, kepirang Niki.
4: Kanton becek, Niki. 100% kuang limo.
3: Kuang limo, nge, kuangan bin limo, tan kenapi. Yang penting agak ampun mesip, nge.
4: Boleh nanas kepirang, Niki?
3: Boleh, kanton ake galahnya, nih, ibu.
4: Ya, boleh kuah payo,
3: nih. Napi, Nika?
4: Judulnya Buah Payo saking Ari Kencana.
3: Ari Kencana sampun saya ge.
4: Ini kira cuaca ring batu bulan kangen cetar tuh gengge.
3: Cetar, mungkin cetarnya nih sampun ngau-ngau ke Denpasar Niki.
4: Ngau-ngau benang kau, mulur Niki benang
3: kau. Yes, tunggara satu.
4: Kau merem no sirup tuh ton.
3: Aduh, minap Niki ring dajan-dajan Badung sampun api mungkin Badung ya.
4: Inge menawita Niki sami cetar Niki.
3: Yes, tunggara.
4: Kau buputu Keboiwong
3: nggih. Inggih, Ibu Putu Keboiwong.
4: Bu Ana pirangi munggah nggih.
3: Bu Ana naler pateng.
4: Wong ayo gedhe nggih rajeng Bu Ana. Nini Mika munggah nih.
3: Inggih.
4: Munggah mangkin nangan galah. Nini tu Nini Kak Mangku Sedani.
3: Inggih Bu Eka.
4: Pandu antuk galah niki mana boleh muter temang nggih. Pak Mang Pandu tu ni mau kutang.
3: Ada. Inggih.
4: Rajang Mang, suk semua ada enggak Cynthia?
3: Rahaja.
4: Margang Suadarmo galah kat 2000 pamit.
3: Inggih.
4: Santi.
3: Oh. Inggih, suk semua niki Bu Eka sampun nyaringin gongnya Cynthia Malisiki minat niki megatreng ya sama ton nggih Bang nentan terputus utawi terpotong kentan nge tembang sane jagi ke request nge. Om Swastiastu, selamat siang.
5: Om Swastiastu, rajang siang gue Cynthia.
3: Rahajang mewali Nini jaga widangan sanur.
5: Nggih.
3: Sabun api Nini sehat.
5: Sehat tungkara gongge, sehat
3: alah. Gongge
5: pun api.
3: Astungkara gongge sampun kena Nini.
5: Sampun kena nggih.
3: Sampun. Pekak ya, sampun api mangkin.
5: Tak de sarang di warung iki gongge.
3: Di warung.
6: Cenak mantan gongge.
3: Selalu salam sehat pekak sarang Nini nggih. Mogi-mogi jaya tata rahayu.
5: Astungkara gongge. Cuaca ring widang sanur panas cetar iki gongge.
3: Aduh panas sekanti kahayam wuruk nih. Gak gongge kantitan ngidang kije-kije mungkin Niki.
5: Sabah kan kan ngidang dungo aja yang cetar kan model sidang
3: nggih, tapi kan harus nganggen perlengkapan lengkap niki dados nih anggen topi, jaket, kaos kaki ten kenten
5: nggih komplit sarang napi ya balik. Payung.
3: Aduh, cara kalian kijo makta payung padahal kanton panas nih kini nih. Kangyang dumun megatra mantan nih tan kenapi?
5: Megatron kini.
3: Nge.
5: Nge. Wentan bu putu kebo ibu abu nge. Nge gila cena. Wentan bu lodro. Wentan bu eka bebe abu nge.
3: Nge.
5: Papa ni wayan tama. Bu ana. Nini ita. Pak Man Pandu. Sir mali beli kenarok nge. Gus Bawa, beli Royskan nih, Pak Tup Mudaya, Pak Eka Plage, Wenten siro male, ini Ayuna nih, Mbak Tunini Taler, Gong Niang Yoga, Anek Kapal, Lo Dekadiasi, ya jadi terpapar makan sambil yang gonggeng nih.
3: Ini kau mantan ini?
5: Nih, majang gonggeng, rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Ini Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat bersama Niki. Pendengar terakhir yang acara yang adalah ulangan, ya. Saking Nini Dania Sanur Niki, ya. Rekalan terus menonton yang sarang sami tidak lengkap rasanya. Ya ini rekalan terang hibur, mirangan tembang tanpa Niki kinyak kinyu. Siang-siang, ya. Gong rekomendasikan salah satu menu favorit makan siang nasi campur nih ya. Hidangan yang dinikmati atau diminati oleh warga untuk makan siang karena praktis, mengenyangkan dan memiliki cita rasa yang lengkap nih. Pastikan nih sejumlah warung makan wenten nasi campur napi malih ring Bali dangan kentan nih kepanggih semeton nih. Talar puniki napi wastane nasi campur berbagai pilihan lauk nih. Dados di request minap nih wenten ayam goreng, wenten mie, telur, tempe, sambal, tahu, taler, sane, pini untat, puniki nge rakelan rai. Yang pertama kandungan serat adalah sayur-sayuran nge. Darak lantrai, durus puniki, ngajeng siang dumun, nyamilang tembang, malisiki, nikinge saking beli arikan cana, buah payang ye. Rauhir iku dumun, gue ngasih nyarangin semutan sami, santukan sampon galah, kantan nge galah gue nge mepamit, malah jebo sering ngalah jam kali, kantor jam 3 sanya, wenten kantun acara, suara budaya Nusantara, saking Pro 4 RRI Jakarta, ke sarangin RRI, napi niki dumun, jantos dumun, gue nge cek dumun niki, oh RRI Malang niki semutan nge. Jadi mantan anak gongnya durung manut puniki selami gongnya bertugas gongnya Sintia ngelungsur geng rana pangampura mogi-mogi jep mepi kenoh sematan saminge ring marga yang murup pitung dasar dan pasar gongnya Sintia mempamit dumun pepetang gongnya Sintia untuk mencarang para mas Santi Om Santi Santi Santi Om.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Pon, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Ye, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iye, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iye.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk aja. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya,
2: dong.
1: Ya harus kudu begitu okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Pro4 jadi adem terus.
1: Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang. Oh itu disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu.
1: Kan Ayu lihatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita ini ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya iya.
2: Tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya. Kalau orangnya sih masih imut-imut.
1: Iya, iya, iya, bener-bener.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh iya, permana. Permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya, iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Haji, iya. Panggilnya Mas Haji nih, guys.
2: Manggilnya boleh, Mas. Pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji apa? Ngobrol sama Ki Dian. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit
2: soalnya
1: dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, nah, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya, benar.
2: Kalau wayang kan ada perlunya memang
1: iya,
2: ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian ada Ki Dian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Haji. Alhamdulillah
2: sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Yeah. Sangat muda sekali ya.
3: Iya, yeah, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Yeah,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya, iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: nggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu. Dulu.
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
2: diajak pulang. Waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk itulah. Wayang
3: ya, gitu ya
2: gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana, itu Mbah Canggah sih. Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang keberapa
3: ya, cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya itu akhirnya kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari keturunan bapak,
3: dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan? Dengan
3: dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya itu kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya,
2: menurut Gideon.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu Mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya. Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, sepengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik seperti template-template.
2: Betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Iya,
3: buat SW dan sebagainya. Ya ketika saya membuat seperti itu ya beberapa banyak sih Mas yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP,
3: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada, yang lain udah kuliah, kuliah bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini,
3: untuk
2: ya.
3: Untuk budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang
3: ini.
2: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Banyak sekali. Salah satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda enggak asing dengan budaya kita.
3: Siap, betul nah, itu.
2: Tadi ya. Jadi pendengar bahwa sudah ada apa ya? Usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya,
2: nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang, kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuma beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya betul.
2: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak Mas?
3: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu, walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap Mas. Jadi aransemen musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau dijawab ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka gitu.
3: Suka gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya betul. Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
2: universitas
3: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita kekinian memasukkan
2: gitu ya,
3: memasukkan lagu-lagu yang ngehits dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak,
2: tetapi enggak, kekinian juga dimasukkan.
3: Iya dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda, benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Baik, pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat yeah. langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji. Kita break dulu ya. Setelah okay. tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita yeah. kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
2: Oke.
1: Okay, baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya, okay. Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda. Dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya,
2: dah. Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak
3: dari
2: Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari iya. Solo. Gimana kabarnya iya, Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Pro4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jalan. Saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Mm-hmm. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima
3: kasih. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Ya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma namanya.
4: Mbak Oma, nggih, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Yeah.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih, Mas. Wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara, misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Garut Koco. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gadot Kocok gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, nggih, tatanan pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Nggih, terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO kan,
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
2: tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD?
4: Mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu dua tahun berjalan mas. Dua tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang gitu ya.
4: Pohon pisang itu. Terus ada kotak ya peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID. Setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri mas. Gitu. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan ya.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya, update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival dalang muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya? Kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas.

0: 0812 1234928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada di Malang.
1: Oke, siap. Ya, masih diterima di
0: Jakarta dulu nih Jakarta. Kayaknya. Okay. Halo.
1: Kalah cepat aku ternyata.
0: Iya, kalah cepat.
2: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nopret Kalista.
0: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
2: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh ya, salam kenal Teh.
2: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
3: Iya.
1: Hari ini. Oke.
2: Okay. Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
0: Iya, silakan. Ya.
2: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang? Berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
0: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan
0: Ki Dian.
3: Nggih. Ya, terima kasih.
1: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
0: Ada oh gitu ya.
1: Dari leluhur ada ya, dari kakek neneknya, dari buyut
0: gitu. Itu nah, kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
0: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti dong.
1: Ada apa enggak?
0: Iya. Ya.
3: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya,
0: yeah,
3: ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
1: jadi
3: dengan
1: dia ini KKN ya,
0: ordal ada orang dalam dia.
1: gimana
3: gitu? Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin nggak harus sih Mas, nggak harus kita punya genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
1: bisa,
3: sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk
1: karena
3: menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya,
3: karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya Mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
1: memegang peran
3: terus masih banyak cerita iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik saya yakin bisa,
1: yang penting ada kemauan untuk belajar
3: untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
1: Gitu ya.
3: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
3: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
0: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi aja apa namanya?
0: Jadi wayangnya.
3: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
0: Oh bisa.
3: Tapi nanti mungkin yang jadinya, banyak

0: Nu belajar memahami sinden kayaknya.
1: Beda urusan.
0: Beda urusannya, Mas.
1: Jadi iya, semua sebenarnya bisa.
0: Bisa, Mas. Bisa. Ya,
2: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana?
2: Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik, Po.
2: Iya.
1: Ya kan, untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya, Po. Ya semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada
2: kemauan, betul,
1: pasti bisa ya.
2: Setuju, setuju. Oke, baiklah kalau begitu. Ini karena waktunya juga.
1: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali, Kidian.
1: Monggo, Kidian.
0: Iya, iya, Mas Aci, dan terima kasih, Mas Aci.
2: Sekali-sekali panggil nama ayah, apa, Bang? Ponopa, Mas Aji dan Ponopa gitu.
0: Lupa, Pak.
2: Gak adil banget gitu loh.
0: Iya, iya, Pak.
2: Ya. Oke.
0: Terima kasih, Pak.
1: Malu-malu, Pak. Masih hijau.
0: Minder, Pak, minder.
2: Ayo maklumin.
0: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya ya, seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
1: regenerasi
0: untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin karena saya di Malang ya, Mas.
1: Iya.
0: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak itu ciri khas sendiri, Po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan,
2: iya benar.
1: Gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Bu.
2: Iya. To the point-nya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana gitu ya.
0: Iya,
1: bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: iya. Udah kan ujung-ujungnya kan duit juga, Mas Aji.
0: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
2: Iya, benar. Ngapain mesti harus kesana kesini
0: iya, kesini betul. Dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya. Ya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali, karena urgensitas. Salah satu finisher pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Aji.
2: Baik.
0: Itu hilang semua ya?
2: Iya, siap.
0: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
2: Kidian, ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke.
0: Iya,
2: terima kasih banyak, Mas Aji, Kidian ya.
1: Terima kasih juga.
0: Nggih, Pak Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar, wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprediksi mulai memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengingatkan potensi suhu panas meningkat meski jumlah daerah masih berpeluang diguyur hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan prediksi musim kemarau 2026, BMKG sebanyak 61,4% wilayah Indonesia atau 429 zona musim atau ZOM diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus 2026. Wilayah yang masuk kategori tersebut meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Sebelumnya BMKG menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dibandingkan biasanya. Pada Mei 2026 sebanyak 184 ZOM atau sekitar 26,3% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Rekalan Lai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Om Swastiastu. Halo saudara pendengar Rakalan Rai, pemirsa semuanya yang masih setia bergabung di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Dimanapun Rakalan Rai berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai bertugas di pukul 7 malam nanti. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Lingkir Sanje, ragam irama nusantara, siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Pasti nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Dan rekan Rai, saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, silakan mengudara, silakan kirim-kirim salam kepada rekan-rekan semuanya. Oke, saudara pendengar Rakalan Rai, sebagai persembahan pembuka di sore hari ini, Tutmus akan hadirkan satu lagu dari Tita Rizky, Tung Keripit ya. Rakalan Rai, jangan kemana-mana, tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Oke, selamat mendengar. Kembali lagi bersama Tutmus. Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan. Semoga bisa menghibur ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, silakan kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore
0: Tutmus. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sekar Satung Payang di Tut.
0: Ibu?
1: Sekar
0: Satung di Payangan. Bagaimana kabar sore hari ini?
1: Baik-baik, di satu sudah mendung, duduk-duduk Ada gimana kabarnya di Tut?
0: Kabarnya baik sekali.
1: Semoga baik selalu ya. Menghiburkan RRI semuanya. Di Tut minta lagu dulu ya.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya Suara Hati dari Lajam Sedadi itu ya.
0: Suara Hati.
1: Iya.
0: Sudah siap lagunya.
1: Ya, terima kasih. Salam-salam dikit ya, dia.
0: Dikit ya.
1: Buat Denian Kirana, Kak Mangku Sudani, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mama, Pak Ketut Karja, Pak Madi Gunawan, Dube, Nini Tania, ada Dewa Aji, Mia, ada juga. Ada juga Bu Vera, Matu Nini, ini Ita juga, Rut Mancu sama Pak Yanarbe, siapa lagi itu ya, Jermanku Kuto Waringin, ada Bu Jerman, Pak siapa itu Pak Kotoke Anyut, Pak Pedes juga, Pak Pandi Pandi Madi Tama. Semua-semuanya aja deh.
0: Pokoknya untuk semua.
1: Selamat sore. Semoga semua dalam sehat walafiat.
0: Iya.
1: Nyambut budaya tumpak wariga Semoga semua sehat-sehat aja.
0: Iya.
1: Buat kita nih, semoga lekas sembuh. Buat Bitutmu sama tugas.
0: Terima kasih. Terima kasih Ibu Loskar Satung di Payangan sudah membuka penelpon di sore hari ini. Dan terima kasih juga informasinya di seputaran Payangan sudah mulai mendung cuaca di sore hari ini. Kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Silakan. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar sore hari ini Nini?
2: Sehat-sehat selalu. Cuacanya cerah.
0: Ya, terima kasih informasinya di seputaran Pejaten ya.
2: Iya, Pejaten kalau cerah itu apa namanya itu Astung Karo. Siapa ini? Ikut apa ya Narwo ikutan itu?
0: Iya.
2: Minta lagu ya.
0: Iya.
2: Lagu apa namanya itu? Boneka ya.
0: Boneka.
2: Iya.
0: Boneka, boneka cantik dari India.
2: Iya, boneka cantik dari India. Cantik. Ada Bulu Sekar Satung nomor 1 ya.
0: Sudah membuka ya.
2: Selamat sore Bulu Sekar. Ada Pak De Gunawan, Pak De Jako, Bu Eka Bibi, Bu Eka Sempidi, ada Niang Kirana, Niang Kesawa, Niang Cantik, Nenek Tuadi. Man Bandu naik dari pagi tidak kedengeran suaranya apa Nini tidak mendengar. Ya ada Pak Eka Plago, Eka Mamai, Patut Wirko, Patut Murdayo, ada Pak Dekarjo, ada Pak Pak De Pulos Jayo, ya lama ada ikutannya. Apa kabar Pak De? Saya semua sehat ya. Maaf ya, jangkrik ini jo. Celurat-celurit mam. Ini di warung nih Tutmu.
0: Oh gitu.
2: Iya, ada juga Mangku Sudani ikutani, Bu Pera, ada Madu Nini, Kak Ciato, Pak Pedos, ada Nini Ayuna, Nini Agus, ada lagi ini Ki Bu Janura ikutani. Makasih Bu Janura. Umbi yang Sri Kekeran, Daegi, Bayan Albo, Tut Mancung, ada siapa nih putan. Oh, doa Jimia, makasih doa Ji. Ini Tania, nenek ini, serang kaya. Ada Bu Putu Koboiwo, Bu Maharani Payet, ya semua-semuanya.
0: Untuk semuanya.
2: Ya, udah ada lagunya?
0: Lagu sudah siap. Nini.
2: Oh iya, Tut Mus, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten Tabanan ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar Kelarai yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Mohon bersabar dulu, nanti pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda dan salam Anda. Dan jangan kemana-mana, Rakela Rai, saudara pendengar, Tutmus akan hadirkan dua buah lagu. Yang pertama dari Ida Laila, Suara Hati. Tetapi dengarkan dulu yang satu ini.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena dagang obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung kembali lagi bersama Tutmus, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi dua buah lagu Tutmus sudah putarkan. Semoga ya terhibur di sore hari ini ya. Kalarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Ada Ibu Agung Guang di seputaran Sukawati ya. Sudah menemani ruang dengar kita di via WhatsApp. Ada Nini Dania juga. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp. Ibu Nindya di Kuum juga ya. Ada Kak Pedas. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ya. Kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, halo Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Bagaimana?
1: Sore, Pak Tikmus.
0: Bagaimana Sanur hari ini?
1: Sanur, cuaca cetar, panas membara. Pak Tikmus, gimana kabarnya?
0: Kabar baik sekali.
1: Ya. Lagu dulu satu ya.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya apa ya? Biar agak baruan dikit lah. Biar enggak, ya itu aja.
0: Iya.
1: Layangan putus.
0: Layangan putus. Iya, masih dicarikan.
1: Iya, lanjut salam-salam dulu ya. Ada Mbak Indira, ada siapa ya? Pak Nada Landa ya, selamat sore. Ada Nini Ayuna, Bu Wayan Swartini, ada Bu Juru Cenaga, Molo Dekardiasi, Kak Pedas, Molo Sekar, ada Bu Putu Kuboiwo, ada siapa lagi, Kak Cetop ya, ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Pak Man Pandu, ada Oda Kade, Oda Wini, Oda Desia, ada siapa lagi, Bu Eka Batu Bulan ya, Pandepi, ada Mbak Indira, Nini Ita juga selamat sore, ada Gungyang Yoga, Mbak Anik Kapal, siapa lagi, ada Bu Putu Sri Antasari, ada Nini Tuhadi, Mbak Tunindi juga. Lagunya ketemu ya?
0: Lagunya belum masuk ini layangan putus.
1: Kalau belum masuk, apa ya? Rindu bertumpuk-tumpuk ya, ada ya?
0: Masih dicarikan. Rindu bertumpuk-tumpuk. Masih juga belum.
1: Belum masuk. Kalau gitu, Sung Sing Sui dari Arneta Julia. Sung Sing Sui
0: masih dicarikan.
1: Iya. Lanjut salam lagi sedikit ya. Ada Gek Mas Payang juga, ada Kenaro, siapa lagi Pak Yanarbo, Pak Dipolos Jayo, ada Aji Taktak. Ketemu lagunya?
0: Masih belum naik juga ini.
1: Ih, banyak sekali lagu yang tidak masuk ya. Lagunya yang lama-lama aja pasti udah penuh itu di situ. Kayaknya Romai Rama, ada Ida Laila, itu pasti ada semua itu. Ini udah lagu baru-baru udah ada yang masuk.
0: Belum dimasukkan.
1: Iya. Kalau gitu Mega Mustika aja ya, Mentari Jingga.
0: Mentari Jingga. Ya, lagunya sudah siap.
1: Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Kak Dinia di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali lagi akan untuk sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, salam kenal ya.
0: Ya, salam kenal kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Maylin di Denpasar.
0: Siapa?
2: Maylin.
0: Maylin. Maylin. Maylin.
2: Iya. Ini Pak Tutmus ya?
0: Iya.
2: Oke deh. Lagunya dari Lesti ada.
0: Yang mana?
2: Angin.
0: Angin. Masih dicarikan.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Salam buat Nipa. Terus ada yang baru tuh Kak Dania ya, ada Dania juga. Terus ada salam kenal ya buat Bu Vera, ada Bu Lodra gitu ya.
0: Bu Lodra.
2: Salam kenal juga, ada Bu Putu Kuboiwo juga salam kenal. Terus ada Padi Polos Jaya. Lagunya ada Pak Dut?
0: Lagunya belum masuk, angin belum.
2: Oh, belum masuk. Ya, kalau gitu deh lagunya Terbayang-bayang aja deh dari Una Sutra ya.
0: Terbayang-bayang.
2: Ya, soalnya Meli membayangkan wajahnya Pak Dut pasti ganteng.
0: Terima kasih, Mailin ya.
2: Iya deh, buat Pak Dut. Selamat bertugas ya. Terima kasih, bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mailin di seputaran Denpasar. Salam kenal kembali. Ya, ini Rekalan Rai, penggemar kita ya. Tumben ini mengikuti siaran Pro Dangdut. Ya, semoga di hari-hari selanjutnya bisa naik bersama, mengudara bersama ini. Oke, sahabat budaya, Rekalan Rai, jangan kemana-mana karena keterbatasan waktu. Nanti di sesi yang kedua, Turmus kembali akan sapa ruang dengar Anda sampai selesai Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di jam 5 sore nanti. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut mentari jingga.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Serbengar, pengembang kawasan kreatif Neu Creative City memperluas ekosistem bisnis dan pariwisata berbasis komunitas melalui peluncuran Nuanu Park, taman publik seluas 1,6 hektar yang dijadwalkan resmi dibuka tahun ini. Kehadiran ruang publik baru tersebut dinilai menjadi strategi untuk memperkuat daya tarik kawasan sekaligus membuka akses yang lebih eksklusif bagi masyarakat dan wisatawan. Nuanu Park diposisikan sebagai gerbang utama pejalan kaki menuju kawasan kreatif Nuanu dengan menggabungkan unsur alam, seni, edukasi, rekreasi hingga aktivitas keluarga dalam satu landscape terintegrasi. Ida Ayu Astari Prada mengatakan pengembangan fasilitas publik ini menjadi bagian dari langkah Nuanu memperluas interaksi ekonomi kreatif di Bali yang selama ini didominasi sektor hospitality dan destinasi wisata konvensional. Sejumlah telah area diperkenalkan melalui dari amphitheater, playground, botanical garden, kid academy, area ropes course dan zipline, Nuanu Art Village hingga ruang publik terbuka yang dirancang untuk aktivitas komunitas dan program kreatif. Rekan-rekan Raiskan Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman new gading, new bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar, Rakan Larai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi bersama Tutmus, masih menemani ruang dengar Anda di Prodangdut Dangdut adalah kita sampai selesai pukul 5 sore nanti. Oke, yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Pekak Ciatop di seputaran Tanah Lot. Ya, sudah hadir di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Ibu Pera. Salam kembali Marlin, terima kasih Ibu Pera sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Gumyang Sri Kekeran juga ya. Halo halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Blitutmus? Gumyang Sri ikut bergoyang. Terima kasih Ibu Gumyang Sri Kekeran, kabarnya sehat selalu. Semoga Semroni Kekeran juga dalam keadaan sehat ya. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233 61. Silakan yang sudah siap bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Blitut.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Gumyang Sri.
0: Di Kekeran?
1: Iya.
0: Baru saja.
1: Gimana kabar Blitut?
0: Kabar sehat selalu.
1: Iya, sehat-sehat. Sudah kembang lagu Blitut.
0: Iya.
1: Kepiring berdua udah?
0: Belum.
1: Oh ya, tidak ya. Apa-apa itu?
0: Silakan.
1: Ya, majang ring, mini ita, main dira, dumogi glitch enak ma, mini ayuna, bu ana, bu pera udah munga, udah naik begitu?
0: Bu pera belum.
1: Oh, naik bu pera, udah naik bu pera. Apa ini? Lumbiang Seriagung. Daweni, Oda Yuda, Mbah Yuda, Mbah Egi, siapa lagi nih? Mbah Tunini, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Kak Dania, Nini Dania, Nini Kirana, ini yang Kirana. Ya itu aja betul. Jadi satu dulu ya semua teman-teman nih Pro Dangdut, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Dadah bye-bye di seputaran Kekeran ya. Gumyang Sri sudah menemani ruang dengar kita bersama. Silakan di belakangnya Gumyang Sri. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda kembali. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tumben.
0: Niang Kirana.
2: Inge, patuh.
0: Bagaimana kabar?
2: Ya baik. Ini ada hujan rintik-rintik.
0: Hujan gitu. Rintik-rintik.
2: Ya. Tadi ada pecedur gitu. Sempat niang dimati-mati radionya.
0: Iya.
2: Iya. Oh, ini lagi ada geruduk-geruduk. Ye, Gumyang Sri Kekeran sangat lumun atu. Atut.
0: Iya.
2: Blitut kita tu. Minta lagu.
0: Silakan.
2: Lagu apa ya? Ini Madu dan Racun ya.
0: Madu dan Racun.
2: Dari Ari Wibowo.
0: Masih dicarikan.
2: Ada ya.
0: Madu dan Racun. Iya, tapi yang bernyanyi ini Syahiba Saufa.
2: Oh ya.
0: Ya
2: itu dah.
0: Iya.
2: Salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya, ini ada Gumyang Sri Agung juga. Ada dari Madeoko. Ada ini Aji Widuro. Ini ada Bu Suarsini juga. Jeremangku, Putra Waringin, ada Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ada Mas Tunini, Nini Ayuna, ada Mahegi, Nini Agus, Nini Ita Pejaten, Mahandira, Pak Yanarbo, Pak De Polos Jaya, ada Pak Eka Mamar ya, Pak Eka Plago juga. Ada Pak Brong, Kak Larul ini. Ini ada Pak Dejapo juga, Pak Murdayo, Pak Eskane. Ada Rangga Pastawa juga. Ibu Bu Putu Keboyuwo juga ya. Ada Bu Ayu Silongan, Bu Ayu Tuban, Bu Cinta juga. Ini ada siapa lagi Bu Suasini? Ini siapa lagi ya? Ya.
0: Pokoknya untuk semuanya ya.
2: Iya ya, gitu. Nanti pulang.
0: Terima kasih ya.
2: Hujan lagi tuh. Ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Niang.
2: Sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah babe. Ya, sampai jumpa kembali ya. Niang Kirana di seputaran siangan Gianyar ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ada juga Ibu Wayan Suartini di seputaran Sedang ya. Selamat sore Blitut Bagus yang ikutan dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Wayan Suartini sudah menemani ruang dengar kita di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Iya, Rakala Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung, jangan kemana-mana. Pasti Tut Musta nanti akan sapa ruang dengar Anda kembali di 233361. Dan selamat mendengarkan, selamat bergoyang dangdut dari Ida Laila, Spiring Berdua.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggi pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tuh niring di tiang musikian ring perempat Suara Budaya Bali. Nah iwawu siaran duwe wenten terganggu aja bos, duaning wenten kesalahan teknis nggih. Rahino mangkin sore puniki jagi pacang lantur di tiang acara duwe ring Lingsir Sanjer ragam irama nusantara antuk di tiang aturan informasi lan musik nggih. Informasine malah jebos jagi pacang atur di tiang destinasi wisata lokal taler musik duwe jagi pacang atur di tiang tembang-tembang pop Bali. Rekalan ai sahabat budaya senek kantun ring di tiang musik yang ring perompat Suara Budaya Bali sampun mereka-mereka tetap satya ring perompat Suara Budaya Bali tur durus mun piar sayang tembang sane sampun saya geang di tiang.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokek, pinjamlah dulu 100.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
6: Tari Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangko. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangko, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tambak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wins. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game.
2: Aku kan emang pinter. Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Gak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan, mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Hai.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Tetujuan irago urip renjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu mimah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun muncarang puje trisandir.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: derajat. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: swastiastu. Angge pemirsa Ratu Idodane, malih ring di tiang miarsa yang gatre Bali sakeng prompat RRI Denpasar. Mungguin gatre sana katur minakadinyane. Pasar properti ring Bali nedunang. Kali properti ring Bali pacang ngemedalang kur. Selain gatre ucap talar katur mengkudang-kudang gatre membuat yosan. Angge pemirsa sana mangkin di tiang ketutmu segi pacang aturan gatre sejangkepnya ne. Angge pemirsa gatre seneka pengga pertama. Pasar properti komersial Ring Bali ngereredan selami triwulan ke pertama warsa kali tali 6 likur. Ring tengahing kewentananyane akeh nanging kramane sane matumbasan ngidekang. Punika mawenan pengarganyane sayan mudah utamanyane ring baga perhotelan miwah perkantoran. Manut data survei properti komersial PVK OM. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali nyatet indeks harga properti komersial bari ring triwulan 1/2026 ngendikang kantos 5,5% awarse. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Archir Sarwani ngodaran pelemahan punika sangkaning wenten penendunang mekudang bago utama properti komersial bago hotel sane pindih ageng penendunanyane kantos 6,57%. Pemerintah Provinsi Bali nukung koperasi simpan pinjam ring daerah Mangde Presida dados penyalur kredit usaha rakyat utawi kur majang pelaku UMKM. Sane mangken wau asiki koperasi ring Bali sane resmi dados penyalur kur inggih punika KSP Guna Primadana. Kepala Dinas Koperasi lan UMKM Provinsi Bali ring Tri Aryo Darmo Kobontubung wadaran wenten siki kantos kali koperasi tiosan sane ngewedaran makin kantun ngemargiang proses final mangde preside nyaluran kur anyar ring warse kali tali 6 likur puniki. Manut dane satus pinake penyalur kur punike nenten dangan kepolehan santukan pantut nyangkepin persyaratan ketat saking Kementerian Keuangan lan Otoritas Jasa Keuangan utawi OJK. Punika mawenan nenten sami koperasi preside lolos ring proses seleksi sane punika.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angge pemirsa gatre selanturnya nih, wewidangan Bali lan Nusa Tenggara ketarke ngeranjing puncak masan endang ring sasi Agustus sane jagi pacang rawuh. Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG mekelingin indeks potensi suhu panas sane inucap yadiasten wenten mekudang genah sane dangan keni sabah selami awuku sane jagi pacang rawuh. Yening anutang antuk prediksi musim kemarau duang tali 2006 puniki BMKG akeh nyane 6.4% widangan Indonesia utawi sama selikur zona musim sane ketar ke puncaknya ring bulan Agustus. Gena-gena sane ngeranjing inggih punika Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah kantos kangin wewidangan Kalimantan, Sulawesi, Maluku kantos Papua. Pamirsa gatra sane pini untat, wewidangan Nuanu, Creative City sane mangkin sayan kejimbaran antuk ekosistem bisnis miwah pariwisata sane kedasaran antuk komunitas menjalaran antuk ngemedalan nauna fak taman publik sane jimarnyane siki komo 6 hektar sane kebungkah ngawit warsane puniki. Kawintanan ruang publik puniki sayan ngawi becik wewidangan Irike Taler Presida mungkah gena sane inklusif majang kramo taler wisatawane. Nuanupak punika kedadosang pina ke gerbang utama gena kramane memargi nuju wewidangan kreatif Nuanu antuk ngampukang soro alam, seni edukasi, rekreasi, kantos, aktivitas keluarga. Ida Ayu Astari Prada ngodaran ngelimakang sarana publik punika dados pemargi angin ngelimbakan interaksi ekonomi kreatif ring Bali sane selami puniki akeh bogo hospital miwah genah wisatawan komersional. Angin pemirsa wantah kadesa punika gatra Bali sane presida katur weningine mangkin. Di tiang ketut mus, kesarangin pengeramoga terbaling lungsur mepamit, puputang di tiang antuk paramo santi. Om, santi, santi, santi, om.
1: Asapunika wau sampun.

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman new gading, new bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat RRI dan Pasar, suara budaya.

0: Nggih, Om Swastiastu para pemirsa tembang warga saking RRI program Mampat Denpasar Senewangi yang didiang kacunduk malih sarang didiang aduk kaki yang wirya ke sarangin
1: didiang gongka alit palguna
0: jagi nyarengin malih bos-bos ratu dadane sajroning mepalo wakil nggih jantan sampun nyabran rahino raspati iring didiang mepalo wakil Yaning Selasa punika nantri Yaning Rahina Sanis Cara punika mawiramu. Yeah. Ale bos-bos sane arse interaktif ring 223361 durusang sakiwanten sedurunge punika jagi kebungkah.
1: Inggih, Ratu Dedane pemirsa sekadi baos Ratu Kakiang dokter puniki nyabran waraspati dan sampun kedagingan untuk pala wakil sekewantan sedurung katur ring Ratu Widodane pamirsa titiang jadi ngambil ring cakepan Adi Parwo ring halaman 130 sane makte cakepan Adi Parwo adalah ring halaman 130 unika
0: ini ampun penyelokan.
1: Ini jagi kawit yang ditiang pun ini. Om Aginomastu nama Sidiam. Honetu sang dasa bala ngaranira.
0: Winten sane mewasta sang dasa bala.
1: Pornah wadu. Di Maharaja Basupari cara
0: Kang parekan uli ide Sang Prabu Basupari cara
1: Hulun juru tambangan Maparau gatinnya
0: inggih punika geginanipune nambang-nambangan perahu kenten sadina-dina.
1: Ya temakulih irikang iwak mageng
0: Iyan napi punika ngawinang jek ngamolihang rarisipun ulam ageng bisa
1: Dan pusabdu ring purwa karma mahike
0: Nge wenten taler sane Kelingang wenten sabdo dukirin sane ngawinang
1: Moga detan pinangan nikang iwak denil
0: Mahawinan enten je ketampah punika ulame ulihipun
1: Kawenangan teye masaning wijilikang rare
0: Dawak punika panomayo wenten punika rari medal
1: Kamu Maharaja Basupari cara
0: Ini punika retanida Sang Prabu Basupari cara Gustini pun
1: Pienakisining weteng
0: Nika sane wenten ring basang ipune iulam
1: Mijil laki istri
0: Raris medal lanang istri
1: Kunang ikang iwak matemahan video dari muah
0: Sakiwanten dawak punike ulame permangkin menados video dari
1: Manglayang ring akasah
0: Gih, sampun biasa punika Dedari ini cek mekeber sampun ring angkasa
1: Mulih mareng suarga
0: Budal mewali ring suarga loke
1: Apan ante sapan yang uni laku katemu dende
0: Duaning pamunah pastun nenduk kerien sampun kepangih antuk ipun
1: Was cari tu manah sang dasu balu Daniel.
0: Wih, kesiap-kesiap bayun sang dasebala ne antuke.
1: Muang denia manak rare laki istri ye.
0: Duaning ulame punika meduwe putra lanang istri.
1: Wien watakan ya teyeri padu kesri maharaja basupari cara.
0: Inggih raris kebuat kehaturang ringgustin nyane ide sang prabu basupari cara.
1: Dan mengete sang prabu basupari cara anretan nirenguni.
0: Dawak punika eleng ide sang Prabu Basu Paricara indik ide nanin punika ngemedalang reta rumunna.
1: Ikang winawan dining siana kinun watekenering prameswari nira Dewi Girike.
0: Sane bakte na tekin isi kepedumun kanikain mangnane katur ring rabin ide Dewi Singike. Dewi sira?
1: Girike.
0: Girike.
1: Ya tema kejadmo iki ling nira.
0: Dede do yani subodadi anak cerik nenenan kentan pikayunan ide.
1: Apaan Sri Maharaja terus tinggal.
0: Duaning ide sang Prabu Basuparicara betel tinggal kawentenan ide.
1: Ening unir tang rare laki istri.
0: Raris kau popiro anak kalit lanang kalawan istri.
1: Ikang laki-laki ya tesang matsiopati ngaranir.
0: Sane lanang kapesengin sang matsiopati. Matsio punika ulam, pati punika raja.
1: Sete ratu ring wirate nagara.
0: Sane mangkin raris dados sang prabu ring jagat wirate.
1: Kunang ikang setri.
0: Sane istri melihat siki.
1: Wene haken ni sang dasa bala mua.
0: Yeh, mang no adil bagi kalih niki. Oh, keicen bonus ipun dasa bala.
1: Yen aranan te sang Durgan Dini.
0: Keicen pesengan sang Durgan Dini.
1: Apaan kadigananing iwak luah amannya.
0: Duaning sekadi aman bu mebu ulam tukad kenten awak nyane sang Durgandini.
1: Kuanang pu denir inangken putri dening ratuning tuherawa.
0: Inggih kesuen-suen keperas kangen putri ulih klian tukang tamang ipun sampun ibaro jano.
1: Jano
0: nih dasa bala.
1: Parek riamuna umah nih.
0: Nampak ring tuka diamuna ini ke pedunungan ipun.
1: Maka nama sang dasa bala.
0: Sane mawasta sang dasa bala.
1: Kinon te sang Durgandini mama rawakna wang mangaliwati yamuna.
0: Raris kenikain sang putri sang Durgandini ngentosin geginane inggih punika nganter perahu kenten ring sang sane jagi ngelintang ring tuka diamune.
1: Yen nentasaken nire.
0: Ke sampun ke supirang kentasang dumun durung wenten mesin kang yang kang itali.
1: Kinon tesir malaku usade risakweh ning wangu maliwat.
0: Sambil lah raris punike ngarsang tamo ring sapu siro jo sane pacang lintang.
2: Iyan hana tamo mamarasana ri amenirun durganda.
0: Iyan prade pet wenten ki gungka alit lewat rike makto tamo sido raris punike namanin bon genten angit dipun.
2: Iyeku umalapu maku suaminire.
0: Iyeku sane pacang ngamil kangen punike pasangan sejati.
2: Iya tedoniran panambangi.
0: Iyeku tetujuan sang daso balo nih ngeniken putri nih mangdane dados tukang tambang perahu.
1: Sirenya lementas nih kelewat dados ampun. Inge ratu dadane pamirsa sampun titiang boleh mahbah melebos bos sire boleh lanturan puniki becik pisan. Inge sampun wonten ngranyang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu kakiang sareng gongka.
0: Inge dah.
1: Ah, dek.
3: Inge titiang ratu. Kana nasintona ratu.
1: Inge.
3: Om Swastiastu. Mang kano ling sang seramo.
1: Inge kadesa punika pengandikan ide sang saramo.
3: Yo mapo maharaja jano mejayo.
1: Rekanya kan ide mu mastu ide sang prabu jano mejayo.
3: Antar lino do siro.
1: Jak pura mangkin raris ical punika.
3: Mukso ri pengadegan iro.
1: Jak melecat set kenten ring ajang ide sang.
0: Ya ide he.
1: Prabu.
0: Maro san dini.
1: Maro jadi ini sakit ilang kenten ide sang Prabu Jana Majaya.
3: Ah. Mapo ri maharaja jano mejayo.
1: Sesampun wusan mumastu punika angane de sang Prabu Jano Mejayo.
3: Kasihan de sapu yadnyo nyamu.
1: Punika ngarana yang ten becek punika pastune dikanyakan dengan wentenan yadnyo.
3: Kawonosan do siro aru aru.
1: Maka hawonan raris biyo paro pikayonan ido sang Prabu Jano Mejayo.
3: Amulaku anto sapo.
1: Ma pikayon ido pacang rerah punika pemunah pastune punika.
3: Matangian konakan ikang yadnyo sakna.
1: Punika maka hawen nidu permangkin raris ngenken punika banyak-banyak semeton sami mangne wosan punika yadnyo ne.
3: Wari purno ri kagawayannyo.
1: Duaning sampun paripurno pisan punika karyo ne.
3: Rehus miliadnyo mawe to siro bojano ri siro mpu.
1: Sampun puput raris yadnyo ne sampun mesinab. Iriko raris ide ngaturan bojano ring ide sang moragersiye.
3: Wini da sino siro kabe.
1: Turmaning ngaturan daksino punika ide sarang samiye.
3: Mulai to siro ri kedatuan iro.
1: Wus punika rares mantuk ide mewali ke keraton ide ne.
3: Astino pura.
1: Iri kering jagat astino pura.
3: Sang teko niring radio.
1: Inge sampun rawuh raris ide ring purian.
3: Wangenang wanto siro.
2: Nyeri kararus ide mah kayun-kayun, api kayun ide ne.
3: Apa rante kuna etuning sapo?
2: Kayun ide ne kengken mirip punadin pastu ne kenten kayun ide sang Prabu Janamejaya. Nah, Kang Wang mentoba. Inge sampun kau dah kadek sampun boleh kidek niki maglebug. Inge ringungkur dah kadek Om Swastiastu.
4: Inge Om Swastiastu ratu tiang saking lembong.
2: Inge di rumangku. Durus.
4: Lantur niki indek indek.
2: Inge nama bu bucik tu.
4: Om Swastiastu. Mori dengan mas tu nama tu. Dintu mahe kehanan mahe raja Sudistira.
0: Inik kawentenan.
2: Inik kawentenan itu wentenan yang itu sang Prabu Dharma Wangsa.
4: Sedang lawan sang Dropadi.
2: Rikanya kan itu sarang punika rabi ini dia Dropadi.
4: Luk kita Brahmacarya.
2: Yukti.
4: Inge. Luk kita Brahmacarya.
2: Nih. Jakti punika ide ngelarang Brahmacarya.
4: Dan sang Drupadi wisaya nikang ke Brahmacarya.
2: Enten daler. Sang Drupadi ngelarang ke Brahmacarya.
4: Anda dia tersarike pasang gama lawan kita.
2: Dan pisan ke dadosan punika metemu semara punika Erika.
4: Unang yan ring Sri Wane.
2: Sekwanten yan ring anak istri sanesiosan.
4: Danan dosan teriye.
2: Nenten pisan wenten punika dosan nyane ring ide.
4: Wangkan lingkang naga kanya.
2: Kadia sapunika atur naga kanyone.
0: Sang ulupui.
4: Wangga tu sang Arjuna.
2: Irika raris. Setuju ide sang Arjuna.
4: Amanggamu tersire muang sang ulupui.
2: Mereka dari sedang lanturan pun ikut metemu semara ni sarang dia ulupui ye.
4: Rajina puasang yang ri sekata bila esok.
2: Nge sampun kantos wengi pun ikut benyang ni semangan capun api.
4: Wete sang Arjuna ring jangga duara.
2: Wali punika ide sang Arjuna ngemaranin genah ring gangga tukar gangga ni.
4: Sumungsung tesirede sang maharesi kabeh.
2: Ora res kesang Brahma antuk para resi ni maka saminye.
4: Para tersirur tegawai niran maring petala.
2: Raris ide nguningayang punika pekaryaan ide ni wentan niri kering sabda petala.
0: Wawu.
4: Magawai tersirur gona. Godana.
2: Makarya raris ide punika janji.
4: Wang kencana dana.
0: Bogo dana.
2: Wenten medana untuk emas punika.
4: Dana wideke punia nire.
2: Wenten punika dalar.
0: Ujo mantra.
2: Sane ke punia yang.
4: Ibang pawe nire. Sang Brahmana.
1: Sane presida kadur punika. Ring ide Sang Brahmana.
4: Dumular sira marang naluwerte.
1: Dumular neka.
0: Dumilar,
1: dumilar. Raris. Raris makon raris ide ring genah punika.
4: Aji gawetan laku nire.
0: Ngawetan laku.
1: Punika nganginang pumarga nido ne.
4: Oh panggung ikang sida serama.
1: Raris mangihin punika ide.
0: Peseraman.
1: Peseraman.
4: Demi se aranya.
1: Punika sana yang mempesengan. Misa Aranio, Aranio.
4: Oh, Siki Nadi.
1: Menika. Tukat Nadi, ne.
0: Kau Siki.
1: Tukat Siki, ne.
4: Igang ke Kalingga Desa.
1: Menika, sana.
0: Tetangga.
1: Sana, mau sanding sarang Tukat Ganggo, ne.
4: Apu kehasan ike kabeh.
1: Sami punika kelintangin punika.
4: Ing asrama-asrama denire.
1: Sekancan asraman persamaan.
0: Sing asrama-asrama kedi. Asrama di Bitro.
1: Iye.
4: Oh juga sira dana punia.
1: Nih sampun rawa raring cepu selama bersama mice yang raris dana dana punia.
4: Inari urte te sira deneng Brahmana.
1: Raris ke sembrama kepatutan antuk paru Brahmana nesami.
4: Inulur separan ire.
1: Nulur kesarangin punika
0: ijaya de lunga
1: sepemarga nido ni kijo lunga nido ni kesarangin sampun sami
4: kepu sireng tasik wetan
1: sampun rauh rare sering segaro nesane kangin
4: wangi dito sire ke lunga-lunga laku nire
1: rare ngelodang punika lunto-lunto pemarga nido ni.
4: Tekan teng mana yuro desa.
1: Oh, ring mana yuro desa pemarga ni do ne.
4: So aku ni kang tirto lama.
1: Ini
4: kena kapu.
1: Sekatahen para tirto-tirto ne sami sampun kelintangin antuk idau.
4: Oh, gawaan ini agni otre.
1: Nah, angin ide punika ngelaksananya angsani ke bawah agni otre.
4: Sahe dana punia nih.
1: Alor punika ide mau dana punia.
4: Ane teratu maharaja citra dahana naranire.
1: Mungkin wenten raris. Sang para ratu mau pesengan citra dahana.
4: Ratu ring mano yura desa.
1: Unika dados ratu ring jagat mayura desa.
4: Yata manakannya sang citra ganda naranira.
1: Ida sampun maduwe oke bajang jeget pesan punika. Dia citra ganda pesayangan ide ne.
4: Pari purna ring kadistu ayuan ire.
1: Nyenik kejegegan ide ne sampun malih. Bawa sana jak sampun ngayang-ngayang.
4: Panjit katon di sang Arjuna.
1: Ye, jak raris jak kecunuk sarang ide sang Arjuna.
4: Wah, yuntu sire.
1: Permangkin ada sekadi keni panah semaro jak ngopi kayon ada si dedot.
4: Matanyan pelakun rima raja citra dahana.
1: Mawena ada si de ngerauhin ajen idone sang citra dahana.
4: Inilah kutusan Raja Putri.
1: Ngeraris ke Kutunas.
0: Karsang.
1: Karsang punika putri nedone. Oh.
4: Tinggi Ratu kakian kak alar.
1: Becik niki.
0: Sing abo canang raos.
1: Cik canang pengraos bar di Sangarjuno ne.
4: Tinggi kakian satu niki.
0: Iya mangku.
1: Iya mangku.
4: Doan yang sampun. Aniki nangyang malik kita sih. Hai dayu madia kotalar. Napi nak agung Sri Agung dalam cara gongkak ring detail munggah lebos satu sarong gongkak sarong aku kacang dalam bu EKBB dalam ni lu semua ratu angin oleh yang kiciang dalam ring ratu maka kali tak kiciang untuk orang mau cantik om cantik
1: ingin rumah praja sampun lagi ingin peniki. Ingge ring ungkur jero mangku praja. Sangro ditia Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih mare aja sambat bejak enggal
3: senam. Iya nyamat.
1: Mangku praja.
3: Nggih rajang jero mangku meraja pati semoga terduwe.
1: Nggih dure. Dak
3: atuh nggih maglebog atuh nggih.
0: Kan sama maglebog kan mimis lah.
3: Ingge aduh kakiang tu siang lantur sana minggu lalu ratu nge
0: lawe siang ya ni ini
3: ampun aduh omol kena masuk sedang maharaja parikesit maburu-buru
0: bukan dos sedang sang parikesit maburu-buru inggih rikanyekan ide sang Prabu Parikesit maboboros
3: ikode karano niran sinapo de begawan
0: sangkan maboros nika sampun sang Parikesit cekeni pastu mulih begawan nyentu
3: baga mangkene memantak di begawan nantan tu
1: begawan serengi
3: Panganen de ning nagota sake
0: mangdane de kecaplok oleh nagota sake yen yen nyegut jenik sane
1: jenik kecaplok gede de
3: samangkane de sang jarat karu megawe capek
0: awak punika sampun sang jarat karu mangun tapo
3: sira sidi mantra
0: nggih sane mangkin sampun sidi mantra sakti sidi ngucap sidi megenep sidi
3: siap mahaste sireng sarwoloko
0: lancaran dan juga liping wad dan juga Singapur ceko genah-genah di niten uning
3: dekering asing sake harap pinaran
0: cek ijo jadi udah mau pakaiun cek presiden rauh Riko
1: kan gue itu
3: Wang lumaku tirta.
0: Kewanten ide dan lali ngemargiang metirta yatra sami sampun kedi tampak siring sami sampun lukat.
3: Kalau hati laku nire.
0: Ingih, maos sang makin antuk ide memargi dan ren-rereana. Ical laris kenten ido ke dijawab ragone nenang kenten ido toh
3: kawawo sireng ayat tano setano setahane
0: setano laris ido kenten ring tegal penangsaran gitu.
3: Napi degeng kak
1: Ayatano setano
0: ayatano setano
3: ayatano setano ikang loko pancaraning suarga lawan neraka.
0: Niko genahe pantaran suarga lawan neraka malih gede je ngangin nang suargan.
3: Kahana nikang pitare.
0: Ale.
3: Bango pikse karanan tare.
0: Ring genahe punika sampun paro atmo ne maja jantos rika.
3: Han panguhan suarga neraka.
0: Napi ke pacang ngauhang. Nyen ngauhang neraka ya boleh. Oh, ya. Napi je icen margi nganginang. Suargan ya boleh. Mungkin tenwenten ngemak pemargi yang menang ya rika.
3: Ya tika kehaliawan tan tapi kehaliwatan de sang jarakan.
0: Nah genah niki sampun kelintangan antuk ide prano jarat karu.
3: Aneng ayas tanes tanes.
0: Sane mewasto ayat tanes tanes. Oh.
3: Hano ke pitara ngiging nantung.
0: Malih raris panggih ini tuh nih aduk.
1: Aduk
0: nih. Atmo nih mah gantung. Nah ya tuh kada nak nangkau lo gede anu pah.
3: Ring pedung sawoleh kinabehan nire.
0: Piko sambil ring-ting lepung ya. Patih piko akeh bentan.
1: Menggantung pegelayut.
3: Kadon. Cang muka rut tu mampe
0: makandan punika peraraine nyungkel ke
3: tinalian suku nire risor nire jurang anjeru
0: kategul pecokorne bedur peraraine beden singa ini terus wenten gremengan gremeng ratu dewa dalem kenten tuh.
3: Teka tekeng neraka loko.
0: Yang yen terus kaitan kan yang lah teh center macam yen center atau orang gremeng ni yang tembus beh neraka loko boleh tu tembus.
3: Cina nak naken tinalian ni le.
0: Ian ulung dia ni pegat tali ni ulung lah atas kemujak.
1: Engke ni penadian ni
0: di neraka loko boleh ni anak akar pengojog.
3: Ian tikel ikang pedung pengan peng pegantungan ni.
0: Tapi malih dia yang lepung itu.
1: Bu
0: pegat apa?
1: Penepuk ya sana.
0: Apa dah ni tu? Pegat apa empak?
1: Empak.
3: Kano tikus sawiji.
0: Wendan, terus kebikul kepanggih.
1: Cacat.
3: Tamulehin ikung nikang pedung.
0: Genar ini bongkol yang lepung panggih ini. Kinsang jarat karu yang keten bikul. Kulung munpan kong ke alit.
3: Ring pinggir-ring jurang.
0: Kau ampun ring pinggir pangkung.
1: Kau man nyegut ya. Empat bener.
3: Kedijo ni kau mau mado. Ada semua daging malih na.
1: Nah bendek.
3: Ngengir ratu nge. Malah jebos pangkat dan ratu nge. Gini bentuk. Pratidino maningit uku nikang wiras. Wiranas tambo.
0: Dino sampun bikul ana gede wau
1: krepot
0: kenten ya dibongkol tu alas ding.
3: Ya te katon de jarat karu.
0: Iko sampun panggih kin sang jarat karu.
3: Marabas toyo luk niran tumon iria.
0: Siak nyeracap sampun toyan panon idone ngantenan ini kepunika semalih kebikul kepunika selam kedai
1: sajan be.
3: Maka nimite karunia ning kita
0: melarapan untuk rasa kepariangan ke medalam tapi ya seluwir
3: siuh darwa daru dra siuh drawa ati nire di nire sang anu sang
0: jek benyah latek puniki kayun nido ni mangihin sang ane metegul nyungkling
3: go mantung rening pedung
0: sane megantung niko tiang pedung
3: tinalian sukun nire
0: sane tegul puniko cokor
3: moga sang jarat karuinas wese sang pitare
0: ya kepariangan sampun sang jarat karu manggihin punika atmon
3: kadi wesaning wiku mejate drawa
0: panggih ini de kuacane sane megantung sekali kuacan sang ragawiku unike ngangi kuaco kulit kayu
3: mawal kale
0: ngangi nepi wastan merucut dong
3: dadan sayogyo siho
0: alih
3: bangi depan sang sara kerde sang sara
0: manut sekadi pekayunan sang jarat karu yang sampun mau perucut yang sampun mau kuaco kulit kayu dan pantas boleh kesangsaran pasti swargan kinten kaden ida
3: nire hare
0: dan punika merayun-rayun
1: dan
3: saksat ruan gumantung
0: sampun api jual ya don don apa ni gede, don dimul dan menggantung
1: lebar
3: kakinian dening laharu
1: anginan
0: ampah hangat punya keraris hantu angin
3: mah ayunan tekap ning angin madre
0: iku raris seriot
3: kali doang baik nonton tuh
1: nah lanjut medek
3: dar pamangan sadak kale
0: siro man ngaturang rayun yakin pokok pura samaan tiga aloh
3: han mangkan menuir sang pitar
0: kenten sampun kawentenan atmo nerik tegal penangsar itu purun kenten purun
3: tijau genahnya tegal penangsar dong eh
0: itu apa iya norin yang nang kemu ya nang
1: yang nang kemu desa
3: semua itu kakang sarang nyokang ampun boleh ditiang nyarang niki pak Yule sering lemong sarang tuh udah yuma deoko nyarang ngatu nge
1: nyaranjing nyaranjing lewos semua sampun
3: bungah rajang sana dulu ngangin galah ya semua itu kakang sarang duka galah katu ditiang pamit om santi om
0: iya suksemang BK bebe iya kari galah malih kidik Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Nah, niki wujo.
5: Bisa niki.
0: Niki wujo.
5: Nggih. Ditiang jagi nyarengin puniki sakewantan ampura yang enten manon nggih. Ditiang jagi ngelanturang kentene dongkak puniki.
1: Nggih, terus.
5: Om lagi kena mastu nama sidiam. Bu AKBB Raja Mesandakan Dumun. Ane tersi bagawan parsare ngarani.
0: Nggih, lanturang titiang makin raris. Wenten punika Maharsi bagawan parsare kenten puspatani de.
5: Anak bagawan sakri.
0: Keputra oleh bagawan sakri.
5: Putu de bagawan wasiste.
0: Kanggah putu. Duh, saking ini begawan wasista.
5: Sire te mengadag i pinggirin yamune toye.
0: Nih, ida punika begawan parasara. Dika sampun jumlah ring pinggir tuka diamuno.
5: Mamalaku ahli wata kena ring luar.
0: Ngarsang mangna wenten anak ngelintang puni.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Memade atau Nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ratu dadane pamirsa sane kantun Susatyo puniki sareng tiyang ngiring mangkin malih lanturan puniki.
1: Ring palatan
0: tepuk kaping kalih ngung insir di tiyang ring puri biyan basi
1: sampun ngorder.
0: Ngorder ide sareng ngangku dukuh murte kiyang rai minap monitor ide niki. Mungana sekali-sekali.
1: Kak blog polos.
0: Kak blog polos. Eh. Kak Mangku Gede Kawi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Kakiang Salam Bungka.
1: Nah, jadi dia ramas ya. Ini
0: ramas ya.
2: Lanjut ke wawu. Niko di anu budur putus alur itu.
1: Kalmilu di perahu. Kalmilu. Kalmilu di perahu.
2: Ratu. Niki wau
0: ni. Nih munggah lebah Bu Sari.
2: Lebah sarang ratu enggak dekat tempat iki kah.
0: Nih, nih coba lu.
1: Coba dulu udah sastri.
2: Ibungku sangat hayu.
1: Dewa sa anak istri jegiegi dewa.
2: Rahayu yang mangkan.
1: Sedang melau ienak itu.
2: Ulun namar Arianano Erito Durkan Danto Mangti.
1: Nah, bapo jo jane lakar ngubadin amun alit di dewone jani.
2: Inu sapte waros sanggurkan ini.
0: Awak niru.
2: Kepulauan para saruk.
1: Raris kau urut-urut punika.
0: Ya sasri.
1: Sang Durgandini oleh begawan waparo saro dini meboh. Dini no. Dini enggak rikau sampun. Oh gitu itu.
2: Ke amoho satu siujano uang miro doh mio.
1: Mungkin wosan urut-urut cep. Biah,
0: ya.
1: Ambon mike,
0: kadibelawatuh,
1: siu yo jano dan uling dini kedajan lelengnya doh, kadi, wah, joh sajan.
2: Dinarananto yo sayu jano gani ngaraniro.
1: Iya, cek permangkin, raris menggentos pesenan Dewi sayu jano gani doh, kenten raris pesenan ido ne mangkin.
2: Katakan sarub carabo siru.
1: Nah, memang kita ya, disampuni mik makin deriko raris pado raris keni panas
0: semaru.
2: Masang yogurt begawan para saro muang sang man. Sang yo jano gani. Niki tu
0: tak begitu menah ya. Sang saya jano gani ya, benar apa?
1: Ulang bin pak, makhluk ni macamana? Niki
2: budak, niki tak sekenen.
0: Bawa ulang mas.
2: Sang yo gote begawan saro muang. Sang
1: iyo jano kali. Ye, matemu semaro raris begawan para sara sarang Dewi. Sayo jano kali.
2: Ulang ikang perahu silindi karo dadi dui pari tengah ning iya muno.
0: Dui po dah.
1: Ida begawan para sara nak.
2: Di dui po.
1: Nah, ida nak sakti. Regep pangidan dasa pastu ida punika perahu ni pangrados punika pulau di tengah sungai Yamuna prekjak dadi pulau dadas
2: binari warta dening mano putih rio
0: himo putih
2: dening mano putih rio
1: denawan nana putih rio
0: aku putih kan rambut
1: sekadi maharsi-maharsi nering Gunung Mahameru kocap punika jak permangkin wenten Ambu wenten Nayubin tan wenten anak nyinga
2: dotan katon saking pinggiring luah
1: saking pinggir tasih ya, singgir tukade saking sanur tan ngenah engko
2: anak tangguaniro masang kamu
1: triko genah hidene matemu semara
2: biro telawas niro na engko
1: ingi ya namun api lu suwen hidene wenten ring genah iriko
2: meteng tosang sayu jano kani
1: ajin ten wenten dokter riko saget sampun mobot Dewi Sayu Jana Gandhi ya.
2: Boleh lanjutkan tuh?
1: Nih lanjutkan ya lekat ya kan? Nah. Bensia bulan baru lekat.
2: Tanya yang menikah tuh?
1: Enggak wah, nih lanjutkan bensia bulan.
2: Makakian gede makin. Niki, niki anu sirup saya niki yang Jana Gandhi.
0: Sayu Jana Gandhi.
1: Sayu Jana.
2: Sirup lagi ke bagawan biasa. Niko sumetornya Niko di Wirato Prabu Mayaspati kan?
1: Apa sih Mayaspati? Matsio Pati, Mayaspati bin Len.
0: Len
2: Niko buat sumetorn dan dosa ya. Benar, Niko masih anak juga sekendernya itu juga se mau anu
0: palas gitu. Betul. Dan ini barang kamu aja.
1: Nah, ngiring kan luang.
2: Boleh ngiring. Uling-uling di
1: balai
2: itu.
1: Nyemak anu kejap. Dah, emak ini kaman sarung kejap dah. Tuh.
2: Ingat. Ampura lendat mana satu.
0: Pun.
2: Ini magatro ring. Sebetulnya sami mungkin ngedere yang boleh lah mungkin ngedet-ngedet itu sama banget itu mungkin kena-kena rahaja ngelahayu
1: nah mau bersirap
2: santi mari
0: ya dah sasri sampun boleh ini ringkur dah sasri om swastiastu. Siapa ni ki? Icil.
3: Leh masih
0: tak? Kukuh.
1: Leh masih tak?
3: Bau ni bangtan.
1: Pun pengkuda kadang sang asrama ni kau muncul uring tu ni.
3: Kenten tu kakiang.
1: Iya kadang nak de gongka asrama ni.
3: Omen boleh kita.
1: Dia ni.
0: Nadia, eh kak, kak Ani sih mana berdalam kak Ani nih?
3: Pang boleh kami cang, kak Ani mana kak Ani?
0: Alandor kak nih?
3: Dan orang dijauhi tongkos ini kan dalaman kedua ni kau tu.
0: Satu selong asa dua.
3: Aduh, mau kebet cang ni awak.
0: Ngeh napi je.
3: Om pasti astu mau bikin emas tu namu sediam. Kekayatan yatnya wakasana
1: ini jagi keni bayo yatnya ini pemuput
3: apakah mari kadudut dening mandara sakti
1: ini jak kedangnya punya ke antuk mantra nane luih mau tamu
3: mungkin amri dosang mastika mangastuti rima raja janome jayo
1: sayan-sayan ngat raris pekarsan ide begawan astika ngarsang ring sang Prabu Jana Mejaya.
3: Atiante sih mah raja.
1: Kelintang swece Ida sang Prabu nak raja
0: tu. Raja.
3: Yan singe asli. Waduh ko Sri mah raja.
1: Hingga tu dua gung. Yan wantah cakti sweco iratu ratu sang Prabu Cokori Dewa.
3: Maweh anugerah ri kami.
1: Jagi ngicin penugeran wiak diring ang dewek titiang.
3: Tuan yogyo dulu sakno tang yatnyo sarapo de haji.
1: Sampunang ratu lanturang puniki yatnyo sarpo ni ratu sampunang wosa namuniki ratu.
3: Kayogyo nika mahu wosa wosa no.
1: Becekan rawudriki, becekan puputang, yadnyan ratu.
3: Ya tanian tan matio tiknikang nago kabe.
1: Mangno ten telas ratu nago, nago sami mangno ten telas ratu.
3: Atian te kasiasi kadang Brahmano haji.
1: Pariangan nang pisan punika timpal ditiang Brahmana ni ratu.
3: Sumahur Rajo Janumejaya.
1: Raris kecawisan untuk sang Prabu Janumejaya.
3: Yang mas mas te mas lawan raja niang mas lawan raja te
1: raja te
0: raja te
3: raja te, raja te. Lawan raja te muang lemu mawe angku ri kita Brahmano.
1: Puniki wenten mas tu, manik sosocan, selako, perak, lemu tu wenten ratu cak aturang kita yang benerin ratu.
3: Kuno ian us mati si naga tak sako.
1: Kewantan rin sampun lebang ipun sinago taksako meriki pun kegeni nih.
3: Samangkan hulun mau nang yatnyo sarpo.
1: Kalau pun ini kau wawu di tiang pacang muputang pun ini yatnya di tiang yatnyo sarpan di tiang ya pedalam di tiang panitia tuh tukang alih ya. Kambing kali guling itu sekeng kukuh pecek dalam tiang tiap hari ngadurung guling.
3: Antio keno dosa karang.
1: Jantung asumun ni apa bawas mantan?
3: Apaan sedang melayang mangke.
1: Dua ning suriani tu sang akan tun ring ambaro neng nginang nginang tu niko niko napi oh niko napi tu
0: niko kok laku nginang
3: cari ngelayang niko sampi ya
1: itu buka
3: inge tu kaki yang kecembang mekriu dengan di tiang ken tentu kaki yang tu nak buka arah aja. Yang kami.
0: Kak Ani, kau Kak Ani.
3: Kak Ani, Nek. Dan Nek, Kak Ani.
0: Kak Nadia. Kak Nadia kukuh.
3: Kak Tiatop. Ini Ita. Bunga, Bu Murah Mengkung Karung. Inge-inge suka kiang, kalau nunggung Kak. Itu yang lucur bapamu. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ngiring ngungkur, Kak Nadia. Ini Ita, payu munggah nih Ita nih. Nge wauti wauti wauti. Sampun ring ajeng ya, sampun ring ajeng radio.
3: Kasih
0: ajeng. Eh, to.
1: Turah, Bo. Turah, Bo, Kak Ani masuk nih.
4: Pasanaan, pasanaan ka. Sukak ya. Bokedat ikin ka na dia.
1: Aloh, ngedatang tuh uling kukuh ke di Belayu, aloh.
5: Pak.
4: Sarangan-sarangan tuh, kak yang saranggung ka.
0: Yeh.
4: Om swastiastu amal gino mas tu nama sida. Moang kane waling seang duri odane.
0: Inge kadia sapunika pengandikan ido sang duri odane.
4: Ien astu akan te ratno suwarno busana.
0: Ngeraris miciang punika pengangge sesocan punika sane
1: saparadeg
0: saparadeg sane becek-becek
1: mas.
4: Iya bahkan ini kang sabo madil dening sarwi pokaro seupacara
0: punika sampun hebat punika. Antuk upokaro-upokaro punika ring paseban
4: saha wijegane kesate
0: saha punika mik-mikang sampun punika laler kewawahin
4: upo dipo
0: asep punika melepuk
4: suaganda wastera langkara.
0: Wah, sami sampun sedap. Wenten wastera sana becik-becik punika.
4: Sesajining ngabiseka.
0: Punika seupukaran sang dan sang keabiseka.
4: Dini waste sang karna. Malungguhin ratno polangke.
0: Nah, sampun laris keupukarain punika ide sangkarna laris malingih punika ring pelangkane sane beceke.
4: Iya tuh lo sire adius.
0: Ri telas sire adius.
4: Iya ri telas adius.
0: Ampun raris ide mau podudosan kan lah.
4: Masalin sida wadihan mahlit.
0: Raris kagentosan punika antuk.
1: Rang busana.
0: Busana sana cek.
4: Saka busana ning Prabu.
0: Nge, sekadi busanan sang nata ratu punika kegentosin.
4: Muanggahing singo sana pada.
0: Haris, mah garing singo sana manik.
4: Inas tua kena garad, garaja.
0: Inas tu akan na raja dah.
4: Ngi.
0: Keadaan punika dados ratu
1: dijo.
4: Kelas nero kerata biseko.
0: Ia sampun daris wosan pabiseko ratu ni.
4: Wah maring sabo. Wah mintuan no kasatina.
0: Malih punika ketengahkin kalangan ni jadi ngumintonin punika nyentokkan kesaktian.
4: Wah kayuannya perang wangsang ngarjuna.
0: Maafi kayun pacang nyentokin kewisesan meperang sarang sang ngarjuna.
4: Dua mihangakan laras nireh.
0: Tumihang akan laras ni, laras mentangang punika panah itu ni.
4: Iri ke datang ke sang adirata.
0: Nah, kanya kan punika laras jaga rauh sang adirata.
4: Aratan tumone nak nireh ninugrahan ke Prabon mah.
0: Terus ke kantenan pianaknya nih ke ijen panugrahan punika jag dados Prabu perwantin.
4: Mangolahaken teu ye. Mangareki muka mengeles dening sambare.
0: Terus rauh sang adirate ngelus-ngelus punika okane dikanyakan sampun dados ratu
4: sang karno
1: sadaran
0: ingin deh ulang
4: adare sang karno
1: ngunap kasor
0: adare ngunap kasor punika sang karno ring sang adirate
4: dua minggalakan laras nire sumeng mangi sang bapu
0: terus wawu mentang panah mangin jangan panahane terus nampakan punika sang bapu
4: suk semua tu gongga pangyarang itu buat api-api kan semeton kami
0: nah nak buka nak buat terdaftar soalnya tuh.
4: Sarang tu tak ya.
1: Liu nang ibu.
0: Liu nang ibu engkau ani.
4: Ya, mereka dulu tu tak ya sarang gengkat yang pamit. Om Santi Om.
0: Yeah, mungkin Kak Ambrita, Kak Tiatop, Kak Uwi ni ko, Ali. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Ratu Surya, Ratu Gongka, Ratu Langit, Ratu.
0: Ledang,
5: Ratu Ledang. Ledang, kentangnya onek deh, Ratu. Kentangnya
0: onek, Ratu.
5: Om Swastiastu. Mangkano ling sangyang deh.
0: Kadi asapunike, penganikani deh sangyang ini deh.
5: Suamahu Mahrajo Yudhistira.
0: Raris kecawes antuk ide sang Prabu Dharma Wangsa.
5: Lingiro.
0: Atur ide.
5: Om kamu yang indro.
0: Ingih, nawagang aratu sang yang indro.
5: Kasuangguhan Sanyo Betaro
0: Wiyakti
1: Nyajang pisan
0: kayun ni ratu ni
5: Apan Itang suarga Pangrengo Pinakang kulun
0: Luanin suarga ni Sane pirang titiang
5: Wang hagiaho betaro risang suro mantanu.
0: Sane piceyangi ratu ring sang suro ring rana.
5: Mapo don rahadian sang kulun umar panakang suargo. Kabukti yang bening Duryodhana.
0: Napi mawe neng iratu miciyang suarga ne ring ida sang Duryodhana.
5: Apan atianto kasemalan yang uni ring madioloko.
0: Tuanin kemana hantuk titiang? Jek corah hipune tan kadi-kadi dawuh ke kantun ring merce padah
1: nang mabuk
0: punika merampok
5: muni we dusto si duso sano
0: napi malih aren hipune duso sano pas jek bobak begak pisan punika hipun
5: sahasan yuan duduti Sang Drupadi.
0: Jek sahasel pisan punika ipun. Naping yang saren punika Sang Drupadi.
5: Lu mabukaken Sang Bima ring luah luah sarayu.
0: Malih ngentungan punika Sang Bima aden titiange iriku ring tukad sarayune.
5: Panun luanyo ring jatuh gerah.
0: Malih ipun nunyal punika
1: galo-galo
0: iriku ring gua galo-galo ne.
5: Mamancano ring itu
0: kendang talar corah ipune ring pelalian ring pejuden ini dia beragak ipun nguluk-nguluk
5: kagrah tang pertiwi mandalo paro wakso
0: ini kemawenan sekadi genyong pune kejagate antuk kecorahan ipune.
5: Yang kahawo tosang satu denyong.
0: Napi malih sang meraga sadu. Jagi cal pune kekesadonya ni antuk. Caro bukin corah kin tingkah ipune sana jele-jele.
5: Bagawan bismu.
0: Minakadi ide bagawan bismu.
5: Dang yang drono.
0: Ler ide dang yang drono.
5: Maharaja Salyo.
0: Penega daler Maharaja Madra ide sang Salyo.
1: Jungwan itu yang.
5: Uwe kadang mitrono.
0: Daler ring kadang sawitran nyane sami punika.
5: Sang Sitanyo kebalik dahak deyang mami.
0: Kesinah nyane jek mubalik dados paswecha ni ratu ni manah hanti tiang.
5: Manganugerahi suarga rinyo.
0: Nicenin suarga pun kering pun tidur yodano sarang nyaman-nyaman pun
5: ledang ratu
1: pun pun beci
5: tahun lakihan ratu Suryo ratu Gengka ini sanda tu aja ganjam tu
0: berkekah tujuh ne
5: Bu Sari munga Bu Sari merteng
0: merteng berkekah tujuh ne
5: sarang sami sana durun munga mangkin ini titi yang lebih seru pamit Sina bantu sama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inye, Juru Gadung sampun nadingin. Inye ringungkur, Juru Gadung, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, Raja Ngungi atuh.
0: Oh, nyak jaman toh.
6: Kak.
0: Ini sih Juru Gadung.
6: Sesemua niki bujero. Titi yang boleh aduh, Ling Tuni sampun mencet-mencet atuh.
0: Ya, yeah, mungkin pun boleh. Iyo madeoko durung boleh.
6: Durung eh, gumpi yang seriagong durung eh.
0: Ah, perai mirip beda.
1: Perai mirip tu.
6: Sibuk tu sibuk. Inge pekak Nadia, rajang masanak sarang ka aning eh. Inge titi yang nyarangin ring, napi wacan ring kasih kudo tu, gongka.
1: Nah, aja kita mau cara pekak Nadia aja. Blah, kita
0: blah karena.
6: Sampun niki ring 132.
0: Ah, coba.
1: Nah, baca nae.
6: Oh, nggih. Om awi kena masu nama sini. Mangkane ling sang yang indra.
1: Iya, coba baca pesan.
6: Oh, sampun. Alinia ke kuda tu. Alinia lewat sungai. Oh, niki sungai. 144 sungai.
0: Yeah.
6: Oh, tamu janmu te kari kita sang tapi ni.
0: Utamu.
1: Utamu. lakare panemadiani dewone sang kapini.
6: Anak kening widya dari muang wiku sakti sidi.
1: Peputra oleh widya dari taler wiku sakti.
6: Yo gyo to kita bini haji angku.
1: Adut mulai dewa lakar dadi pramisuri.
6: Mangkane angen-angen sang duswante.
1: Kenten daging hayalan. Sang Prabu Duswanto menghayal.
6: Sienomah nire sang Sakuntale.
1: Raris kalemesin punika cara pidana. Kalemesin punika raris Dewi Sakuntale.
6: Duat danangge te sang Sakuntale.
1: Dan kayun punika Dewi Sakuntala cek meriki atun lemes-lemes.
6: Kewala te angge siram sire empu juga.
1: Tapi
0: kewala sinangah sire empu juga.
1: Ya lanturang.
6: Sakari hyun maharaja Suma Mahari sang Maharaja Suma Mahari sang Sakuntala.
0: Suma Mahi.
6: Oh, Suma Mahari. Dan
1: Suma Mahari
0: sang Kuntala.
6: Awan dong ya. Sakari hyun Maharaja Suma Mahari, Mahari sang Sakuntala.
1: Suma Mahari sang Sakuntala.
6: Oh, Suma Mahari.
1: Nggih, sangkan meled kayun gini, sang Prabu pacang metemu Semare sarang Dewi Sakuntala.
6: Duat Tuanang-nangge te sang Sakuntala.
1: Dan daler kayun ide Dewi Sakuntala.
6: Kewala te angge sire empu juga.
1: Mangna boleh punika ke lemekin oleh ide sang meragempung.
6: Sakari hyun Maharaja Sumaha Sumahari sang Sakuntala.
1: Hyun tu baca.
0: Ini hyun baca tu.
6: Bulak balik ada sungai.
1: Ah, itu salah seketik. Laris. Terus lantur.
6: Soalnya haji.
1: Ini lantur.
6: Hayo tu kita misua. Samaya.
0: Misya samaya. Mitya samaya.
1: Iya Ratu Sang Prabu Duswanto Sokori Dewo Sampunang Nyeni Ratu Linyok Ring Janji.
6: Manggang hulun niri kita.
1: Iyan kayun ya Ratu Kenten. Cap jempol lumun. Ngawu di tiangnya.
6: Iyan pohanak hulun. Halam halam lawan Sri Maharaja.
1: Yang prade titi yang meduwe lantas keturunan benyangan sarang ratu.
6: Yoto ngaliliran kadatuan haji.
1: Mangne pianak titi yang ya sana ngentosin keprabonin riko ngentosin ratu Madagagung.
6: Sumileheng singa sana.
1: Mentosin punika melinggih ring singa sana dipuri.
6: Una Sampura tu niki rame driki Ampura niki rawa riki mantan dumun tu mati semua niki dayu madeoke munggah mangke
0: munggah
6: inge niki dayu made munggah mangke tu nge taler gombeang Sri Agung gombeang Sri Kalih rahayu sarang sami atu sarang gegrio kena rahayu taler atu gongka nge inge galak katur di tiang mapamit om santi santi santi om
0: inge munggah kira ne onek wawu om swastiastu
1: ya durus Pak Putu Dian munggah bu
0: om swastiastu
7: om swastiastu itu katia
0: ya panjar panjar
1: ya durus
0: tak alas
7: munggah
0: sama tu eh pok jauh je mun suara awakan tu raja dalam amat tu
7: komponen macam mana? Betulnya tu.
0: Kuang keras, kuang keras.
7: Ken jadi kau dijang
0: eh?
7: Nee. Usun betara Brahma Wisnu.
0: Putu. Udah kita.
7: Betara Brahma Wisnu.
0: Usan, nggih, bawasan mangken ide betara Brahma Wisnu Wiswara.
7: Anyuti rupa tiga kali.
0: Unika nyuti rupa magentos warni punika ide sarang kali.
7: Matmahan kesira uiku iwanya.
0: Dados uiku. Jejaka pun ke ide teruna
7: betara Brahma maknamo empu tapo wangkeng
0: ide betara Brahma mau pesengan empu tapo wangkeng
7: betara Wisnu maknamo begawan lutatia
0: betara Wisnu mau pesengan begawan lutatia
7: Berjaga sira kalih
0: Kanton ida teruna-teruna sarang kalih
7: Mul maring Ambar kalih
0: Raris mekebar pun ke ida di ngambar
7: Tumurun maring negara
0: Tedun pun ke ring jagat galuh
7: Umamek Sri Batati Pati
0: Menyujur genah hinda Sri Batati Pati
7: Kojarakan Kaya nira dateng Saking Jamu warsa
0: Mendingan yang Sepengerawuh hinda ne Saking jagat jamu
7: Kakeng astina negara
0: Kakeng astina negara
7: Raya jana nira minta Mandala ri sri maharaja
0: Datu joni dene Nunas punika jagate Hida sri maharaja
7: Priya mitra ambak sri betati pati
0: Beh, penika raris Duka kayu neda ceri berarti pati
7: Dan sinu madohan ri setana nira
0: Tedon nida ring genah nida ni
7: Tiga Mangutus megawe Geraha nira
0: Digelis nida ngutus Mangna makarya
1: Seraman
0: Peseraman bangunan
7: Tan madohan ri kantani raja nira
0: Tendoh puni kering genah kerato ni de ni
7: Serang kali boleh mantan
1: Yeh, cik, cik, cik
0: Yeh
7: Yang kerema-kerema tu
0: Yeh, no
7: Ketarak
0: Ah, ketarak radio ni abu ke dokter tu Yeh
7: Semua galak wali yang tidak hati salah kali.
1: Yeah, palas.
0: Palas.
7: Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge.
1: Semua Pak Las.
0: Pak Las, mungkin. Kak Mangku gede kawi mungkin. Om, swastiastu.
1: Ya, sira niki.
0: Nggih, sampun ndang ngarani Om Swastiastu. Nah, wawan malih. Sanur, sanur. Kok blok? Polos.
1: Nggih, sira niki.
0: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu. Waduh, kaki yang serang gongka.
0: Nggih.
1: Nggih, Budayu.
5: Nggih, tuh, aduh, kaki yang kena pikena tuh kaki yang.
1: Nggih, astungkar.
5: Nggih, astungkar menang lantun kena sanggo griyo tuh nggih, serang gongka nggih.
0: Nggih, terus.
5: Nggih, kenten kidek tuh sane betian niki tuh ring adi parwo tuh, tapi wasan niki tuh ras teniko parwo tuh nggih.
1: Ye prastan.
5: Ye sampe beten tu jagi kawin mali bo senten manut nikin tiang tu kaki yang serang luka.
0: Terus.
5: Jagi kawin tu. Oh mawi gena mas tu nama si diam. Mangkanu ling mahorajo Yudhistira.
0: Kadia sapunike pengandikan itu sang Prabu Darmawangsa.
5: Mojar sang Arjuna riwang sanak nire
0: Raris ngandika ide sang Arjuna ring sameton ide ne makasami
5: risang bipraya nire maharaja Yudhistira anusupengales
0: inik Tatu Joni de sang Prabu Darmawangsa pacang masusupan punika ring alas.
5: Tekeng tu napi tekeng tu
0: atuh. Tekeng.
5: Ni, tekeng sang Drupadi.
0: Roh ring dia Drupadi.
5: Ngatung karut de siro kabe.
0: Punika raris ide. Setuju sarang sami nye.
5: Kapu pada ayun wano wangse.
0: Wano wase.
5: Wano wase.
0: Luaning sami mapi kayonan jagi masusupan pun kering ala ase.
5: Iya riku tesake tamak sup.
0: Tambesuk.
5: Tambisuk.
0: Ingere benyang pasemengan pisan punika.
5: Unda bine sekot sang pari kesit.
0: Reres ke abise keratu punika ide sang pari kesit.
5: Suamile ratu ringas tino pura.
0: Jagi ngentosin punika dados ratu iri kering jagat astina
5: sang yuyutsu kinon rumak sahu
0: rumak sahu deh sang yuyutsu kena kaya ngabih punika
5: muak begawan kerepe
0: sarengin antuk bagawan tanida ida bagawan kerepe
5: Nohar siro gumawo pitre tarpaneng.
0: Gumawo pitre tarpaneng ngelantur hari sida ngewentanan sana ke bawah pitre tarpaneng.
5: Dua milo makan kita tu atuh.
0: Nih dua milo makan.
5: Nih dua milo makan sang watek yadu.
0: Pacang melebonang punika pare pare yadune make sami
5: mawek tu

0: yang tu iki wentan atu kakiang mali jebos budal waspada serenggungka turing margi atu alonaton ni wentan bu ayam seri merdo serang bapak guru stamo wentan ngemiang Sri Agung kali serenggungka raya stamo ngeranying atu ingi atu galah katu runtap titian atu pramo santi om santi santi santi om
1: ingi iki tugak je kan hari balik kedek je.
2: Kang Yang
1: niki ye, nawakan niki doanin tugak bisa niki galah he, ampura niki tan presiden malih ngelanturan pun niki.
2: Wentan galah malih.
1: Wentan galah malih, betung rahina. Ingir hati udah dani pamirsa sarang sami doanin kebanda untuk galah pun niki, rawih niki di tiang nyarengin, ngenter acara duwe kirang langkung untuk di tiang ngenter di tiang nunas pengampura puniki untuk punika sinep di tiang untuk aturan para mo santi om santi santi santi om.

0: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
1: Mana airnya, Pak? Mana?

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raglan Rai para pemirsa, sane kadun bergabung ring perempat Suara Budaya Bali, kandun Dede Mahendra nyarayan para pemirsa kan terus puput gelah dulu ini jam roras wengi mali jepos. Lanturan ditiang untuk ngaturang siaran legenda, sane ngambil judul Legenda Penjina Ikan.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari, lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi, heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi, aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya, sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat. Dan setiap pagi sebelum matahari terbit, mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi, para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari, agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ya. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah di daerah lain Rai berapa miarsa sana kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali dimugi kandun pengen di yang stada kena ngeh di Mahendra sana makin jagi nyarengin para pemirsa ring siaran kelangwan untuk ngaturan teman-teman pa Bali tembang dumun jagi katur saking yes Bali saya

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sebenarnya di daerah kalian Rai, berapa miarsa sana kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali kandun keserangin Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ring galah mengini mangkin ring di tiang aturan siaran kelangwan aturan teman-teman Pak Bali sang di tiang Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu,
0: Rahajang, Rahajang. Beli lebih semangat gede nge kok kenten niki lesu sekali.
1: Begadang kan gede dede.
0: Ah, yang semangat nah, mana jelas suaranya nge.
1: Ya mood nge.
0: Napi.
1: Semprong mau prada nge.
0: Itu semprong mau prada nge.
1: Buat BBB, rajang tugas, semua.
0: Miring.
1: Santi,
0: sing semua, niki sampun bergabung ayo semetan yang lebih semangat nyarangin Dede Mahendra ring pro 4 suara budaya Bali beli komang sipa suk semua sampun bergabung selamat malam
2: Dede
0: ya.
2: Bu Eka Sempidi niki.
0: Bu Eka ring Sempidi.
2: Nggih.
0: Nah, niki wau semangat.
2: Mendadak semangat ya, harus semangat.
0: Iya dong, Mang da nular nggih.
2: Ya nular rebuhne kengke carane dede.
0: Napi?
2: Nular rebuhne.
0: Harus tetap monitor di perempat suara budaya Bali.
2: Dede
0: nuna sembang
2: dede.
0: Terus nak teman
2: apa? Caplok meong.
0: Caplok meong.
2: Ye, bagus dirasa.
0: Oke, sampun sukses. Eh,
2: gitu semua dede, rajang tugas, semangat.
0: Ampura dumun mang sipa wau napi jange. Mungkin kari ingat nge?
2: Mang sipa, semprong mau prada.
0: Oh iya, semprong mau prada. Karena lesu wau niki kurang semangat penyiar banget nge suk semua.
2: Santi om.
0: Ade suk semua Bu Eka sampun membantu niki. Oke, pokoknya semangat niki semeton nge mang neten kiap niki penyiar ring studio kanti lupa lah. Pengarsan saking beli mang sipa wau. Om Swastiastu selamat. Oi, sampun mulai kumat niki nggih. Ngiring rak wau anang malih, rakaran rai para pemirsa sampun ditiang sane jagi bergabung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rajang bang dede.
0: Nah, niki semangatnya kan becik. Om Swastiastu, ditiang mang sipa nggih. Nek yang gianyar nggih.
2: Anu,
0: papa kencengin
2: deh
0: paman
2: sipa.
0: Kia penyiar.
2: Tapi kata dede.
0: Mungkin di tiang kena.
2: Untuk kena lantur nge.
0: Mau
2: kata nih ampun sarang.
0: Nge, ampun akeh niki. Ngasang temang dulu sama kata.
2: Nge, majang reng. Batu nindi nyare semua batu nindi. Nyetok taler.
0: Yeah.
2: Mah Indira pun api nih mah.
0: Duh mau gini kenak nge Mah Indira. Suwi niki tenang nomor suwa niki. Gelis kenak mah, mah cantik.
2: Nge, benten ini Ayuna, Pak Depi, BKBB, Bekas Sempidi, ampun munga. Butuh kembali wo, menapi kata butuh, mana kena butuh. Marani, kak pedas ni kenyarai, semua kak pedas, kak siato, semua punya manasi. Enten Pak De Gunawan, Pak De Japun, yang Kirana, yang Kesawa, enten Bu Janura, semua Bu Janura. Keran, udah Egi, Pak Yanar butut mancung, kita terang sami dede.
0: Inge.
2: Nih, mondo sareng sami kena rajeng. Niki man pandu ereng se semua man pandu munga mele bae. Se semua dede ando galak. Ini mau pamit om sati om.
0: Inge suk semua sampun bergabung niki nini Ita. Rekalan rai sane kandun ngarengi dede ring perempat suara budaya Bali kandun suput galah durine meli jebos niki jagi ring di tiang. Jam solas, elingan ring session kaping kali kita bernostalgia. Terus demun biar siang sedang macam lintang.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raglan Rai para pemirsa sebenarnya di dian sedang kedengar dengan Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Sana wawu sampun katur temang. Eh Mwali, sang Radi di ring 223361. Selamat malam, halo. Halo.
1: Sastiastu.
0: Yeah.
1: Dede.
0: Yeah, Dede. Dede. Tumben,
1: tiang
0: naik. Yeah. Jero Susi.
1: Yeah,
0: pun api kakrenik. Kenak.
1: Cuaca
0: cerah.
1: Oh, enggak. Jelas kembang itu.
0: Kembang napi.
1: Layang-layang ampun.
0: Wau usah niki, wau geus wirata mah tembang sene tiasa numun.
1: Nggih pun. Kalau
0: anak kunaku tiok-tieng nonton
1: tuh.
0: Tiok-tieng,
1: okay. Salam-salam, kakak.
0: Ledangan dumun pun polih megatre, sampun polih ngarsan temang, sampun ang megatre malih, nge?
1: Oh, sampun. Siksema beli tete.
0: Siksema mau malih. Siksema jero susi ring seputaran Seroka dan Bangli. Mulai sigi penelpon dumun, kangkateng kalah megatre. Ring, wawanang male, ring 223361. Ngeh, majang ring sementara di tiang, sahabat budaya, senekan dan bergabung niki, rahajang yang rahina suci, sane jagi rauh niki ngeh, rahina suci galungan, langkuningan tumpak dumun niki, sane jagi rauh, ring male kalih rahina ngeh. Om Swastiastu, selamat malam. Ngiring, sira wawu nika. Silakan dicoba-coba malih semeton. Inge sampun, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Yeah.
2: Bagus.
0: Tiang. Kak Eka, kangkat kalah Megatra dumun Kak Eka.
2: Jam nunak kembangnya.
0: Megatra kangkat dumun Megatra.
2: Oh kencan.
0: Uh-huh.
2: Pak Yanardo, Bukutu Keboiwo, Jemali Bu Eka Bebe, Nini Mika, Nini Ago, Jiro Mangku Sudani.
0: Yeah.
2: Ampun kencan Gusti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Wayan Soartini, Jema, Bu Lokartiase, ampun kencan Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Wirko, Pak Ketut Nugrayo, ini kita cerang sami BDD. Nang nukena rahayu BDD rajang tugas.
0: Kak kami santi santi santi. Iye, rengan rai berapa miarse? Dede mulai jebos mulai jagi sang radit yang galah dulu ini ring dan telepon 223361. Seni makin lurus nemun piarse yang seni baca lintang.
3: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: Raglan Rai Prabu Miar Sesmeton Senegado Nyerengnya Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Ring Session Keping Kalih Mangkin Iki Ngiring Bernostalgia Ngeh Sang Radi Dianggalah Dua Ini Ring Lain Telepon 223361 Sahabat Budaya Sani Jagi Ngarsan Tembang Telih Jebos Dados Ngeh Kemon Kita Bernostalgia Dumun Bercerita seputaran kenangan-kenangan yang memang pernah dialami gendan nggih. Pasikane nih setiap orang gendan iki mempunyai kenangan-kenangan baik nika kenangan manis, kenangan pahit. Nah, pasti ke sampun medui nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja PSD.
0: Aduh. Suwe niki nantan.
1: Dembe
0: niki aja nge.
1: Iya. Suwe saya. Saya nantan tetap monitor Pak Dede.
0: Oke nantan. Gak terus nak.
1: Ngeranjingnya kayak mewah.
0: Mewah.
1: Iya.
0: Padat padat niki lalu lintasnya di udara.
1: Mandara tapo padat tapo kata tangan.
0: Terus je, terus je.
1: Iya, kalau kian seni nih kan,
0: yeah.
1: Kelas 2 SR nih kok, Wentan kentan lah, dia nakal, kan? Bilang Wentan nak maksa kentan, sepeda, cuma dia pun sepeda nah, kira olah nih kok di jabo kentan, nih kok, melajah mau sepeda nih kok kentan, terus jalan keliling lah, kian bapak blur, kentan, malah kita binyangnya malah kita sepeda malah gemaknya kita yang ketiga yang gua lagi kita sepeda tertidur nanti kok gemaknya yang kita nggak bisa pada
0: sepeda torpedo nih rim belakang nih rim bawah nih kita torpedo nih
1: bawah nih kok yang nawang sepeda tentang ngerti jadi dijarin betul tadi kata siapa mau palu di padang nih kau kelihatan bisa kentan nih kau ada kelihatan nawang nih kau banyaknya biasa sih kita kalau bisa negang kentan dengan dadan kentan tiangnya
0: ada
1: bos kentan dok lah sepedo kan tidak Kentan dosen, kentan dikira luar nak nangkil, kentan ke Bandung kan bawa nikel, kentan sepeda motor kan.
0: Kentan
1: jauh, kentan sepeda ni di jambo kan. Tegok pun dia jebak kan.
0: Sing paling nak ngali sepeda ni ke Aji.
1: Apa saya punya kalau kau tu diajar tu jangan dana ada tu tak bisa sepeda.
0: Terus ketemu sepeda torpedo pun api.
1: Apa dia mau palu di pagar nanti tambah kuang tu. Dijerem mereka. Ya untung itu pagar nenek.
0: Sangkalan tiang tertawa, Aji. Sangkal tiang tertawa karena tiang yang pernah seperti ini kau. Kanti longgar pun nak kanti.
1: Ya kanti coba. Ya, kadang bejar kan?
0: Gee.
1: Sepedo.
0: Aha.
1: Wenda tak apa gedebat ni kan? Atau magang ke kendan ke pasar kan? Kan gedebat kan ni kendan. Mendakai jarak kendan. Tapi itu sepeda dia nak lera buat se gedebat ni ke?
0: Nee.
1: Cenak nak kendahai. Kek cara gedebat ni kan? Jom wijab dah marjang mulai jom berjalan. Jalan naik, toplok dia dengan bubuk lah ni kan. Berjemur ni, kita kan dia akan jatuhkan negara kata. Belum kata, jalan dia akan kena tu kata. Kita kan dia akan kena. Kencen pun kata lah. Ini kan
0: Ngiring.
1: Selamat santi, om santi hati. Sajak, bersakra malam lagi.
0: Ngiring, semua jiuban. Nah, ini kiring hubut nih ceritanya sama niki sarang di tiang nah neng dumun Mika dan meduwe sepeda, teman-teman sudah punya sepeda, terpaksa sepeda timpal jemaah. Pas jalan ngerejeng sinta uang rim nih. Ede sampai kles nih ke garpu nih. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Malam.
0: Tiang.
2: Penapi katre BPD.
0: Enak nini Agus penapi.
2: Yang pacar masih kerjaan BPD.
0: Nggih penapi.
2: Nggak nakal tiang kan kini. Tiang kan nurin ngangon. Terus tiang nyemak sepeda. Terus sepeda mani lengkong ban tiang-tiang nih. Waktu itu kan sepeda lu becek-becek-becek kita tomplok tiang kan ke tembok atlas yang berat. Waktunya ban muruk tenyak biang sepeda
0: dan ye pun apiang.
2: Napiang meni kena hadot keten. Aduh menguing sini.
0: Tan menguing nih kan. Aman.
2: Ini to kan tak bide
0: bide. Inge sik semua.
2: Nak negak sepeda. Sepeda personal lang ni to bide bide.
0: Ye uning.
2: Kata nak potap tap tap tap tap. Teman yang ini lah tapi kan bani negaan. Mutar kan bani kentan nak rago kentan ya kan bani negak di kentan sadar tadi kentan
0: ingge sik semua dumun ini Agus nge ngiring ingge sehat selalu nini Agus ring seputaran mengui sanawahu sampun bergabung nge ring pro 4 suara budaya Bali rakalan rai sana makin terus mun piar siang sini pacang lintang
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk

0: Raglan Rai para pemirsa semudah di dia sanekan nyerangin dedering perempat suara budaya Bali sering makin wali sang rada dia. Selamat malam. Halo. Ireng Hawanang malih nggih. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Nggih. Selamat malam.
1: Nggih, selamat malam Mawali. Tiang pernah lot niki beli dede.
0: Madun indi.
1: Nggih. Dede.
0: Ya.
1: Tiang wenten pengalaman niki.
0: Terus nak.
1: Tahun 73. Nggih.
0: Tiang
1: umur niki kari 13 tahun. Wow, kelas dulu SSB dia. Ampun genten, tiang putus sekolah, tiang ngandiannya munuh kecari aja orang tua tiangnya genten. Ampun genten, ngwenten terus lemah. Nih kok gede deh. Sekitar ya jam dulu, ya.
0: Jam ngat lu udah lemah nih kini.
1: Iya, ya udah lemah nih kok nih. Kan biasa nak berangkat nih ke munuh tiang nak joh-joh tiang munuh ke napi adanya ke pangkung tiba ngauhan niki di jalan ngauhan nih blood pejatian niko genten ampun genten terus lemah niko rame nih nggak tiang genten nak menjalan genten
0: munuh
1: nak menjalan ngasal niko nak ngasal wastana riki ladnya tiang kan kari seni munuh deh. Ampun genten dundun tiang memek tiangnya memek berame saja di lebuh mana tau nak subuh mau jalan gitu menggerudugan memek tiang bangun masih genten ampun genten bekalin tiang nasi gen gitu seuber tiang berede ada jek nak uyut nih kau uber tiang terus ten teken tuh benti yang uber genten tapi rame kan di depan tiangnya genten ampun genten nanti
0: abang niko kan penerangan genten
1: ten terus niko tuh genten penerangan niko nak di jalan sawah niko tapi jalan gede lintasin mobil genten yang di lemah kan tuh genten mobil nawak niko nah, jarang genten mobil ten nih ampun genten sampai di lokasi di tiang nutup niko cek ten wenten no anak kok beli dede niko ampun makin ten wenten balik tajuk niko di pertigaan ya wastana niko di pengkung tibah niko ngetekelin kangin ngetekelin di beraban niko ane tekelin kaler kejatean genten di rumahnya nenek Ita niko genten ane ke Kledlakun niko pantai sampun lantas ke sawah genten ampun genten deket yang riko jek sumang mang bide deh aruh negak yang di balai tajuk niko jek jering-jering belum kalongan tiangnya iya ratu gitu tiang jek ten wenten sirau jek sepi-sepi mamang
0: napi ya nih kong
1: kong pedenungin petian harus tercicah dia saja macam tiangnya ampun megah kan tiang sampai semangan kira-kira jam 6 nih kok jam 6 tengah pitu yang cermangkin nih kok jam tengah pitu wow ada santeko kenten nak lingsir-lingsir nih kok nak kelihatan aja tiang kenten
0: iya
1: Iya tuh Niko pengalaman tiang berede.
0: Iya Niki horor Niki nge.
1: Niko minaban tiang lecet terenten siro apa sepi saja nenten. Niko jadi uber tiang Niko dari rumah.
0: Untung dan ketemu Niko yang margi nge.
1: Niko pun nak karena kenten dengan satu jalur kenten.
0: Iya.
1: Dan Niko jadi dengan pun semangat yang uber jeten ketemu niko kalau nak melayu basahan tiang uber niko jeten wenten ketemu tiang itu
0: nge
1: niko kan beli dede nge niko pengalaman
0: luar biasa sekali pengalaman ruin nge
1: niko sampun nge tiang anu niki nuna segala Megatron ring beli dede, rahajeng-rahajeng mulai jubos budal, lalon-lalon ring marginye,
0: sama-sama
1: dengan keluarga.
0: Gitu
1: kan beli dede.
0: Rahayu, Mbak.
1: Santi,
0: Om. Mbak Tunindi, sanwenten ring seputaran Tabanan. Ye. Om Swastiastu, rahajeng. Halo. Ngiring awa anang wali. Ngiring 223361 majang ring para pemirsa sementara di tiang senang jagi bergabung durisang kita bernostalgia kan terus puput galah durinya mulai jebos jam solah sungi Mbah Tunindi. Nah sirah malih niki medui pengalaman horor seperti Mbah Tunindi. Nah untung niki tan ketemu nge. Karena jam-jam 3 nih ke ya masih suasananya agak apa ya, memang kantun suasana ten becek nih ke nge, kecuali jam 4 jam 5 nih ke wawu. Om Swastiastu, selamat malam. Halo
1: Swastiastu, Raja Wongi Dede.
0: Rahajang
1: Weka malih niki
0: ya. Weka, ring sempidi terus ibu.
1: Niki maksud urusan horor.
0: Yang itu nih. Terus nah.
1: Ada niki kan pasar. Aja ukur aja dagang.
0: Napi?
1: Ibu, kalau niki hari tanggal nih. Aduh. Yang dibilang.
0: Kurang jelas niki suaranya.
1: Ya,
0: rauh ring pasar.
1: Iya, kan ubar aja dagangin, Rike.
0: Iya.
1: Ibu-ibu, ibu nganggah nih. Selamat banget dia jarang nganggah.
0: Iya, terus?
1: Nah, ampun ya, biasanya pasar maka gini, bedik-bedik, sehingga akeh.
0: Iya.
1: Tapi wastana nih, ke. Angin apisan-apisan, kayaknya.
0: Iya.
1: Gak dibilangin nganggah ya.
0: Terus?
1: Kan ngejar tadi nih kok iraga sih gak ada merasa nganggah orang nganggah. Ngejar dia yang tadi. Kok nganggah di jalan yang tipis kan nih. Untung lah orang yang nganggah nih kok datang tadi.
0: Kok nyak kebetulan nih kan nih.
1: Masih barak mau aneh. Agak, sorry bu. Yang ngurahi. Benyang. Lekaan
0: muane
1: bu.
0: Nggih kok
1: ngapa jinah ke pasar siang orang bu nganggah gitu dia. Jangan nukun melibe buang jangan dede. Ada kampung apa nanti kita dede uber dagang dede.
0: Ten mungkin salah lihat nih kange.
1: Minat patah ya nang muka.
0: Patah minat mukanya nih ke.
1: Aduh, pengalaman lucu dede.
0: Iya, pasti keliru dagang nih kan.
1: Dede. Enggak ada dede.
0: Ngiring.
1: Om Santi.
0: Om, kok bisa seperti ini kan? Aduh, ngiring, selamat malam. Kira niki dados kelebat mekebit niki durus nah sane tiosan malih sang dari tiang ring 223361 sane medui kenangan bernostalgia. Halo
2: Om Swastiastu Dede.
0: Ya Om Swastiastu,
2: cuaca ring terlalang cerah.
0: Pak Pandi durus.
2: Pandi ngabo pun presiden nyerang Dede. Tapi ini kira nostalgia begini.
0: Nih,
2: nostalgia dia nak siap pengalaman di radio kan dah.
0: Kenapa yang?
2: Wah, zaman dulu niki, bedek mungkin karyalit nabi yang zaman telefon umum dereng bentar.
0: Durung lahir, oh dari telefon umum karyalit.
2: Nih, yang telefon umum berana, melilan ngobrol telefon umum. Cekat ya, lapi yang mana
0: orang mau keluar. Zaman telepon umum kan zaman satus nih kak.
2: Satus sekat, entar dekat tempat dekat ya. Ngeet ya pikirin terlalang terus lemah aja empat yang pun ngajar dan acara di radio radio Pisago jam empat yang ngajar ke ceking ada ke punggung ada pagi kok
0: oh di ceking
2: ya ceking terlalang wenten tumun ke rumah-rumah dia masuk
0: iya iya iya
2: mereka dia ngobrol ke punggung mereka dia di ceking asepung dia dekat ngangsut sing foto yang punya ben live yang lecet punggung nasi enggak. Jak lain,
0: ke pun mohon dapat dekat dari ni. Nge, karena jarang sahaja ada WP, mungkin kan jak aloh aloh kan.
2: Itu tu pengalaman dari penyiar pidan ke wah ni dari dari.
0: Nge.
2: Ampun kenapa lain kena siang, lap jangan langsung, kocok kocok kocok kriok tu, biu perlu kamu lu. Ternyata itu keuntung nah. Kita nyumin dia ngasuknya
0: pasal.
2: Jangan jangan oner. Dan kodoh, mana tidak akan kenyidang orang air sendiri.
0: Memang
2: terkesan.
0: Terkesan sekali nih Kang E.
2: Dan yang sedulung nih kod, sedulung itu telepon yang kantor yang dikirkan sendiri, kartu pos ya
0: Kak. Iya, iya, iya.
2: Mas yang kartu pos yang kedor pos itu sendiri. Karena bentuk masih, bahwa dia mulai nih kok. Cuma tulis-tulis dia langsung di perangku, gitu. Di jalan kan bentuk. Kuning beli kotak surat itu.
0: Nih.
2: Kuning.
0: Kotak surat. Nih nih nih nih.
2: Kuning.
0: Kuning.
2: Ijo aja pak tuan makin kotak surat ni kan. Kau lempung yang kartu pos atau amplop dan pun mau terangkung. Banyak mana mendan mana petugas pos itu buka. Pak tuan ke kantor kan kirim ke studio mana way.
0: Nih.
2: Dia lari. Dia waktu itu lari ring. Entah orang jalan lati berde.
0: Ngeh orang jalan lati.
2: Jalan lati empat bulan itu nomornya ingat yang kali ini kok. Ampun napa tu kan kendaraan mereka kan puasa. Yang kan menetor cuma di radio. Menetor apa ni suratnya sudah nyampe di studio. Ah mereka tu kan ampun di mana sih kan? Dengan kau membaca betul dia ni macam mana membaca? Ya mana lah radio pengguan-guan baco mana lah malu baco
0: karena memiliki kepuasan tersendiri ini Kang E
2: ngiluan puasa kerjanya kan lain berdiri aluh tuh
0: kerjanya
2: kita ngotojak penyiar langsung
0: iya yang dumun agak sulit nih Kang
2: maka itu orang beli dia ngotoh di radio kebat doang yang numpang oli di tergelalang maya satus ampun kerdi renang dereng mencan waktu bulan itu
0: meninggal
2: bulan dereng itu jangan ampun itu lalu yang sudah di pesan gua maksudnya jalan klausi kan ada yang tidak tahu balau-balau itu lebih gede
0: napi
2: tidak tahu balau-balau dan
0: napi nih kah
2: boleh nyelang kui lagu ngorto gitu
0: oh
2: ngoleng-ngoleng cuma tuan
0: oh iya iya iya iya
2: karena pidato balo-balo gitu dia ngejar berwahi lemi ngulih-ngulih ke petona tapi aku langsung kepuas jadi ada kepuas dia kan numpang nih kalau lebih kenang kalau menuju ke Jamada BMO merodot dulu gitu deh
0: jaman tiang tenan naik BMO merodot dulu nih tapi pernah melihat kan dan
2: jadi teman-teman makapluk itu kerja anak lain begitu hahaha itu jadi
0: nge
2: boleh numpang demo enggak nih kok pokoknya pegawai ya oke ya numpang demo gitu deh
0: oke entan
2: nih yang dulu numpang demo itu udah pun nanti mana madu oleh pegawainya hahaha gak ada berapa dateng
0: nge
2: makapluk itu begitu tuh makapluk itu udah ini ya demo udah nekat jarak senang kiri itu tuh mana dia jangan bingung lagi kepada bu jangan sih uang untuk bodoh kan bu cuma nanti kadang-kadang
0: ya artinya masih terngiang nih kekenangan nih ke Pak Pandinge
2: tapi kewan itu depan hati ya begini
0: artinya kenangan nih ke masih diingatkan terus makin
2: satu kali saja kadang beli telepon ke studio mengatur ya
0: mana
2: itu air tak. Lepas ya,
0: gitu Oke, terima kasih Pak Pandi.
2: Amun
0: itu penyang-penyang
2: ya
0: Pak. Pokoknya tiang pingin karena Pak Pandi ini kan penggemar radio, mungkin perlu juga tiang mengetahui bagaimana. Tiang kan di zaman sambung digital, zaman kaset piringan ika tiang tenuning, tetapi alatnya ika masih wenten ring kantor.
2: Kari,
0: tayang. Yang pernah diceritakan nih ke yen kelmuter lagu tuh harus ada ngadeng sana. Ngiru tengganggu tangan kau nih ke?
2: Tepuk yang melinar ke piring dulu mesti jauh.
0: Gitu. Nih ke ampun. Sing semua dengan Pak Pandeng nih.
2: Iya, sup semua beda
0: nih. Piring.
2: Teman-teman
0: kami salam mengar arwis entah. Pak ngabung menikah dulu. Nah, kari benyang. Benyang mang do
2: wenten galah maling. Nih. Ani mau piring.
0: Nggih. Kenangan Pak Pandi niki, Pak Pandi beruntung boleh nyingakin tapi wastane situasi pada waktu siaran zaman dulu nggih. Yen tiang wau di zaman digital sudah ngangin komputer. Sistemnya dulu ngangen Winem, kantun mungkin sudah berganti ngangen Aircase. Nah, niki keren, sudah mungkin niki gampang penyiarnya mengoperasionalkan alat-alat sedewenten ring studio, nih. Yang dulu nike satu ruangan nike harus ada 3 orang. Nah, sana nenek ngangkat telepon tios. Sane mengarahkan siaran ke tios, penyiarnya juga harus fokus untuk siaran ke manten. Nah, yang mungkin sampun bisa diminimalisir, nah mungkin penyiarnya single operation, nah, bekerja sendiri karena pekerjaan nike bisa diambil. Kalau dulu sulit nih kange. Semua Pak Pandi. Sani mangkin terus dumun biar saya sani pacang lintang.
3: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rekelan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Raglan dari Prabu Miarsa sebentar di dia seneng ada nyarang Dede ring perempat suara budaya Bali seneng wawu sampun atau rendi tiang tembang nyarangin Prabu Miarsa sahabat budaya ring ambare ada tembang seneng sampun katur wawu dumugi ya presiden menghibur para pemirsa ring alah wingi mangkin iring di tiang ring siaran iring di tiang ring siaran kelanguan ring sesian kaping kali untuk ngaturang tembang-tembang pengkali kita bernostalgia nggih. Menawi itu enten niki malih sane jagi bergabung sudah di tiang buka ring line telepon 223361 kemau niki ledangan pisan galah duene mepet niki nggih. Aha mungkin kangkat galah megatre durusang.

Ingin reklan rai berapa miarse sahabat budaya sering ada nyerangin dede ring galah mengini mangkin dede blok kemana niki teleponnya ngeh riandokan sampun telas salah niki galah nyane malih pisan dede yang aturan suksema majang ring berapa miarse sahabat budaya sani sampun nyerangin dede menawite sani nenten presiden mungah kenden niki dumugi benyang wenden galah presiden nyarangin ring ambare dewan yang kirana suksemo niki dewa jimanya ring bangli suksemo sampun bergabung tetap monitor ring perempat suara budaya Bali hari dinamika ring kelungkung suksemo sampun bergabung taler nge pamirsa tidak nusumo pamit suksemo sarang sami antuk ratiannya ne pina kewasanan ngatur acara puniki bubudang didiang antuk pramo santi om santi santi santi om.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sono di diarang kalian rai, berapa miarse sana kata nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Jagi kalian durang antuk aturang rahino latri, apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Jagi katur sendera tari kolosal, wijaya kesumu amarte. Baga kapeng tiga, sana makin durus tumun piarse yang sana pacang lintang.
4: Rakelan rai, sana arse tatas unding piala dunia. Sampunang mereka merikingi, piar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sani Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sani ngegolin kemanten, rekelan rai taler presiden miar sayang cerita unik, utawi Sani Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sani kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabrang rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia kali

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ipomo di Maya Pandau buka Jani, dewan ini nanggung jawab. Jani ke dewa tebedun ke jagade. Awat Tara Wisnu gelaran Dumpas Ani Madan Malau Papo Degak Lekoh di jagad Mogi-mogi sida sida bani dewa singge aradu karadu bataro menawi pemargin titiang sani dungun singsal inge sani mangkin titiang jaga nagingin kayun singge bataro tebedon merika kemaya padau karadu inge durusang melinge puputan bebawa senyaran dulu
2: untuk menyelamatkan bumi dari keangkara murkaan Boma yang Siwa mengutus Dewa Wisnu turun ke Mayapada menenteramkan keadaan, memuliakan kebenaran, dan menegakkan keadilan.
1: Puan tiadir sampun si depas jati kanang mari bertanding suar geluku jari tiadir.

0: Mimitanian, Yaya Deki, Mengawan Petunggilan, Sri Permana Bayu, Sabdu Ketekan Hidup.
1: Alkisah di sebuah

Namun di balik kenyamanan dan ketenteraman itu tersembunyi kepiluan dan keperihan sanubari, yaitu nestapa yang tersiksa dari Dewi Adnyawati yang disekap di tempat terpencil ini. Dewi Adnyawati dikurung dan disekap karena tak bersedia diperistri oleh Bomantara. Dan para dayang ditugaskan Bomantara untuk mengawal sang

0: namun nyawa tidak peduli dan tak sudi menjadi pemuas nafsu penguasa jalim Bomantara.
1: Arisa pemikir yang watak yang paling waru pindah ke jarak ke nira-sira sang bomo ngantian suk sekel karamanir bersama sampun suwi

我算我我眼目了三卡能个大哎呦你的我安眼的天啊比的天是满屋给完成稳当不能拿的天的安安的我

dini di kumi ni. Orang beli sanggup belakar ngaliangi dewo bukanya ni. Dewo sanggomo. Yen bersih daya angi dewo ngerarakan titi yang dari mau tamu. Super aboni lo tamu. Ritat kalau puniko titi yang jaga ngiringan. Kayun idewo ni. Pinako angin idewo rabi sekian titi yang ngiring. Wah. Ngalih de dari ada duo elah de jada duo siwi bomo nyidang ngalih de dari kewalu adi anto sama luna beli lakar ngalih ni dewo muladi ngalih pengabden ni dewo ni wah enak enak enak anta kerja di kisir sang bomo hey. Wadakin baliware man man yadi hey. Waduh enak barangke.

Baratu, Baratu tu agung sesunan di tiang pelukuh toko dewa. Nenten berusi dayang di tiang memani dayari. Tanpa samandanu, sang sambo pianak iker senoni melahibani dayari Baratu tu agung. Wantianu mengenangan karamani lo sambo muangereng satu orang watakin waduani lo senayu. Wah, pantas ngeman anak lu kau bersih kewah cair raksasa berkeyak. Wah, yang makan enak. Bupareng mulati ringeni umwasir sang samu. Kalau bukan, bukan.

0: tersebutlah kehidupan yang kertara harja di pedesaan kerajaan Dwarawati.
1: Tuh nampak kukul pulas dan pok hawa nanti. Enak ya sana.
2: Antum kesarang.
3: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Man, Mese,
1: Dali da dong caklum, awalong mong gigi kate man siote.
2: Ipiane usah mirip lo.
1: Mese lamun sandole.
2: Halo, ngipiang nak jeket dong. Ye, dah dong bakat di mana dong? Ye, di tuh ya di tuh eh. Iya dong. Le, dah dong. Ye, ye, ipiang pai nak ini. Cai aja kau magelut. Po aja kaden ada. Ye, cikeng kene. Ayang kiat magelut. Ulas bene. Asik nepuk ujan.

Tiga nih. Nih. Ya. Yeah. Yes. Aruh demen ati. Nu masih ingat masa lalu. Gila kui lo. Ila masih mai lo. Iya, lo masih mai. Dah sana sering mai. Demen natin beli apa? Nu beli ingat masa lalu, masa nu umur 3 tahun, 4 tahun. Beli aja lo kadang melalung pidan masa dulu tuh. Nu beli ingat kan pingat adi ya, dibongkol jet adi misi pingat. Jadi kini geden jet itu, tuh geden jet ya, makita nyaplok jet ya. Men yang kini geden jet adi nih, mungkin dia geden tompel ya. Dong dewa cek beli makan orang beli yang kene gumi maju cek kangen makau satu lan jani mapi dadap kengken ragone dadi panjat di penepi siring panghidang ragone ini masih mang contoh tak yang mau berayau nah kita bela lalan main lah main

0: hingga kiblat harmoni yang dijunjung menuju kedamaian jagat kita.
1: Nah, nenek ale tong osale yen ku dagang ni oh soroh-soroh buah. Pangageng ale tongos oh pakengken ibi buahane ragu menadah.
2: Nih, Len.
1: Duh. Be dagang basi lo melo menadah lo. Ah, adap basi kena tu. Jak gemuh asane bumi.

0: ne ora ku sepanem sepanem meninggal dia sepanem abang iki nipun medapinan medang iki cepeninggalan dia kena ada dengan deng nak kena megai nak kena mebi ale-ale tomos ale tomos
1: sang sinangguh yang muni ware angun cara keni kanang jopo mantere ye dayatnya juga kang ginelaragan uang bajraksana makhdiksana matamraksana sarirana miswar perkerti dewa mum sarwa satawin sanam bi gemah ripah lo inawe asing sinanur muku asing sinuku murah gitu pedagang dibucu petani pi mau garap mau kejang subuhnya kerepok-pok ini hari wawu samangkane hari sedap wadwa bersama iya tuanu ingkini angingkinan kegawin ini warabduh koramani.

ngersi. Didiang puniki sang bomo. Rauh meriki metaken ringi ratu. Napi kiratu mangin. Ipun sang sambo. Praknak iker senone. Ngemelaiban ngemandung. Calon raben diangi dia hat nyewati. Aduh, yeh, Dewo sang bomo, dan mau balik petakian di Dewo, sang samo ngemelaiban calon raben di Dewo, di tiang sampun uning, baru banyak-banyak pun pisiringi makar sami sampun uning. Dia atnya wadi namulo tetakun ilo sang samo dan idewo medrewe calon rabi dan ingin membanding idewo membawas. Aduh, antian membedo keramani nersa. Dungni biang keladi ini membukti suboi samo ngemlai bang dia hanya nawati nu masih atnya wadi orang kegelar sebegegit. Nagih kewuk dini penepi sirengi. Nagih lakar ngematiang mekejak waduwa ni. Oh, sampunang sampubak. Yan mangkini waduwa selera. Pejahkan waduwa serayu wuk wuk. Pas

yang mangkana enak gelis-gelis ular tiring ni unwan sirir sang sama anceng manung keramannya dia hanya wati weh yang mangkana lu manis-manis weh usir ya usir.

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

Tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa, dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangi, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti.

Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriat. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh. Selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, pulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air dan sebuah patme dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek tale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

Kerajaan Dwarawati dipimpin oleh Prabu Kresna yang arif bijaksana. Prabu Kresna adalah raja arif yang welas asih dan terbuka terhadap aspirasi rakyat. Prabu Kresna adalah raja bijaksana dalam menegakkan keadilan pada rakyatnya.

0: ori usau usau mangkade.
1: Kapak mari wanta ninpo tangkilan aku.
0: Siro, sang para buker seneng.

Udo, Dewa, Dewa, Prabu Kresna, puking adike. Enak, pada wijilakan kanang penantua, rikala hinganika nginkinakan kanang peparu menagung. Umatur keramani resang Arjuna, singa. Aingi, aratu, aratu beli agung. Modaking sekadi pawacana ni beli sang balu dewa. Napi kehawe dengan naki buku beli. Nauhan parpanyak bau dana manteri sami. Dalar, semeton saking penawa dalar rauh beriki. Menawi kewenten sani bawasan beli. Sani mulus sangkaning. Rauh kenikai kadi mangkin mangdesi deo.

believe somebody they will. Modakin sekadi pawucanan belini. Awining sekadi titiang nauhkan paru panyake sami mangdeside sarang iri-kiring petangkilan. Yen inek ngemau seng jaga datan malih. Dua neng sampun rumah sewantuk titiang ngopi dap-dap sami kewanten. Titiang rumah sebingung kati mangkit. Ri, kowenten neng sampun.

yang sakit hati ngaineng uru-aru awinan didiang taler sampun mutus ijening sang samo medetilik sampun api minapeng didiang kewentan ngipun ijening hari wawu samangkane kerenge dua sire sang Bihmo Sena singgir. Sang Kresna nu masih ke Dharma niki Sang Bli subuh mau bukti anaknya teka mai ngainan gumi uwok ngai huru haro ngainan kesakitan nu Bli nyanto sang ini nyanto sang itu jak geras-gerasan lawan yo ibu mu wira Gatot Jatjo juga lu wira matur kaya mangki cikir ingani kehuwa Prabu ampura yaya diki wira Gatot Gajo wani langi yuhu matur ijeng ingani ke bang yang kadidit yang nyarangan Cokor Dewa rikiring Nator Purini miraki kewetan yang sang bomo nguru gado berihakan yaya diki sang Gatot Gajo ngarepakan keutaman siro sang bomo maring di ring akase mari wentan yang perwitali iya diki sang Gatot Gajo sama Papua ya kayu manggi ridat kalau mangkano karengu karamadir sang sinangah bagawanda singir.

0: Deyani ide anak berandi elingan mangdo wenten wigunan cokor dewa ngingkinan paruman ngerah sani kebawas utamu lan becik cokori dewa kadeh nutus ide anak ide sang sambo sampun api pemargin ide anak yang dados pinunas ditiang jantos jantos ide anak sampun api kewentan yang hidup
1: montian membenar kadir wacana itu yang muni waro ini yang sampun dikegiring-giring jantos sarang sami watakin penangkil ini sepetekan itu sang sambo
2: sama yang ditugaskan untuk memerangi Boma datang disertai Putri Adnyawan datang menyampaikan sepak terjang jalin Bomantara.
1: Mohon jadur burung mas menawa hanya uang perang duri jadi meriwet gati pasai panagong
0: iya adi sang samo kadena nyenadi tangkil ringgi doyadi
3: uduh jening jening sang samo lantang lantang pesan tuh idewo ni jening men kengken pemargin idewo utus haji saja kibuka pekrimik ipanyak sang bomo subo dekat di dorowati ngayeneng yoi panyak kesakit kesengsaran aje arat dua jago medaging sekadi pawucana naji yen ini kau taman yukti sang bomo sakti manerogono kewantan
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Utuh jening rumah segar gitu kayun aji dewa selamat selamat mukanya durung esat luwir penantuan ira sanggara pukeres nu antian sama-sama kerengu ane menang

kadeda ibumu teko nak lingsir hidup parando muka kincina injek injek teko mai. Hey parando, enten api dari kalau gumi genting bukanya lauk. Dewa, dewa sang bimo, papa harap tangkil dari hidup sang prabu. Wah, yang makan enak, enak, enak.

0: aratu aratu yang muni waro datos keselengangan titiang rikala neng titiang ingkin yang peparuman singih peranau rauh kadimangkin napi napi wenten kekuat rauh kadimangkin dewa dewa sang Prabu Kresna ampura titiang ngukul di dewa di kalan membawa sengka dimangkin kewantan sepung rauh titiang meriki mangdo coko di dewa unik sampun suwe titiang kelapu-lapu tangkil titiang mangkin wantah ngelungsur bogo ring cokor dewa semalih mangdo sido titiang mesayo pengeratu riki ring dorwati aini aratu nandau kena sampuni kesuk semua mana titiang gireng-gireng melingih melingih singgih parandau pangiang titiang ireng rikoring puri watekin waduh sedayu enak pepareng ayo dunanin poriak nu penangkan dikandang sateru prabdewi kini oh yan makan enak pada lubuh lubuh ingani ke
1: Prabu Kresna menyerukan kepada segenap rakyat dan prajurit Rawati untuk bersiaga menghadapi serangan dari Pomantara.

പല്ലുടെ ഊർച്ചായി ഭീമ അർജുനെ

0: gonna do?
1: Eh, bomo poquito, aque, kito moja, tonden mabuk di bencai, yen meluyuk di ciperwira perajat ni, tandingan Baladewa Bimo Arjuna Sambo, enak, bijilah kini kena kawis ya satu, weh waduh selayu enak. Perang kelawan 1-1-1-1-0 song. Oh, hey. Ada dia, ada dia.

lu ni, anda ni, bos. Ikan bani.

Marasanente. Wah, ni orang umur sakti. Eh, tanane wigunani ya wong kene. Kontian merah pasir sambabu. Ya, aduh. Kontian duit. Jere watak pin wadwani lesang gerbusi. Watak king prajurit sedaya kan yang apa? Kita kipe. Api layu, ya terlihat sidup prabtu ingkene. Aratu doang kau. Ampura titiang kadi mangkin. Meresida yang titiang harap penipun ibumu kewantan. Singsal pomardi ni aratu. Ide anak sang sambo diatnya wati keplai menantuk sang bomo karatu doaku. Kontian nu mengenangan karamaniru sang kresna ngerenge satu orang wadwaniru. Umenge direduk muni purwa. Natanan winah sang salsire duta niru sang. Marut sudu tanah nu singsal. Dewa sang anu mengenak mijel buki ngadiko kaya makin wuuuuh.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu, oh my god, namastu, namo sidom. Rahajang, rakalan rai, dedane sarang sami, sana wangi yang titiang, kacaduk mali, ring rahine, sana becik mangkin, rahine sukre, tanggal kali likur mei, war sekali tali nam likur, sarang titiang, gongga sintia, ring radio kesang androide, radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasiannya pun ikiring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, nge? Sampun api gatra, semeton titian serang sami, mugi setata kena lan rahayu. Eh, nenten kekirangan penapapun api, talar nyalanang suwederma, suwagini lan suwakarya ring rahindo mangkin, margi antar turlap dekarya kantas pupuk. Rakelan rai, perompat terar iden pasar, puniki mengudara kantos jam roras wangi mali jebos. Eh, ya ninggong ya Sintia, puniki pemekasnya nih, bertugas ngawet ringgala mangkin kantos jam dasa semang mali jebos. Talar puniki selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya pada pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rakelan res menuntutnya serang sami, mangken ring margi hayam huruf hitung desa Denpasar, Pro 4 RRI Denpasar, Niki Gongga Sintia informasi yang dumun, Dapi Kemantan, dan acara serta pacang kemargiang, kantos jam desa sama mali jebos, nge? Ringgala jam 5 lintang mangken, kantos nampak mali jebos, ringgala jam 6 semang, wenton rahajeng Bali, siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Ringgala jam 6 semang mali jebos, wenton renungan Puja Trisania, mengajak ring umat Hindu Sudharma, sani wenton ring sejebak Bali, nge? Wesan Puja Trisania, wenton rahajeng Bali, puniki siaran galang kangen, puputnya nih, kira langkung ringgala jam setengah pitu mali jebos. Seringgalah jam itu, jam kutus, lan jam sia semang, wenten berita berbahasa Indonesia. Tur puniki ringgalah jam itu, kantos jam sia semang, puniki wenten rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Lan acara sanep ini nuntat, ringgalah jam sia, kantos jam dasa, niki wenten rahajang Bali, pebeli bagan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Rekanan terakhir sementara titiknya serang sami, elingang puniki nge, siaran mangkin, dada staler pirengang puniki sarang-sarang, ring aplikasi RRI Digital, taler ring streaming RRI.co.id. Nah, sana mangkin semang-semang nih, kaltar temang Bali Rohani Hindu Dumun, nge, rekanan rai, nyambilang puniki sementara titiknya, sana sampun ngawit petangi, metaki-taki, jagi wenton aktivitas semangkali mangkin, sekali gongnya Sintia puniki nge, subuh-subuh sampun beraktivitas, menghibur sementara sami, nah, elingang puniki sarapan dumun, meminum segelas air putih hangat, nge, mentekan dumun sementara, ampunang gelis-gelis kentan nge, ngambil gaginan santekan mangkin kantun subuh jadi sampun galahnya nih tengah ini kenge majeng semeton sami nge alon-alon kemantan mogi rahayu sarang sami nge. Tembang Bali Rohani Hindu niki wenten beli gongde kesarangin mok mangayu jana sejati nge sedurung jarangin malah jebol sering acara siaran Surya Puja niki ngemosang indi pencegahan stunting melalui pranikah kesarangin indah sari malah jebol senyara kelantre keatur Tembang Bali Rohani Hindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Abhinamastu Namasidam. Om Anubhadra Ketawian Diwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan topik yang berjudul Pencegahan Stunting Melalui Pendidikan Pranikah. Nah, sahabat budaya tentunya sudah mengenal namanya dan bahkan sudah mendengar berbagai media, sosial media dimanapun. Tentunya stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia karena berdampak besar terhadap kualitas generasi masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak anak berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi anak yang mengalami stunting umumnya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Namun dampaknya tidak hanya terlihat pada pertumbuhan fisik saja, stunting juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan berpikir, daya tahan tubuh, dan prestasi belajar, hingga produktivitas anak pun di masa depan sangat menurun. Itulah yang berdampak pada stunting itu sendiri. Oleh karena itu, pencegahan stunting harus dilakukan sedini mungkin. Makanya perlu adanya sebelum terjadi kehamilan. Salah satu upaya yang sangat perlu kita lakukan adalah mengetahui melalui pendidikan pranikah bagi calon pasangan suami istri. Melalui mana yang kita sampaikan, melalui dengan wawasan yang kita akan sampaikan melalui media sosial berupa pendidikan pranikah, yang dimana proses pembekalan pengetahuan dan kesiapan mental serta kesehatan agar bagi para calon pengantin memiliki tanggung jawab sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Nah, informasi seperti pendidikan pranikah ini dapat ditemukan di masing-masing kesehatan, instansi kesehatan, termasuk di bagian Kementerian Agama, yakni Kantor Urusan Agama, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait pendidikan pranikah. Pendidikan ini tidak hanya membahas hubungan suami istri, tapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan keluarga sehat dan berkualitas. Dalam kaitannya dengan pencegahan stunting, pendidikan pranikah menjadi langkah awal yang sangat strategis karena calon orang tua dipersiapkan agar memahami kesehatan reproduksi, pentingnya gizi seimbang, pola hidup sehat, serta cara merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan adanya pemahaman tersebut, pasangan suami istri akan lebih siap secara fisik, mental, dan ekonomi dalam menghadapi kehidupan berkeluarga dan kehamilan itu sendiri. Nah, salah satu penyebab utama stunting adalah kurangnya pengetahuan dari orang tua itu sendiri mengenai kesehatan dan pemenuhan gizi. Banyak pasangan yang menikah di usia terlalu muda belum memahami pentingnya menjaga kesehatan sebelum kehamilan ataupun selama masa kehamilan itu sendiri. Jadi, pernikahan usia dini seringkali menyebabkan ibu belum siap secara fisik dan mental sehingga berisiko melahirkan anak dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi perlu adanya pendidikan pranikah. Calon pasangan diberikan pemahaman mengenai usia ideal untuk menikah, pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, serta pentingnya menjaga kondisi tubuh agar siap menghadapi kehamilan. Dengan risiko-risiko kehamilan dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah dapat dikurangi, ditekan agar sesuai dengan kesehatan yang berlaku di kita di sebelum mengalami pernikahan itu sendiri. Jadi pendidikan pranikah juga memberikan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak. Calon pasangan diajarkan bahwa kesehatan anak dimulai dari kesehatan ibu. Seorang ibu yang sehat dan memiliki asupan nutrisi yang baik akan lebih berpeluang melahirkan anak yang sehat dan terhindar dari stunting. Oleh karena itu, pasangan perlu memahami pentingnya konsumsi makanan yang bergizi, mengandung protein, vitamin, zat besi, asam folat, dan nutrisi lainnya. Karena selain itu juga, calon orang tua juga perlu mengetahui pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makan pendamping ASI yang sehat, serta pentingnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi anak. Nah, selain itu juga, faktor gizi, lingkungan dan pola hidup sehat juga sangat mempengaruhi pencegahan stunting. Dalam pendidikan pranikah, pasangan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi yang baik, penggunaan air bersih, dan pola hidup sehat dalam keluarga. Karena di dalam lingkungan yang bersih dapat membantu pencegahan penyakit infeksi yang sering menjadi penyebab terganggunya pertumbuhan anak. Pasangan juga diajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam rumah tangga, membangun komunikasi yang baik, dan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Karena kondisi keluarga yang nyaman, penuh kasih sayang, penuh dengan tumbuh kembang yang baik, tentunya sangat mendukung pencegahan stunting itu. Pencegahan stunting melalui pendidikan pranikah juga membutuhkan peran aktif berbagai pihak seperti pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, sekolah, dan masyarakat. Jadi penyuluh agama maupun penyuluh kesehatan kepada remaja sangat penting agar si calon pengantin perlu terus diamati, perlu ditingkatkan agar sadar bahwa masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting dari sejak dini. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman bahwa pembangunan keluarga sehat merupakan tanggung jawab moral dan sosial demi menciptakannya generasi yang berkualitas dengan kerjasama yang baik antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar supaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif. Nah, di dalam agama Hindu memang tidak ditemukan istilah stunting secara langsung seperti yang dikenal dalam ilmu kesehatan modern saat ini. Akan tetapi, ajaran-ajaran suci Hindu yang terdapat dalam Weda, Bhagavad Gita, dan Manawada Masasa maupun Ayurveda banyak menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi, membangun keluarga yang harmonis, serta melahirkan keturunan sehat dan berkualitas. Nilai-nilai tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting di masa sekarang saat ini. Nah, dalam pandangan Hindu, anak merupakan anugerah suci sekaligus penerus keluarga yang harus kita jaga, pelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berbudi luhur. Nah, di dalam konsep Manawadharma Sastra menjelaskan Prajanam Sriyam Serta Satranam Ca Manawah. Artinya, perempuan diciptakan untuk melahirkan keturunan dan laki-laki untuk meneruskan keturunan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Jadi dalam sloka ini menjelaskan bahwa tujuan keluarga dalam Hindu adalah melahirkan keturunan yang baik, sehat dan berkualitas. Dalam konteks modern, hal ini dapat dimaknai bahwa orang tua memiliki kewajiban menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan agar lahir generasi yang sehat dan cerdas. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa tujuan perkawinan memperoleh keturunan yang baik yang disebut dengan Suputra. Karena ajaran ini menunjukkan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kelahiran anak yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, kesehatan calon orang tua sebelum menikah maupun selama kehamilan menjadi hal penting dalam konteks kehidupan modern. Hal ini berkaitan dengan erat dan upaya pencegahan stunting, sebab stunting sering terjadi akibat kurangnya perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan. Nah, di dalam Hindu mengajarkan bahwa keluarga memiliki kewajiban menjalankan dharma dengan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini. Nah, di dalam Bhagavad Gita tentu sangat jelas bahwa makanan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya adanya Andandi Bhavati Bhutani di dalam sloka 3 ayat 14. Makhluk hidup berasal dari makanan. Sloka ini menunjukkan pentingnya makanan bergizi bagi kehidupan manusia dalam pencegahan stunting. Pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak menjadi faktor utama agar pertumbuhan anak berjalan optimal. Selain itu, di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan pentingnya makanan bagi kehidupan manusia, yang disebutkan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari makanan dan kehidupan sangat bergantung pada makanan yang dikonsumsi. Ajaran ini mengandung bahwa makanan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi juga menjadi sumber kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan tubuh. Dalam kaitannya dengan stunting, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak sangat menentukan kualitas pertumbuhan anak. Anak yang kekurangan gizi dalam waktu lama akan mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh sebab itu, ajaran Hindu yang menekankan pentingnya makanan sehat yang bergizi sangat relevan sebagai landasan spiritual dalam menjaga kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Ajaran kesehatan dalam Hindu juga banyak ditemukan dalam Ayurveda, yaitu ilmu pengobatan tradisional. Hindu juga membahas keseimbangan tubuh, pola hidup sehat, makanan yang bergizi, serta kesehatan ibu dan anak. Ayurveda mengajarkan bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Makanya tubuh yang sehat diperoleh melalui makanan yang bergizi, pola hidup yang bersih, pikiran yang tenang, dan lingkungan yang sehat. Konsep ini juga sangat bagus untuk upaya pencegahan stunting, karena stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan makanan, tetapi juga mempengaruhi oleh sanitasi yang buruk, penyakit infeksi, dan kekurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Makanya perlu adanya pemahaman tentang stunting. Dengan penerapan pola hidup yang sehat sesuai ajaran Ayurveda, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, selain itu juga di dalam Atharvaveda menjelaskan tentang kesehatan. Yachana Sweda Saradah, artinya semoga kita hidup sehat hingga 100 tahun. Itulah doa yang diwujudkan bahwa Hindu sangat menekankan pentingnya kesehatan dan umur panjang. Kesehatan anak sejak dini menjadi bagian penting untuk mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera. Nah, dalam Atharvaveda juga terdapat doa-doa yang memohon kesehatan dan umur yang panjang bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan menurut ajaran Hindu. Kesehatan anak sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan menjadi tanggung jawab utama orang tua. Karena dalam Hindu memandang bahwa orang tua memiliki kewajiban suci untuk melindungi, merawat, menindik, dan memenuhi kebutuhan anak
dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, mengabaikan kesehatan, kebutuhan gizi anak bertentangan dengan dharma dalam kehidupan agama Hindu. Makanya anak yang sehat dan tumbuh dengan baik menjadi generasi penerus yang mampu membawa kebahagiaan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Itulah yang perlu kita pahami sebaik-baiknya. Karena di dalam agama Hindu kita diajarkan bahwa orang tua akan merawat sampai dia menemukan pasangannya, menikah, setelah itu lepas sesuai dengan jalannya masing-masing. Makanya ajaran agama Hindu juga mengandung konsep keseimbangan hidup melalui trihita karana, hubungan harmonis antar manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesamanya, hubungan harmonis dengan lingkungannya. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pencegahan stunting, yang dimana kita di dalam konsep ini penting menjaga keharmonisan antar keluarga, antar lingkungan, antar Tuhan juga. Bagaimanapun lingkungannya yang baik dan bersih akan membangun citra yang baik juga. Kalau lingkungannya buruk tentunya akan menimbulkan suatu pertumbuhan atau anak yang kurang mendapatkan perhatian dan mengalami stunting. Makanya perlu adanya kesehatan yang rohani dan jasmani agar anak-anak yang mengalami kebutuhan stunting agar segera memberikan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi dinas kesehatan, agar bisa anak-anak tumbuh secara fisik dan mental yang baik. Nah, dengan demikian, walaupun istilah stunting tidak disebutkan secara khusus dalam agama Hindu, nilai-nilai ajaran agama Hindu sesungguhnya sangat mendukung upaya pencegahan stunting melalui perhatian terhadap kesehatan gizi, kebersihan, kesehatan, keseimbangan hidup, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat pahami bahwa agama Hindu mengajarkan pentingnya mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas sejak sebelum kelahiran. Pencegahan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan atau pemerintah, tetapi juga bagi orang tua dan pelaksana. Makanya orang tua harus menjaga anaknya tumbuh sebaik-baiknya, dijaga kebutuhan gizinya dan kesehatannya, agar generasinya bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas dari stunting. Demikianlah pendidikan pranikah yang perlu kita sikapi bersama, salah satu langkah penting dalam mencegah stunting sejak dini. Pendidikan pranikah membantu calon pasangan suami istri memahami pentingnya kesehatan, kesiapan mental, pemenuhan gizi, dan pola asuh anak sebelum membangun keluarga. Persiapan yang matang sebelum menikah akan membantu menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan mampu melahirkan generasi yang cerdas, kuat, serta berkualitas. Oleh sebab itu, pendidikan pranikah tidak hanya penting bagi kehidupan dalam rumah tangga dan pasangannya, tetapi juga penting untuk mendukung generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari stunting. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan saat ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

tradisi nyekjak api. Di Desa Adat Pendukaha Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak bute. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat.

0: Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyuk atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusah Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali diperciki tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake weduning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ngira kalian Rai, selamat pagi. Mawali nyerengin gongnya Sintia Puni Kiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz. Ngering semangka dimangki Rahina Sukra tanggal kalian likor Mei war sekali tali 6 likor. Sampun matilah ring acara siaran Surya Puja teringgalah jam 6 semang wawu. Sampun nyalanang Puja Trisandia pemuspan ring berajan soang-soang. Magis tata kena rahayu tur seluir sudermo sugini rakelan Rai margi antar turut berkarya. Rakelan Res menonton titinya sarang sami ring semang kadimangkin mewali dumun nyarangin ring acara Rahajang Bali wenten siaran gelangkangin niki murde sana jagi ke sobihang poniki utawi ke bawasang ring ambare ini pembelajaran lewat medsos nge utawi media sosial. Sapun api daging bawasang ring acara pabli bagan galangkangin mangkin dur sarang-sarang pirengang.

0: net sing masiduga bana teko putu tetonan janji tinggal janji yen apo kada gaen aja uma
1: om swastiastu ji
0: aduh lantang
1: turah kan bo turah bo pasti bo jantos pasti bo anu niki kejet-kejet alisnya beli-beli pasti bo diam bo sama aja niki
0: kegena taro sambat jakanti semut mati dengan tosan ini
1: ampuro pisan niki jangan tos kurannya mau aduh
0: oh kurannya nyakan
1: dan mau banten makalo saja makal aduh
0: artinya kusuk yolane tuh mau aturan
1: tapi kusuk
0: engken
1: ngungak ulian ngungak makalo ji
0: pelingih tegah
1: dan anu si sinyal telung ternyedang ngungak bantennya
0: apa bul ngungah nya sinyal
1: padah di tanuning iki ya cara mangkin kan nak lulung ae banten
0: aah
1: pragat nek pragat nanding foto dumun
0: apa to
1: pangpat ngungah iki pertama ngungah ke Facebook
0: oh
1: ngungah Facebook jen caption bantenku hari ini cantik kan gitu kemudian ben kirim ke TikTok ambil joget-joget dulu ambil ke badan cun ikut tuh badan itu yang ketiga di Instagram ben us nih kau nggak kepur ke bahan ke
0: pelinge nggak di medsos atau tuh pengen jadi otak yang
1: pun sinyal agak jelek sinyalnya makelo pengunggah Banten
0: dong pernah misi ngetarang sinyal bakal ngunggahan Banten
1: men yang tentu ngos nih kau yang takut kan
0: tunggah ada nasi ngunggahan
1: oh ngunggah nih nggak nopo upload nih kau Banten mangke lulu mangke jit yang man anu Banten nih kau Banten man mau foto malu ngunggah dan santun puas kau
0: be luwung tu
1: menapi luwung nak aku mau kelongan terus
0: artinya kita berbangga tu
1: oh berbangga
0: ini berbangga rago nyidangai Banten jani nyidang beli rako ya dengan timpale itu kan pesemangat masa tu
1: oh iya kemul aku ngejak dia yang mana Banten rago yang orang nak luwung orang wih jaga aja Banten gitu
0: oh boyo jo jangan di konegatif apa tu kadang pencitra artinya sing tu
1: napi itu sudah tan pencitra pencitraan kan
0: namanya kira-kira Banten, Banten pencitraan
1: oh ya dia
0: mau gak sampean pencitraan orang sengit yang rasa bangga ya
1: oh, bangga pantauan benak jaliu saya bisa nge Banten bangga ya
0: oh nyang mah kejang tuh san ibu-ibu ke kita tuh ini rame dari ini artinya agama iragone sana kedasarban budaya merupu aturan geboga rame dah dene anu gumi bana memehan bisa tekep gumi kena kamu Hindu
1: wih kentan dah desa nih anu pengaruhnya besar pengaruhnya
0: besar pengaruhnya tetapi anu aja masih ingan-inganan do jangan sampai segitu merusak rago sendiri.
1: Oh, nge jakti ten yang anu niko di nah mau balik dari di Facebook kan tuh. Pas nyuwun Banten kan yang ulung mau Banten nungkling niko. Wes engko jelek asan
0: anggupan. Nah, itu kan insiden tuh tuh. Nge open ada bene leran tuh.
1: Ngapain ko?
0: Ya kena yang ke banyol bakenan tuh. Ngano Banten gede. Wow, megah. Dua tiang demi si canang,
1: canang
0: di sini atau di sini dan sesari dua tali wek tu ngah.
1: Asalnya jek minum.
0: Iya, kena yo banyol.
1: Kena yo banyol.
0: Saya ada kena kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti jelek.
1: Jelek,
0: gitu. Pasti ragu nanana
1: berpikir negatif.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Tadi kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unggah, necian patut edeng, necian dan patut dan
0: apa lagi yang unggah tu isian dan caption. Dedo isian jatuh luang sana tu. Banten hari ini sudah pragat.
1: Sudah pragat. Ini Bantenku.
0: Kenapa isian dan keterangan? Banten hari ini sebuah gebogan tu prani, daging sampian, daging kini, daging kini. Cantik kan? Gitu. Ada lengkap
1: unggah. Lengkap, ngejak dia. Pantan jak edengnya polos, nak berpikir nak otak api nang pikiran jak liu nang nang. Ada mikir kene, mikir keto, pantan salah stampi nang. Ya, cocok.
0: Asal pun saya rasa tidak mahal dong. Ya, tapi yang paling mahal adalah niat kita.
1: Gitu, Banten tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas kan.
0: Gitu unggah Rajo.
1: Ngerti nak ada dosa. Banten itu memang harus didasarkan dengan hati tulus kan ya.
0: Tidak terkesan mahal Banten.
1: Dan ya harus apel nyuselan. Biune pang tapi dan do nene mal-mal niko Banten kedan.
0: Oh, kalau beli biu ni lung, ya biu tor ada ni.
1: Aduh, beb ayu ko LPD.
0: Apa pun lagi kemuaturan, kalau kemuaturan petang ni tu, kuling semangat ni ibu-ibu tu sebab memikirkan soal itu.
1: Oh, ya, nanu semangat dijauh beli buah. Kan tadi ada pikir ni ko.
0: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Nih, jakti niko. Karena milih ya pang buah niko pang manis segar, pang layu, pang bedik tu masih berak. Terkango, canang pang segar,
0: istimewa
1: satu orang ni. Kendan pun alulu biasa.
0: Apalagi mau diunggah. Saya mungkin lebih layu ngah.
1: Pang dan juari ngedeng. Anu bunga pun berak dan juari ngedeng pang segar pang nah.
0: Misi tesan yang ngah tu sini tesan patram puspam palam toyam yome bakter berarti kira ini sedang kata-kataan.
1: Pasta patram puspam
0: palam toyam.
1: Niko dasar ni kau ni dasar.
0: Mau kenyang suami si di ni.
1: Ne buah ne.
0: Ne patram ne don ne.
1: Don ne bunga ne.
0: Ne bunga ne buah ne.
1: Toyam ne. Toyamnya nan angin ngetis ne nanti.
0: Pasti kau lu awal pun ngan tu.
1: Jati-jati ya. Oh, lengkap pun kentan. Kentan penjelas njen lagi.
0: Ikaman nak nirangan. Bisa aneh anon bisanya gitu tuh. Nggih. Ya kan bisanya gitu. Lagu kalian sumarna.
1: Melajah kok ngene. Banyak luwungan. Wih, memicu semangat
0: anu
1: belajar. Banyak luwungan. Berarti kentan nak lulu irip yang ya kurang minap saya yang nolih minap nak lung-lung Banten eh ya dot yang melajah ngayanya dia nih
0: nak sing teh nawang buku bawa gitu aneh diperjual kata kan disini gitu bisa milun anu nyen
1: oh macam ya malin
0: oh hari-hari oh ne ada ini lung ne ngon
1: oh kepsian ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu aku akan menerimanya gitu daging anu kepsian oh berarti Banten itu harus mahal yang penting niat rego kentan ngerti jadi
0: kan bisa masih pembelajaran
1: itu. Pembelajaran dari hal sederhana nih kok kita ingin belajar yang di rego berarti sempit pikir dia nih kok kalian nak ngunggah nih kok mak pamer kalian yang nak liu
0: nak zaman jahan itu yang sing pameran segera nawang
1: jadi nawang mendidian peluang Banten segera nawang
0: nya mungkin ada kata dong aden wak biso. Ini arti yang polos memang tak di depan.
1: Oh, nggih, jane aku ngalegae aku bisa kenetan, bisa ketotan. Ah, do apa mgaemu ketiara go.
0: Saki walo yen makna sujati ne.
1: Nggih.
0: Artine dong ada wak bisa tuh kan boyo artine dong aku wak bisa gitu sengerti itu tuh.
1: Mungkin artine ke
0: melaja irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
0: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Aja polos-polos pojol kan ngartian aja. Dong ada wak bisa, bisa kene sing, bisa gitu sing. Do main udah mau main sing sama kayak. Aduh, nggih
0: pokoknya. Kalau udah tapi nyampe apa? Minum kok motor itu?
1: Dah. Yang ibu aja motor ada bandan loh. Ibu motor dek. Ada yang aku ganteng hari ini kayak.
0: Jo. Namanya jadi.
1: Nggih.
0: Nyapa gitu kata teman.

0: sarangi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Kalau 100 juta bagaimana?
3: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
2: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
4: Teleponan sama siapa, Pak?
2: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
4: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
2: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
4: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
2: Jadi
4: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
2: Waduh, serem juga ya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ramon.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bondres atau rakyat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakelan Rai, mawali nyaringin gongnya Cynthia, Ponikiring FM 106,4 MHz, Selain AM 1206 kHz nge. Ring Rahina Sukra, tanggal kali likur Mei, war sekali tali 6 likur, sarang titiang, puniki semangka dimangkir, ring acara Rahajang Bali. Sampun nyaringin, nge, pabli bagan kalangkangin, semoga bermanfaat pagi hari mangkit, tur sampun keatur kali tembang, mengawali utawi mungkah ring acara Rahajang Bali mangkir. Sedurung mulai jebos, renggalan nyepi tulintang, gongga jaginya penyanggres matan sami. Niki gongga Cynthia informasi yang dumun, ini perakiraan cuaca sejebak Bali ring Rahindu Sukra mangkin ya. Sematan titi yang sarang sami, niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, kesarangin puniki Kabupaten Gianyar nge. Talar puniki wenten Karangasem, Malisiki diprediksikan udara kabur. Selanternya nih ring Kabupaten Tabanan, kesarangin Kabupaten Bangli lan Kabupaten Buleleng, niki hujan ringan nge. Wenten talar selanternya nih ring Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, lan Kota Denpasar berawan kemantan. Nah, sani mungkin studio perempat RRI Denpasar, cuacanya nih mungkin terpantau astungkara cerah nih kinge. Yening sampun uning ainde perakiraan cuaca niki nggih masing-masing widangan semeton durus lanturan kenteng kegiatannya ne terpasti ke ceke mantan puniki sapunapi kondisi lalu lintas dumun nggih yeni raklan rae jagi ngentas puniki ring margi Hayam Wuruk Pitung Lese Denpasar. Nah niki ende ke arus lintasnya ne ringgal mungkin terpantau astungkara lancar tur kondusif nge. Rakelan rai mangdi stata jangkap dumun surat pengemudi semeton skadi SIM STNK lan KTP mangdi alon-alon mantan ring margi hening sampuri margi stata taat terhadap rambu lalu lintas nge. Informasi inde perakiraan cuaca puniki Rakelan rai gongnya Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Raglan Rai mulai nyaringin Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz sarang titiang gongge sintiang ya. Selamat puniki beraktivitas menjalankan kewajiban di hari Jumat nge sebelum niki utawi sedurung Raglan Rai benjang kantos malih kalirahina menikmati akhir pekan. Akhir pekan niki nge sampun di depan mata. Hamin satu ya ning nak nikange nepi malih benjang nge Raglan Rai tumpak wariga utawi tumpak bubur. Jadi bagi umat Hindu niki nge pasti ke sejibak balik niki merayakan hari suci tumpak bubur dan juga menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah nge. Jadi akhir pekan niki waktu berharga untuk mengisi ulang energi Raglan Rai setelah lelah beraktivitas nge dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, agar lebih antusias, Raglan Rai niki bisa merencanakan kegiatan seru sejak Jumat malam Malaysia Bos, mencoba hobi baru atau melakukan me time nge. Beberapa tips niki majeng semeton sami makin semangat menyambut akhir pekan di hari Sabtu dan juga Minggu. Yang pertama, rencanakan lebih awal nge. Minap niki susun rencana sederhana di Jumat malam atau Jumat sore, misalnya menentukan tempat makan nggih Raglan Rai atau niki nggih mencari tiket nonton. Kan mungkin sampun wonten layar lebar kenten nggih ring widangan semeton, minap niki bernostalgia sareng pasangan nggih. Sira niki semeton saneka cunduk waktu mebale bioskop kenten jago nggih eling kenten nggih mirang-mirang ring cerita dumun-dumunan. Dan Nika bisa mengulang kembali momen tersebut nge. Yang kedua, fokus pada me time. Jadikan akhir pekan Niki untuk memanjakan diri sendiri nge. Atau self care kenten bahasa gaulnya semeton. Nah, sekali Niki membaca buku, merawat kulit, atau tidur lebih cukup. Nika sudah termasuk fokus pada diri sendiri atau memanjakan diri sendiri nge. Kan selama Niki minap dari hari Senin sampai hari Jumat sampun bangun subuh terus kenten nge, waktu tidur kurang. Nah, mungkin cukupi dumun waktu tidur Raglan Rai di Jumat malam Malijebo sampai Jumat Sabtu kenten nge. Jumat Sabtu, Sabtu malam kenten nge. Yang ketiga, detox media sosial. Nah, kurangi menatap layar atau screen time nge. Jadi nikmati momen secara langsung untuk meredakan stres nge. Yang terakhir, eksplorasi hobi baru. Minap niki semenjak menikah nge, hobi berkurang untuk dijalankan. Nah, mungkin wenten akhir pekan hari-hari tertentu 2 hari untuk menjalankan hobi baru atau hobi yang tertunda sebelumnya nge. Jadi salurkan

Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali mendorong koperasi simpan pinjam di daerah agar mampu menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR bagi pelaku UMKM. Saat ini baru satu koperasi di Bali yang resmi menjadi penyalur KUR, yakni KSP Guna Prima Dana. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh mengatakan terdapat 1 hingga 2 koperasi lain yang saat ini sedang menjalani proses final untuk menjadi penyalur KUR baru pada tahun 2026. Menurutnya, status sebagai penyalur KUR tidak mudah diperoleh karena harus memenuhi persyaratan ketat dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Karena itu, tidak semua koperasi mampu lolos dalam proses seleksi. Ia menjelaskan KSP Guna Prima Dana saat ini menjadi satu-satunya koperasi di Bali dan 1 dari 3 koperasi di Indonesia yang telah resmi menyalurkan KUR kepada masyarakat. Selain menyalurkan KUR, koperasi tersebut juga menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Raklan Rai mewali nyaringin gongnya Sintia Punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Ring acara Rahajung Bali informasi lan teman-teman Bali kantor Puniki nyaringin Raklan Rai sana mentering pekubon nge. Raklan Rai jeruk pri gresong soa. Nah, sana mungkin topik yang akan kita bahas seputaran budaya konsumsi rebus-rebusan di pagi hari saat perut kosong. Nah, jadi rebusan kembali dicari oleh masyarakat modern karena meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, nge? Di mana makanan olahan tanpa minyak nikel lebih rendah kalori, rendah lemak jenuh dan menjaga nutrisi. Selain itu, harganya pasti sangat terjangkau, membuatnya menjadi pilihan praktis dan mengenyangkan, nge? Di tengah menjamurnya makanan cepat saji. Nah, ya ini ngerakalan rai fokus kan ngiring margi sisi-sisi margi pasti ke akan iki nak maadolan rebus-rebusan sekadi wenten umbi-umbian, wenten jagung, wenten talu siap, talu bebek, kentan nge kacang-kacangan, akeh kentan nge atau niki yang membeli mentah direbus di rumah dan juga rajin mengkonsumsi di pagi hari. Nah, sirap pun niki nge makanan atau minuman durus nyaringin gongnya Cynthia menikirin pas soal telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gungge.
0: Inge, selamat pagi, sarang sire.
1: Sarang Pak Dodi, ring pangyangan Jembrano, niko Gungge Cynthia.
0: Inge, Pak Dodi, widah.

0: Dengan jam Rana, kena Pak Dodi.
1: Astung karo kena niki tiang gung ye.
0: Astung karo sampun api cuaca mangkin ring jam Rana niki pemekasane ring Payangan.
1: Ampun niko ngawit sang suryo niko kualo niko lelean niko gung ye.
0: Oh kenten, ados ya lelean Pak Dodi.
1: Ampun iwau sampun mekenyit mangkin kari malih kenten yidal kenten.
0: Kenten nggih jantosang malih jebos minap niki mekenyir samian. Nggih sejebak bali astung kare cara. Pak Dodi niki sampun sarapan di pagi hari berupa rebus-rebusan ten.
1: Bibi wau meduwe mangkin ten niko gungge.
0: Oh dados ya libur do meniki konsumsi rebus-rebusan. Bibi meduwe rebusan api ya.
1: Kenten niko biu ketip niko.
0: Biu ketip berarti nge, nike mentumbasan tapi direbus di rumah sendiri Pak Dodi?
1: Direbus, santukan nyepeg nike ring kentan, nike duen didi nike.
0: Oh kentan, medue napi wastannya pohon pisang sendiri biu ketip kentan nge, direbus sendiri di bi. Memang niki konsumsi rebus-rebusan memang rajin setiap pagi atau tergantung niki wenten buah Pak Dodi?
1: Nge, tergantung nike yang medue. Tadi singkong niko silo niko silo sela pohon wau ya kentan.
0: Oh kentan wau wentan nae mentean wau direbus kentan yentan berarti tan kentan.
1: Yangge yentan paling niko bubur semang niko.
0: Oh bubur semang. Oh biasanya konsumsi rebus-rebusan sekali ketela pohon kentan Pak Dodi nge biu ketip lianan ke niko wentan tan Pak Dodi.
1: Yen numbah biasan selebun niko.
0: Selebun kentan.
1: Ketela rambat niko.
0: Oh ketela rambat. Samian telas niko satu hari Pak Dodi.
1: Tergantung niko kentan yen numbah sempami 1 kilo. Mm-hmm. Rebus niko tengok kan niko pang telas niko.
0: Oh kentan dengar-dengar dumun nge pang ten tapi wastani mubazir.
1: Nge pang ten kanti sore niko.
0: Berarti
1: tadi pisang niko yang ngerebus paling aijas niko.
0: Oh aijas kemantan nge. Angin berapa orang nih kebiasaannya Pak Dodi?
1: 4 orang niko.
0: 4 orang nge. Berarti langsung dikonsumsi anget-anget kentan nge. Tapi malih cuaca jemrana kadang dingin panas kentan Pak Dodi nge. Nge nge. Suk semua Pak Dodi informasinya nih. Setelah kena rahayu nge.
1: Nge suk semua gung nge.
0: Nge
1: durung mau pamit pantun malu besik majang runggung dek dados niko.
0: Dados pantun api niki.
1: Ngejang lipstick di duur kulkas.
0: Cakep, dados di duur kulkas Pak Dodi.
1: Ngegungge Sintiani cantik kerajeng tugas.
0: Ami ratu suk semua niki pantun pagi hari.
1: Santi op.
0: Aduh suk semua dahat niki Pak Dodi pantunnya 2 baris kemantan kantan nge gue nggak kesiap pidan gue ngejang lipstick di kulkas nge biasanya ngejang buah di kulkas kantan nge mungkin berbeda ngejang lipstick suk semua dahat Pak Dodi nge. Gongnya talar meduwe pantun untuk Pak Dodi nge minta cakepnya dados Pak Dodi nge. Mogi-mogi Pak Dodi kantun mirengan niki nge. Buah mangga, buah pepaya cakep Pak Dodi, selamat berbahagia. Nyak nyambung nih ke Pak Dodi, mogi-mogi je nyambung niki nge. Yen wenten lomba pantun, pencontokan pantun je Pak Dodi maju nomor 1 Pak Dodi nge. Dan kembali niki kita ngibur dumun semeton membahas tentang topik nge budaya rebus-rebusan di pagi hari saat perut kosong. Yen Pak Dodi akeh niki nge berbagai 2 jenis ketela kok berbagai niki nge 2 jenis ketela terus puniki wenten biu kentan nge yen wenten mentek wau Pak Dodi ngarianin rebusan kentan nge wau mengkonsumsi. Yen semeton sami sanelianan sapunapi apakah sekali Pak Dodi atau lebih sering kentan nge wenten jadwal tertentu untuk mengkonsumsi rebus-rebusan atau wenten program niki mengurangi minyak kentan nge. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Bung Dek Cinta Santi.
0: Selamat pagi, sira puniki sane ngebut-ngebut pagi hari mangkit.
2: Satu kayangan Bung
0: Dek. Bulu Sekar satu i wenten tembang saking beli widi-widiane sampun pirang Bulu Sekar.
2: Mantap yang ngirim WA
0: Rika. Oke, enten nggih wau gongge panggih niki. Sabun api mangkin Bulu sehat.
2: Sehat Bung Dek niki kari masak Bung Dek sambil niki.
0: Nggih, masak napi nih ke?
2: Udang, kok nggih.
0: napi nih kah?
2: Udang.
0: Oh, udang. Nah, selain masak udang, ten wenten ngarianin rebus-rebusan niki semeng kadi mangken.
2: Mangken matian dengan kompor kuon sambal.
0: Oh, kenten. Ah, kebiasaan bulo yang masak-masak aja on air kenten nge, aja luar biasa niki.
2: Kan tadi soal melepas yang lagi tulung daun.
0: Oh, kenten. Wenten api nih kah?
2: Wacaru makonyong sud kenten kalau ke enten kalau ya sekarang enggak.
0: Oh kenten nge.
2: Ada pemiliki belah pengino kenten macaru makonyong riki.
0: Oh kenten nge siap. Nah selain niki ngarianin udang mangken, wenten ten ngarianin rebus-rebusan niki bu lo.
2: Enten sama semangat sering siang ring nasi, rice cooker yang kukus kenten enggak. Selo bun niko enggak.
0: Oh selo bun kenten nge. Kudang selo niko.
2: Ya rumah sekilo paling hanya yang ping telu enggak.
0: Ping telu nih ke 3 hari maksudnya atau dalam 1 hari pang 3 ngajang nih ke?
2: Masak yang rebus yang ngabungkul nih ke. Yang ke rice cooker pas yang dot nih ke tunasian dengan pas ngeriok enggak pasang nih kamu pun tunasian dengan.
0: Oh, sedurung nyemak nasi kenten.
2: Ini lubang lauk nih ke nih kamu pun dengan yang penangkal.
0: Penangkal. Nge, pangten mah pesu kenten nge.
2: Ngadui nang pisang nih ke rebus yang kenten.
0: Napi pisang napi nih ke bu lo.
2: Ini pas cocoknya pisang kecil yang merebus yang lain kini ke kan tan becek
0: nge, ya betul. Biasanya pisang yang lain langsung dikonsumsi, langsung dimakan bu lo nge, cocok nih nge. Selain nih ke wenten malah minap nih ke kacang-kacangan jagung kenten di malam hari nih ke bu lo.
2: Kacang-kacangan yang demen sekarang kacang kedelai nih ke gue nggak nih gede-gede nih ke kacang napi ada nih ke.
0: Oh aduh, kok tiba-tiba gue nggak lali nih ke napi jawastane nih ke nggak dan mami
2: nggak kejangan nih ke ampun nggak ampun daging uyar mantep aja
0: nggak pangton hambar kenten nggak dagingin uyar biasanya nih ke setiap pagi dikonsumsi atau wenten jadwal tertentu nih ke atau tergantung mantan yendot wow ngarianin kenten bu lo.
2: Yang tiang dot, awu tiang umas, kau nggak lalap tiang ke aman ten nak jagung tiang ten ngidang kan?
0: Dados kenten?
2: Ngidang anu tiang jagung makin apa terlengkap?
0: Oke, kenten. Tapi kan bisa dikepik-kepik nih ke isi jagungnya bu lo.
2: Kepik-kepik, ampun yang ngunyah dan ngidang nak pangkal
0: kenten. Kenten, yang penting gue ntar rebusan sana lianan kenten nge.
2: Mami, tapi kedelai ini gede-gede ini ke ngidangan dia yang jagung dan ngidangan.
0: Oh kenten, inge. Yang minuman direbusan ini ke tenwenten minap nih ke air hangat isi jahe direbus tenwenten nih ke bu lo.
2: Kenten diki gue. Kadang dia semangat nih. Yang dia nar ya jahe cek kebus ngawah ke bak tiang gue.
0: Oh kenten.
2: Yang petang nih cek dot kan dia jahe cek kebus ngawah tiang. Sepuluh yang pajani.
0: Sepuluh mata-mata puluh.
2: Tidak sepuluh cak kebos ngawak kita ngawak dan cocok tapi yang jahe nengko.
0: Iya jahe kenten. Biasanya yang tenggorokan tidak enak kenten nge dot minum sana herbal ngariannya nih kepun air hangat dagingin jahe nge.
2: Ini toh pun donasin jak balik sakit kolong tiang balik awak tiang kebos
0: kan. Ya ton cocok berarti nih kepun. Nge nih kepun. Nge lanturang nih dumun memasak-masak udang bu lo.
2: Suk
0: semua lu gak sih,
2: ya.
0: Suk semua li,
2: bu, lu. Pantun nih, jauh-jauh pantun dia, jauh mas. Mepantun.
0: Mepantun. Yen gongnya, wow, mepantunnya nih kepas, bu, lu. Pirang, bu, lu, ha.
2: Pirang. Ya, pas-pasnya lu, gak.
0: Pas-pasin mantan.
2: Walaupun bulan 4, jauh pas sama mantan.
0: Jauh pas, mantan. Kang Giang, pantun 2 baris. Soalnya cawis pantun deh, Pak Dodi. Kang Giang, bu, lu.
2: Semua pandodi, ganti yang si pantun pandodi.
0: Pantun sani merayu.
2: Kali ni bu Jerman, bu Pandu, ini Ita tarik kak mantu. Si semua gongke rahajang yang ratu pak wanita benyang, dah mau gira rahayu sarang sami gongke.
0: Inge rahayu mewali.
2: Inge rahayu, dah mau gira rahayu. Rahajang tu kan gongke tiang pamit. Tapi tan pantun kang yang.
0: Inge tan kenapi aman bu lo.
2: Ingin
0: rajang wali bu lo. Termenten ton sasi pantun. Nak nikah tergantung menten. Yandot, durus, gongek mirengang. Kanggang, gongek nyawis. Pantun 2 baris kadi Pak Dodi. Kenten nge. Ada kalian terakhir gongnya sofa sangra dumun. Niki semuatan sana sapo nyarengin ring WhatsApp perempat wenten Nini Ayuna Rahajang mawali Nini. Demogi sarang sami stato kena ngembargi yang sodarma. Cuaca teriki ram-ram gongnya. Gongnya Rahajang tugas nge. Ya ini teriki ram-ram sana makin ngangin-ngangin dumun dan pasar. Hayam muruk Niki cerah sekali Niki nge. Rahajang mawali talur wenten Kak Angga. Widangan pekambingan api kesesetan Niki Kak Angga nge. Rahayu mogi-mogi nyelanang sodarma makin Kak Angga stato dilancarkan nge. Bulu sekar taler sampai nyaringin wau mewali nyaringin ring WhatsApp pro 4 nge. Atu kakyang Dewa Karuna Wijaya Rahajeng mewali gongge semang sampun mengingat kembali kakyang layar tancap misbar nge. Nonton berdesa-desaan padahal lapangan masih lowong. Gongge pasti tahu ceritanya saja itu zaman kakyang SMP SMA dan tidak terulang zamannya lagi nge. Ini ingin rebusan ritat kala semang nikah sekadi sayur hijauan buah utawi daun-daun biji-bijian cukup dengan sambal ringan sedikit cabainya dengan kidi ajengan anget sampun cukup. Betul ya, di akhir pekan sekali atuh kakeng kembali Niki bernostalgia sampun pernah pengalaman berarti ke layar tancap layar lebar kenten nge. Uning minap Niki atuh kakeng menceritakan Nike makanya gongnya bisa mengatakan akhir pekan bisa direkomendasikan untuk mengulang kembali momen layar tancap atau layar lebar Nike nge. Jadi kerubus-rubusan atuh kakeng Niki ternyata sampun mengkonsumsi utawi ngiyun Niki nge. Ritat kala semangka dimangkin sekali wentan sayur hijauan buah-buahan buah napi mantan nih kak atau kakiang ya utawi daun-daun biji-bijian ya cukup dengan sambal om daging sambal ternyata nih king ya status sehat atau kakiang mogi-mogi tetap konsisten nih kesempatan sami untuk mengkonsumsi rebus-rebusan ya. Wentan talar ibu janura widangan bangli rahajeng mewali ibu suksema nih ke status komen indek gonggak sinte cantik simpatik ramah indek makanan puniki pagi pengiring susu keladi wentan nge. Wenten taler pengiring susunya pisang berarti dua nih nge keladi lan pisang sebelum sarapan luar biasa nge pengisi perut atau penangkal perut sekali bulu sekar wau nge. Wenten taler niki sirap pun nge sana nyarangin gongnya Cynthia nge. Oh Pak Ian Arya Tegalalang ya Pak Ian nge sapu napi Tegalalang makin Pak Ian ngedang gongnya durus ngedang napi nih ke nge. Ijen demen Pak Dodi 1000. Sampun mapanten 100 nabi 1000 nih nge. Pinjam dulu 100 Pak Yan. Sekadi tembang wentan nge. Sok semua niki Pak Yan Arya mali jebos gongel antrang mali ring lain telepon sane mangkin mesanakan dumun.
3: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari Raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk Hari Raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya, RRI Denpasar, FM 106,4.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. Tes siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya.

0: Selamat pagi Raklan Ray, Gongnya Cynthia, mewali nyaringin semutan suami Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz nge. Semang kali mangkin kantor yang acara Rahajang Bali, topik budaya konsumsi rebus-rebusan di pagi hari saat perut kosong ya. Nah, selain iki alasan dibalik mengapa rebusan di masyarakat modern iki dicari-cari kantan nge. Nah, wenten iki male beberapa rekomendasi baik nggih. Rakelantre bisa coba dari sisi makanan dan juga minuman rebus yang ideal sekali dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari. Pastinya yang hangat, rendah asam dan mudah dicerna untuk mencegah lonjakan asam lambung ya. Wenten makanan rebusan dumun, wenten telur rebus, ubi jalar atau kentang rebus, wenten sup bening ya. Dan juga minuman rebusan, iki wenten air putih hangat, air rebusan jahe hangat, air rebusan serai, sari kacang hijau direbus. Ya, tergantung niki cocok napitan ya. Ning sekadi bu lo sekar satung, gongek metaken wau cocok napi wastane ngarianin ten air rebusan jahe hangat ngarianin, tapi nenten cocok kantan nge panas tiba-tiba kuala kantan nge cuma-cuma jadi nge semeton nge terbanding terbalik berarti nge yang gongek cocok dan niki angin atau konsumsi rebusan jahe hangat. Yen ing kondisi gongnya tidak enak napi malih di nenggorokan nggih sekadi dibi niki batuk gongnya cocok sekali angin rebusan jahe hangat bungkak tur wenten buah pir yang direbus nggih. Yen ing rakelan rasa pun napi cocoknya nih dikonsumsi saat perut kosong makanan minuman rebusan sanecen nih kang nggih mewali nyarengin dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Rahajang semang.
0: Inggih Om Swastiastu Rahajang mawali ka angku.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Sampun dikar mong swaron.
0: Nggih astungkare sampun iki berkat ka angku merekomendasikan bungkak ten kanten ka angku.
1: Nggih. Sampun lagi ning gula batu ge.
0: Gula batu durung wau bungkak ke manten kanjeng.
1: Ben benjang semengan.
0: Heeh.
1: Masih durung ajeng itu daginge.
0: Heeh.
1: Amun gambar bungkul kan ya?
0: Iya.
1: Lon ais kata si Joh, ni kata Joh saja belum. Tukang pangkatinya ke?
0: Okey, entah. Nih, gong coba. Nih, siap gong nggak dicoba dumun itu nih.
1: Bisa ini, bisa ni anu, gak putri, bisa ni ketemunya, ini kainnya ni, kemudian gak kesan.
0: Oh kentan pantes Mak Putri nih kan dibi kentan wentan titip pesan niki sarang ka angku katanya bungka angin gong gak kentan Mak Putri dibi nih kan nge suksema ka angku nge
1: siap nge muda aja dasa tau nangon kukakan kong sing tetap ngon gitu ke
0: nge siap ka angku. Nah dengan topik mangken dumun ka angku, ka angku biasanya ngiyun utawi ngajeng rebusan api mantan pagi-pagi niki ya.
1: Iya semangat kak tu yo angkat tu,
0: yang
1: mendaging jahe, apa dan seri.
0: Mendaging jahe lan seri kentan nge. Pun api asane tenggorokan yang sampun minum nika kak angko.
1: Nah, masuk ya angkat ya.
0: Angkat nge, pelong kentan kak angko nge. Yang ajeng-ajengan ten wenten makanan-makanan yang direbus minap niki ubi kentan angin pagi-pagi.
1: Iya, mungkin ten wenten ubi wau ya gak.
0: Oh dibi kentan.
1: Keladi lanjang tu ke?
0: Keladi aranjang kentan.
1: Keladi lanjang ada.
0: Oh keladi lanjang, kalian nak keladi aranjang, kalian nak mau kadek nombai sih.
1: Keladi lanjang ada. Yot keladi biasa.
0: Oh dados ya napi metiosan nika.
1: Nak jauh jauh bumi tu ke?
0: Oh kentan. Warna napi nika kak angku?
1: Ah?
0: Warnanya napi nika?
1: Putih masih.
0: Oh putih.
1: Ada kentan macam kali. Wenten keunguan, wenten. Biar kadang ni kita legit deh.
0: Oh legit, kentan berarti kak angku wawunnya putih menten nyoba kentan.
1: Jadi kita nak makan mangide yang ini di anu ngelala ke di laut pon,
0: ya? Oh di laut ponnya napi nih ke?
1: Tapi tadi kita semua kelembang sebelah ali akan makan nak kantin. Anu duang langkat ambil dawan ya.
0: Nika telasnya kuda nika.
1: Apa yang liu ya besit tu kan sebuah wadih ya.
0: Kentan ya ampun cukup lah kentan angin penangkal seduk. Tapi
1: lah gede dawo.
0: Oh agang-agang.
1: Kadang-kadang ke silo nuk ya. Ke silo, ke silo, ke silo. Ke silo aloe kayu. Apa itu tau? Sawi ini kayaknya. Uning?
0: Enten, uning gong. Sela, tapi sela sawi kan, Tan?
1: Eh.
0: Sela sawi durung nanin gong. Gak nyoba gitu.
1: Jangan dados segano. Jangan.
0: Jangan dados. Direbus dados langsung.
1: Itu jangin ulat-ulat jangin beceleng.
0: Ulat-ulat jangin beceleng?
1: Eh.
0: Oh, kenten.
1: Ini singkong kenapa ini saya di Sumatera bisa tahu ini deh.
0: Oh, nggih, tapi kangko selain nikah ten wenten minap niki jagung kacang-kacangan nika kangko.
1: Yang kacang, yang mah ini yang idang kacang, idang subometik.
0: Subometik. Aduh. Oh, biung nggih.
1: Saben ngajeng ngajeng nggih.
0: Dados ya kentan, bes bes akehan.
1: Bom kelon nasa di sini yang di apa yang biu kelembang nak gede-gede ke?
0: Oh, yang bes nasa tanya luwung merebus ni ke kangkung napi pun napi?
1: Bes lapa jelek.
0: Oh bes jelek, ni banyak dados ni ni.
1: Yang ngan godoh, yang goreng kan bahasa ni belek tu. Si bakar bagi dua na. Luwung masih dengan nasi ada.
0: Oh, jangan nasi, napi jasane ka engko.
1: Manis, nggih.
0: Oh, kenten.
1: Kan demen biyu jangan nasi.
0: Oh, kenten ya gongge tenanin pun kenten ka engko kangge gongge ulam-ulam mane biasa, gen.
1: Lagi coba elun biyu udak rajon boleh manis.
0: Nggih, minap niki wentan nggih ring jero coba. Nggih, siap kangku. Salam nek majari mangku suksesmu niki demen nggih.
1: Sampun mesin sini nggih.
0: Sampun.
1: Ngene nge bubuh ha.
0: Ngai bubuh angin benjang pasti kenge.
1: Niki mal jebot kan kelamon niki sampun teko ngabo bantan nggih.
0: Oh, kenten nggih. Mang de geles-geles demun pragatin pekarian ring pekubon.
1: Ya, petang sampun 10.
0: Kapura.
1: Bantan.
0: Oh, kenten. Nggih, lantrang mali benjang ngayah atau raya kak angku suksema kak angku sampai jarangin dati ini yang benjang benjang siaran jam 3 sanjo nih kak angku
1: oh sanjo
0: iya sanjo benjang
1: oh yang semangat aja nunas lagu kok.
0: Oh nunas lagu yang semangat tan persidangan nunas tembang kanggiang kak angku
1: widi-widiano
0: widi-widiano wawu kan sampun widi-widiano
1: widi-widiano gak kayak ulit.
0: Oke, entan nggih minap
1: Wanti Warso.
0: Oh iya benjang niki.
1: Nggih 23 Mei.
0: 23 Mei Miratu pas ditumpak bubuh rahayu niki Kak Angku lantang Yusuf. Nggih.
1: Salam sarang aji ya ibu ke nggih.
0: Inggih pasti ke kantun niki salam wali niki nikah ngaji ibu sarang Kak Angku mahangku.
1: Nggih. Oke, boleh kan bebe boleh main nyambung ya.
0: Nggih. Nggih, Sengkara.
1: Eh, gala wali angkat.
0: Nggih.
1: Pandodi nih.
0: Nggih, pun api.
1: Kak mekemik ke puluh panti.
0: Oke, nggih.
1: Kak mepamit ungkapan untuk pramosan.
0: Nggih.
1: Om santi, santi, santi.
0: Nggih, Kak Angku siap ketularan Pak Dodi niki nih disebut-sebut niki pesengan Pak Dodi sarang Kak Angku ternyata Kak Angku rajane mepantun ternyata niki nggih. Tidak hanya Kak Angku Sudani niki Pak Cika Malisiki aduh pun api niki wenten acara mepantun mungkin. Om Sastiastu gak Sintia tiap Pak Cika statenya rengin cuaca rem-rem niki reng belatungan. Waduh desa Pengiyangan niki gongge bukan Payangan desa Pak Dodi. Oh iya iya Pengiyangan Payangan gengge Pak Cika minap niki Pak Dodi saru-saru. Wonten siki gongge manudut lipstick di bypass sarang tabia gongge cantik raja tugas dari studio nyambung ya nyambung-nyambungkan saja deh. Balik siki meli arit anggo ngebet selo batis yang sakit lung singgidang kijo-kijo badah ulapin dados yang ngulapin dados nge yan ulung nge ring margi ngulapin ten kentan yan ampun sakit kesleo dagingin minyak dumo niki lengis kentan nge suksema niki Pak Cika bukluh taler wih sampun lebang niki ternyata ulam udang bukluh nasi ang ngat kentan nggih mali jebos gongge nyarengin mawali bu juru kukuh nyarengin taler niki suksema wenten Mbah Ode mali siki diang batu suksema sampun nyarengin nggih mali jebos ringgal jam kota selintang mawali gongge nyarengin sapa sanggra ring Facebook tetap niki ring program budaya RRI Denpasar
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pasar, suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Rakaden Rai, wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprediksi mulai memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi suhu panas meningkat meski sejumlah daerah masih berpeluang diguyur hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan prediksi musim kemarau 2026 BMKG, sebanyak 61,4% wilayah Indonesia atau 429 zona musim diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus 2026. Wilayah yang masuk kategori tersebut meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Sebelumnya, BMKG menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dibandingkan biasanya. Pada Mei 2026, sebanyak 184 zon atau sekitar 26,3% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah tersebut diprediksi bertambah pada Juni dengan 163 zon dan berlanjut pada Juli sebanyak 63 zon lainnya. Rakyat dan Rai demikian, Gatra.